0: Ratu lajeng ngajak Prameswari angkat ngantunkeun ka putren ngalih lumebet ka karaton deui Kangjeng Raja teh harita teh. Sanggeusna Kangjeng Raja jeung Prameswari lebet ka karaton deui, Pi Umi ngarangkul Dayang Sumbi bari nyacapkeun ka bunga hate Dayang Sumbi malik ngarangkul namplokeun ka bungahna deui. Geus kitu man sejen ting laleos sejang ngarengsekeun pancen masing-masing. Tinggal Bi Umi sorangan bari ngasuh Dayang Sumbi anu ranggem nyekel kembang. Sajongjongan mah jempe teu aya nu cumarita, panon poe beuki luhur cahyana sumirat bengras. Manuk krecet di sarada ting kleper dina kakayon anu aya di jero taman. Kukupu pating kleper pipindahan tina kembang kana kembang nu sejena. Nyeseup sari madu kembang anu seungit nyambuang sapatamanan. Teka nyahoan keur kitu kleper kuprak. Aya manuk burag teu jauh ti Dayang Sumbi. Teu bisaeun hiber deui eta manuk teh ukur gagaraprakan we di handap. Sukuna kawas anu leuleus, Dayang Sumbi curinghak Bi Umi oge ngareret. Olohok we.
1: Kunaon manuk teh nya?
0: Bi Umi cengkat rek muru ka eta manuk, tapi can ge tepi kalayang aya manuk gede nyamer bari disada teureun-eureun harita teh. Atuh Bi Umi ngarengkog teu terus maju panona melong ka manuk anu dina taneuh gegara pakan teu bisa hiber. Horeng si mana horeng manuk anakna karek diajar hiber tina sayang, tapi can kuat kalah karagrag eta manuk teh.
1: Bibi, itu teh manuk naon, Bibi?
0: Dayang Sumbi nunjuk bari nanya ka Bi Umi.
1: Oh, eta teh manuk bincarung, geulis manuk bincarung. Manuk bincalung? Muhun, eta teh manuk bincarung. Tuk geuning tutu-tutu buluna koneng, pole tideung.
0: Cek Bi Umi.
1: Naha teu bisaeun hiber, Bi? Eta teh anakna keneh, geulis anakna keneh. Atuh anakna keneh mah pan jangjangna oge can bener. Pasti moal waka bisa hiber. Mun jelema mah budak keneh, kawasidep jangjangna leuleus keneh. Can kuateun hiber luhur. Tuh geuningan kalah kagagalapakan kitu.
0: Cek Bi Umi bari nunjuk ka anak manuk.
1: Ari abdi mah aya nu ngasuh. Nah ari anak manuk teu aya geuningan, Bi. Pan itu tuh. Inungna tuh. Tuh. Nu bieu nyamber bari disada teh eta teh inungna. Kawasna mah nyare ka bibi supaya ulah diganggu alias ulah ngaganggu ka anakna. Kitu tah ieu teh geulis.
0: Cek Bi Umi sajalan terahna. Ari Dayang Sumbi kerung lila-lila pok nanya deui.
1: Bi, aya naon geulis? Ari manuk boga inung teu? Nya boga atuh. Mun teu boga inung mah moal gumelar ka dunya eta teh. Boga bapa teu ari manuk? Pasti boga. Satiap aya inung pasti aya bapa. Pasti boga bapa eta manuk oge.
0: Gebeg Bi Umi ngarenyag. Manehna kakeras sadar eta Bi Umi kacida ngagebegna alias ngarenyag. Yen omonganana betlos-los kadinya. Sok sieun mancing pemikiran Dayang Sumbi. Bisi tumanya anu leuwih jauh. Mangkaning geus pada nyaho saha Dayang Sumbi anu sanyana. Tapi Bi Umi bisa nyumputkeun semu teriuk-riuk padahal hate mah tagiwur leuwas kabina-bina. Dayang Sumbi memang kapangaruhan rasa kapanasaranana beuki ngarobaan. Keur mah eukeur budak sagede kitu masuk celemeng keur meujeuhna loba tatanya. Hayang sagala apal malah teu mustahil mun nanyakeun anu lain-lain. Kurang-kurang narikat ngajawab mah kolotna sok kasedekeun ku budak mah. Harita oge kitu Dayang Sumbi teu menya deui.
1: Bibi aya naon? Manuk teh boga indung jeung bapa. Araya keneh eta teh. Nya aya atuh geulis aya pasina oge. Tadi kan indungna, berarti bapana oge aya. Ari abdi boga indung teu.
0: Dayang Sumbi neuteup ka Bi Umi. Lenyap. Hate Bi Umi ngalenyap. Jantungna ujug-ujug ratuk tutungulan kawas nama harita teh sumelang hate. Sok sieun Dayang Sumbi ka papanyangan. Heug weh rusiahna kaguar. Mangkaning eta teh keur meujeuhna dibuni-buni. hayang ulah betus cina bibir manehanana. Najanya oge nyaho, cek babasaan tea mah, kajen betus cina tuur batan kuru bijil tina bibir nama kitu jang jibi umi ka setiap jalma atawa ka dayang sumi pisan. Samemeh dijawab bi umi nangtung, ret ka kenca, ret ka katuhu, kabeneran aya emban saurang keur sasapu dina teras kaputren. Atuh pok bi umi nyarita leuleuy.
1: Nyai gelis, aya naon bibi? Hayu urang kalebet heula gelis. Itu bi emban ngagupayan bisi aya perlu ka bibi geura.
0: Budak dirawu dipangku rek dibawa ka jero kaputren. Ari dayang sumbi kerung budak leutik teh dina paroman katara yen teu sugema lantaran pertanyaan manehanana tacan dijawab ku bi umi. Atuh pok nanya bari neuteup kana beungeut bi umi.
1: Bibi kumaha anak manuk keun bae nyai. Keun bae gelis tong dipika hariwang. Daya nu ngasuhna atuh pan hidup oge aya anu ngasuhna aya nu bikanya ahna. Keun bae tong dipika hariwang manuk mah. Keun bae jauh jeung inungna oge da moal aya naon. Di jero taman mah aman. Tara aya ucing, tara aya anjing, moal aya alap-alap atawa heulang.
0: Kitu cek bi umi bari terus init muruk ka jero kaputren bali ngelek dayang sumbi harita.
2: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkasnya di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya Minya.
4: Minya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya Minya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
4: Iya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
4: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Nabi kebian kan dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sarang?
4: Rematik ya.
3: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
4: Panas ya, padaran teh panas ya.
3: Pada haran teh panas angin tehnya. Mohon, jadi nggak batu pangintennya nggak bata. Laras-laras. Opami rematik mah?
4: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
3: Lorong kujutan pangintennya.
4: Biasa gugah itu di na iya teh atau di na di risbang teh.
3: Mohon, sabar alami ya teh nuju. Karena teh salapan sasi.
4: Iya teh malah aminya salapan sasi.
3: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panyawa teh gitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
4: raos
3: ya kamari nguping warto saur si Ardo dua dintennya setelah ayah cenanya leungi cenanya ke babu cenanya
4: kemana
3: kemeni edat ke raos alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangintung juga
4: tiasa malanan kalau iya ta singkusial iya ta rayap kan iya ta singkaranyun
3: mohon
4: asa dikerihan iya ta asa cocokan gitu
3: terus tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
4: Alhamdulillah ya nanti.
3: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
4: Tidur kali kemari mah.
3: Mohon.
4: Ayo namanya tetes meningan.
3: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari?
4: Tidur genap tetes kan yang sedintennya. Sekali ngeliat.
3: Genap tetes. Tidur kali pangintennya?
4: Iya.
3: Tidur kali?
4: Tidur kali.
3: Oh berarti mohon.
4: Memang sare.
3: Berarti 18 tetes ya sedintan.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
8: Enpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: ya.
6: Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
6: ya.
8: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an
6: lah. 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
6: punya.
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: di jero taman mah aman, tara aya ucing, tara aya anjing, moal aya alap-alap atawa heulang.
1: Kitu cek Bi Umi bari terus init muruk ka jero kaputren bali ngelek Dayang Sumbi harita teh. Tisaprak aya kajadian kitu hate Bi Umi mimiti was-was, sok sieuna teu bisa nutup rusia. Tapi eta Bi Umi teu nemongkeun hate bingung. Hate bingung eta Bi Umi teu nemongkeun loba kasieun. Istuning sabiasana bae baromana teu weleh marahmai bunga ngasu Dayang Sumbi berang jeung peuting daharna sarena mandina diurus ku Bi Umi. Ari Dayang Sumbi kangaranan budak keneh babari diolo diwebenyokeun atumun obrolanana geus deket-deket kana urusan indung jeung bapak buru-buru dipengkolkeun kana urusan sejena ku Bi Umi teh. Kitu jeung kitu wae unggal poe teu karasa baraya Dayang Sumbi terus nyewe lod ngejangkungan ngagedean beki tambah beki robah kahayangna kabisana pamikiranana beki maju beki jembar kawantu alus pamulu kawantu hade ngome disubuk sagera cukup henteu aya kakurangan boh daharna boh pakena gering saeutik buru-buru diubaran dibemenan diupahan estuning Dayang Sumbi teh didama-dama sarua jeung kaputra raja. Gancangna carita Dayang Sumbi ayeuna geus robah deui eta Dayang Sumbi eta baraya jadi hiji istri anu cangkung lenyang. Cek paribasana eta Dayang Sumbi keur meujehna rumaja putri beki sidik kagelisanana beki nyata kalenyanganana beki temong montokna kanya ah Bi Umi geus hese ngagamarkeunana ku carita geus taya bedana jeung kanya ah hiji indung ka anakna. Kitu deui Kang jeung Raja rawuh Prameswari istuning mika welas mika asih ka Dayang Sumbi estu bener-bener murni asli teu aya kakaitanana lir aya tali goib anu kacida kuatna anu numuhkeun rasa jiwa Dayang Sumbi jeung Kang jeung Raja rasa anu hese ngagamarkeunana tatali batin anu asli anu ngan bisa dirasakeun ku prasa anu sajati anu moal bisa dipalsu moal bisa dibobodo ku kitu na Kang jeung Raja sungging perbangkara dinamikanya ahna teh geus cara ka putri na ku anjeun atuh darek teu kitu kumaha lamun ini kana tangtungan Dayang Sumbi boro-boro anu ngurusna anu papangih saliwat oge mok burung turu asih mok burung datangnya ah da puguh budakna pikarucuan pikaresepun da jauhun kana pi kaijideun da jauhun Dayang Sumbi mah keur magelis rupa hade wanda kata mah someah dareh deh ka sasama Dayang Sumbi dina mangsana mangkat rumaja mimiti bijil bulu mayang ceuk paribasa tema mimiti temong sifat-sifat kawanitaan eta Dayang Sumbi salira jangkung lenjang pangango rap itu rap ieu teh pantes bae teu aya anu nilam kawantu kulitna bersih istuning koneng umbyang hejo carulang tulang ge cek nu bohong mah diga ngalangkang bakatku koneng umbyang atuh kulitna teh lamunna seuk ditataan hiji-hiji eta Dayang Sumbi rambut hideung meles galing muntang galing muntang rambut hideung meles galing muntang alus bawana ngajadi taarna teh jaman terangan pangambung kuungkungan socana herang ngacureuleuk bulu socana carentik halisna ngajerer pae ari pipi alias damis sanes damis abah damis sanes ieu mah tapi damis pipi lemesna pipi teh damis ari pipi limit ngadaun seureuh ramai ipis semu baseuh matak geget anu neuleu beureum sagera pika uruyeun angkeutna lir endog sapotong ditambah kempot pipina ditambah kempot damisna. Tapi bah damis mah tengermoskeun kempot. Da ieu mah ukur nu ngadongengna. Eta Dayang Sumbi aya karang di Nagado. Jarawon lambei anu amucuy. Aya dua jajar mutiara ana imut ngabulilak matak kabengbat. Baos bodas ngaberes lira jajaran mutiara. Numawi pepejeuh ka mitra-mitra utamina mah ka para wanita eta waos kedah dijagi. Da teu pantes atuh. Rupi geulis, kulit koneng umyang. Nah, ari waos koneng. Duka koneng kunaon atuh? Sarajengna urang naraskeun eta kaayaan badana anu renyang nu rempae Dayang Sumbi. Mapaya kahanap tak-takna taraju mateng. Taraju mateng. Taraju mateng. Tak-takna taraju matang. Dada kembung aya nu nyengseung. Naon nu nyengseung teh Abah Damis? Dadana kembung aya nu nyengseung kawas gunung sakemaran. Lamun keur parengarenghap hirup dua anak bareng. Eta nu nyengseung teh beki matak pikabitaeun anu ngadongengna. Komo anu ngadongkeunana? Dasar nu ngadongeng ceureumeuh. Angkengna eta Dayang Sumbi lengik lir papanting panangan ngagonewa. Ari bitkis jak sisa jantung ana angkat ngaburelak lir kokrenyayan. Ngaburi nyai mata kabengbat. Kitu gambaran Dayang Sumbi anu keur mangkat rumaja. Estuning teu aya cawadeunana. Dayang Sumbi anu lengkep kagelisanana. Geulis lain kaulinan, endah lain babasaan. Tapi geulis babana ngajadi, endah babana ti kudrat. Kocap dina hiji poe, Dayang Sumbi teh keur calik we di kaputren. Bari ngaleuk ngarena, ngahariring ka kawihan. Sora na eta halimpu matak dedengeun. Torojol bi Umi, rek ngaganggu asa-asa. Sok sieun ngagareuwahkeun ka nu keur anteng hariring. Atuh keteyep bi Umi ngadeukeutan. Lengkahna carang lalaunan. Niron-niron ucing ngintip beurit. Geus deukeut ka karang ngomong alon pisan.
0: Geulis, Dayang Sumbi.
1: Dayang Sumbi ngarenya greuwas, ret kabi Umi belenyeh imut manikareueut. Lir gula jeung peueut, amis matak dedeyeun. Da eta we atuh bi Umi oge mani meureudeui kawas anu serab. Sakedapan colohok bengong, ningali ka keulisan Dayang Sumbi waktu harita.
0: Aya naon Bibi?
1: Dayang Sumbi nanya bari melong.
0: Punten Bibi teh ieu teh, ngawagel geulis. Aya haturkeun ka Nyai ieu teh. Aya naon?
1: Dayang Sumbi dadareuwaseun.
0: Isaur dihaturanan ku Kangjeng Raja. Oh, ayeuna. Ayeuna atuh. Piraku bari pageto. Sok aya we anu geulis ieu teh.
1: Teu talangke, cul pagawean tuluy nangtung bari ngusap buuk bisi ngaroyom teu puguh. Geus kitu lempang nguru padaleman dituturkeun ku Bi Umi harita teh. Tekung si Dilagok patepang sareng Kangjeng Raja, brek deku tuluy geng sora sakumaha adat karaton. Geus deket cedok nyembah haturan ka Kangjeng Raja.
0: Kaula nun Kangjeng Gusti, abdi sejang ngadeheus Kangjeng Raja.
1: Syukur bagja kumanjangan geulis. Yap ka dieu sing deket. Satata jeung kaula. Kangjeng Raja gugupay paromana biar marahmay. Bungah ninggal Dayang Sumbi sehat waluya.
0: Hatur ibu nuhun laksa ketik kebingahan. Katampi kaulanun Gusti.
1: Cedok Dayang Sumbi nyembah deui. Kieu Dayang Sumbi.
0: Kaulanun kula mangga pada epek rasa naon Gusti.
1: Kaula teh ngahaja nyarukan hidup. Ieu teh aya picaritaeun anu kudu buru katarima ku hidup ayeuna. Jadi kieu yeuh geulis. Sakumaha umumna para dayang di karaton, kaum hawa di nagara. Jadi di dieu mah ti mimiti mangkat rumaja kudu geus diajar digawe. Maksudna supaya aya bekal keur jaga di akhir mun geus nicak dewasa.
0: Dawuh ti malan, naon teh Gusti?
1: Dayang Sumbi kaget hayang geura terang kana eusina. Dayang Sumbi, hidup teh geus mangkat rumaja. Geus meujeuhna hidup teh kudu bisa ninun. Jadi maksud ama teh kieu. Kahiji, hidup teh meung pengbudak keneh eta nu kahiji. Kaduana supaya nambahan elmu pangaweruh jeung kaparigelan. Atuh katiluna supaya aya bekal keur jaga di akhir di mana boga salaki. Jadi kudu bisa, kudu perceka jadi awewe teh. Tah kulantaran kitu ama nganjurkeun yen hidup kudu diajar ninun. Nganyamkan teh nyieun lawon pibajueun. Kitu saur Kangjeng Raja dari anak keranan eta teh.
0: Katampi katedah pisan unjuk sumanga Gusti.
1: Cek Dayang Sumbi atau henaker. Da nya manehna oge kabita ku batur hayang bisa ninun supaya bisa milih pibajueun sakahayang sorangan. Syukur ari daek jeung kaharti maksud amak mah. Tapi kade ulah salah harti, ulah salah ngagunakeun. Kaula teh nitah diajar ninun lain teu nyaah ka hideup. Tapi sabalikna, nitah pinter, nitah rapekan jeung parigel supaya rancage kana gawe. Saenyana mah lawon alias kaen moal kakurangan barang moal kakurangan naon rupa nu dipikahayang jeung diperlukeun ku hidep moal kakurangan di karaton sagala aya di karaton sagala nyampak ditaheun rayap karipok dahareun kariam pakaian karirap naon deui anu kurang tapi ceuk ama sebut ama tongkang jeung raja nya. Hidup tepan anak ama. Dari ama we cukupnya. Tah. Tapi eta teh geulis ku sakitu teh teu cukup. Sabab ilmu panemu pangaweruh eta leuwih penting, leuwih gede mangpaatna. Barang mah kena ku beak, ilmu mah kalah namahan. Tah kulantaran kitu ama nitah diajar ninun teh lain awal ku tanaga. Lain teu kaduga ngabiayaan tapi ngahaja mekelan elmu pibekeleun jaga mun dewasa. Eta cenah soal ulin ku ama moal dicarek moal dicaram bral reka mana-mana oge da memang kudu mencara supaya loba kanyaho loba pangaweruh ulah ngotok ngowo kurung batok. Jadi kudu mencar supaya nambah-nambah pengalaman.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu di apotek. Mun teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jagjag teu karaos
4: biasa sok dipijet
3: pijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Memang kudu mencara supaya lo bakanya ho. Lo bapak ngeberuh. Ulah ngotok ngowok kurung batok. Jadi kudu mencar supaya nambah-nambah pengalaman. Yeuh, Dayang Sumbi.
1: Kaulanun, kumaha Kangjeng Rama?
0: Iya nagara galuh teh gede. Gede kacida geulis. Ditungtung wetan nepi ka tungtung kulon. Ngereh puluhan nagara leutik nu aya di tatara Pulo Jawa. Tapi mun hidep rek ulin, poma kudu boga waktu, boga wates anu mandiri. Ulah rek kalalondalon, bisi goreng balukarna. Ulah rek kalalanyuanan, bisi cilaka akhirna. Jeung pokona mah kudu aya nu nganteur we. Man jeung penggawa karaton. Taeta tugas nganter hidep. Tah kitu amanat ti kaula, mangka didegepkeun ku hidep. Kangjeng Raja mah parin piwuruk panjang lebar, bakat kunyaahnya ahna kalayang Sumbi sabab mere atikan didikan warahan ejeng bingbingan eta kawajiban sepuh. Nitah gawe lain awal ku tanaga tapi mahanan kabisa pikeun pibekeleun jaga.
1: Dawuh Gusti Kangjeng Rama, junjunan abdi katampi katela pisan eta sadayana kahartos pisan Kangjeng Rama.
0: Syukur atuh.
1: Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan. Abot nyuhun, abot nanggung, abot kanggo narima keunana.
0: Cek Dayang Sumbi rada dareuda, hatena banget ku bunga. Syukur ari kitu mah geulis. Prak jalankeun naon rupa anu dipikabutuh ku hidep penta kabi umi. Mun can bisa ninun atawa nyieun kandehna menta dipapatahan, menta diwarah ku bi umi. Di karaton sakabeh kaum wanita barisan ninun sabab geus jadi ilahar tiba heula geus jadi tatali paranti warisan karuhun galuh. Tak kitu tah geulis.
1: Sumangga kaulanun Kangjeng Rama.
0: Cedok Dayang Sumbi nyembah atuh geus kitu mah Dayang Sumbi amitan ka raja undur ti payuneun ratu dibarengan ku Bi Umi. Satu tasna ngadeukeus ka Kangjeng Raja Dayang Sumbi dibawa ka hiji rohangan kosong ku Bi Umi. Saterusna ditemongan alat-alat ninun anu geus nyampak di dinya da memangna geus disayagikeun ku Kangjeng Raja, malah lengkep jeung kincir jeung kapas katut alat-alat sejena.
1: Bibi, aya naon geulis? Ieu naon, Bi?
0: Dayang Sumbi tumanya bari nunjuk kana alat-alat teh.
1: Sumuhun, tah ieu teh kincir geulis. Ari kincir teh parantingan teh. Keun engke cara-cara namah ku Bibi dipapatahan. Tah eta teh barera, eta taropong, eta gedogan, eta lusi.
0: Cek Bi Umi nyebutan alat-alat ninun bari nunjuk kana barangna. Ari Dayang Sumbi palahak polohok nitenan eta alat-alat jorojoy hayang ngajajal nyobaan. Nah bisa atawa henteu. Pok nanya ke Bi Umi.
1: Bibi, naon? Kumaha metakeunana ieu teh Bi? Kieu nyai geulis ye.
0: Prak Bi Umi ngarakamkeun alat-alat ninun. Sukuna nyang hunyar leungeun memener alat-alat kana cangkengna. Terus dipetakeun ti awal tepi ka akhir. Barera ditarik ku dua leungeun, kentrung kentrung. Kadenge halimpu matak waas.
1: Nyanya apan geus sering ningali abdi oge Bi, tapi can kungsi ngajaran metakeun abdi mah ieu teh. Sok sok sok sok sok. Ayeuna waktuna geulis. Sing suhud supaya teh bisa. Geuna sok.
0: Satuluyna Dayang Sumbi dipapatahan ninun ku Bi Umi ti awal tepi ka akhir diterangkeun bari dipetakeun. Dayang Sumbi soson-soson diajaranna dahayang tereh bisa ninun tea. Bubuhan budak calakan encer uteukna babari ngarti, babari bisa. Poe eta keneh geus jalan ku sorangan, masang jeung ngalaan alat-alat geus bener.
1: Dasar calakan ai nu geulis. Meni gampil pisan tiasana teh aduh teu cara Bibi baheula. ta laras kitu nyai ta kitu ta eta ta nya ta kitu gerakan anak geris ta aini nin ta kitu ninun ta ninunnya
0: Bi Umi marah mae panona melong kalayang Sumbi.
1: Kuma tiasa? Tiasa Bi. Alhamdulillah. Aduh. Memang bener dasar si gelis atau ima duh. Kanya ah Bibi.
0: Cek Dayang Sumbi reus. Kacaturkeun Dayang Sumbi unggal poe diajar ninun. Tara bosen, tara aral, es tuning soson-soson jeung rancage kana gawe. Lila-lila mah Dayang Sumbi jadi resep pisan kana ninun. Sakapeung sok ngahariring kakawihan. Anu geulis Dayang Sumbi ngawih bari suka ati. Dikenangan ku barera, dialokan ku sora taropong, dipirig ku sora lusi, sorolok kentrang kentrung kentrang kentrung prak kentrung kentrung prak seor prak kitu kadenge sora ninun anu dipetakeun ku Dayang Sumbi harita. Kitu jeung kitu we unggal poe es tuning taya kabosen lamun capek sok nyamperkeun ka Bi Umi rek ngadon ngobrol bari ngabangbrangkeun ka capek. Nya dina hiji poe Dayang Sumbi diuk paduduaan jeung Bi Umi di jero taman kaputren. Angin leutik ngahiliwir manuk recet di sarada seungit kembang nyamuang sapatamanan.
1: Kumaha geulis nenun teh geulis kumaha ieu teh?
0: Cek Bi Umi mimiti mepeuskeun kaayaan simpe tumanya ka Dayang Sumbi.
1: Geus jalan Bi, geus bisa sorangan sarta geus mangrupa lawon ayeuna mah. Tapi kumaha? Tapi kasar keneh Bi, can alus can rapi.
0: Tema Layang Sumbi bari ngome kemang marati menang metik gigireunana geus kitu diselapkeun kana rambutna anu galing buntang bari panjang ngagebay harita teh.
1: Atuh eta mah tong heran geulis, Bibi oge kapungkur yeuh bari tiasa dugi ka sae teh aya taunna marukanan kumaha atuh ari nu geulis. Mugi sing sabar sing leukeun ulah bosenan ulah aralan. Margi darah di kumaha atuh da geus kitu ilaharna. Kaum istri di nagri galuh mah kedah tiasa ninun. Upami teu tiasa teh tinggaleun jaman eta teh. Moal kagungan pangartos kitu saresna mah nyai eta teh.
0: Cek Bi Umi ngarojong semangatna Dayang Sumbi.
1: Kartos eta oge Bi nanging sakapeung masuk ka cidat cangkeulna abdi teh ieu teh. Ie cangkeng meni panas kuhayang Bi ulin jalan-jalan ningalian sabudeureun nagri galuh. Ih mangga teh teuing atuh nu geulis da sahur Kangjeng Raja oge teu aya lepatna paray ayeuna amengan atanapi engke ieu teh nya ayeuna atuh Bi lah mengbeng salse ieu teh ka atuh urang wartos heula nya Bibi urang wartos heula ka Kangjeng Raja milih dedepeun geura engke.
0: Harita keneh Bi Umi amitan leos init sejadu menghes ka Kangjeng Raja. Maksadna sejamunut widi bade nganter Dayang Sumbi lumantung ka puseur dayeuh jalan-jalan ningalian kaayaan di Kota Galuh. Tekung si Lila torojol deui Bi Umi paroman biar marah mai. Cirining menang beja pikabungaheun datang-datang pok unyukan ka Dayang Sumbi.
1: Nyai geulis bagja temenan Kangjeng Raja ngabidihan yeuh. Hayu atuh urang mios ayeuna bae ieu teh jeung Bibi. Syukur temen atuh Bibi, hayu atuh Bi atuh hayu Bi.
0: Bral miang ngantunkeun patamanan kaputren. Terus kaluar muru alun-alun dibarengan ku Bi Umi. Dayang Sumbi kacida bungah manahna harita teh. Mani asa pungplong lalega ambahan rasa. Reueus cicing di nagara anu sakitu gedena. Rahayatna kaayaanana kahirupanana pikabungaheun pisan harita teh. Istuning sepi paling tawong rampog. Gemah ripah loh jinawi cek paribasa teba. Eta di alun-alun loba jelema. Di alun-alun kerajaan galuh loba pisan jelema. Tinglal yeuh ka Dayang Sumbi katarik kataji ku geulisna. Bogot nenyo ku denokna betah nyawang ku lenyangna. Tong boro sipating lalaki dalah awewe oge loba anu colohok bengong. Tewosan-bosan netep kanu geulis Dayang Sumbi. Lamun Dayang Sumbi ngeus ngaliwat, ngeus ngaliwat eta Dayang Sumbi. Eta tinggereneng nyarita jeung pada baturna ngupat ka Dayang Sumbi, tapi lain ngupat ka gorengan. Lolobana mah ngupat istuning ku geulisna jeung rancunitna, pinuh ku pamuji.
1: Bagja temennya eta orok, orok cina rungkun dipulung ku Kang Jeng Raja. Hirup na bagja waluja aya dina kajemaran. Teh kakurangan naon-naon. Ku untung eta orok rungkun, ku bagja kitu kersaning anu maha kawasa amanya.
0: Kitu ceuk hiji awewe ngomong ka baturna anu diuk dina golodog imahna ditepas. Oge terus ditempas ku babaturanana pada-pada awewe.
1: Atuh da milik tepahili-hili, ya mak ya. Bagja tepala ala. Memang kitu kersaning Yang Widi mah. Pangeran nu maha kawasa. Ari anak urang mah di ome unggal poe anak urang mah. Carudi we ceramani kitu. Nanaon teh kanak sorangan meni yang serikeun ieu mah. Heuh atuh geura budak urang mah ieu di ome unggal poe carudi taramani baregang kurang piara. Tapi nahanya ari orok cileuweung kapangih ku tukang moro bisa hirup di karaton lubak libuk salieuk be moal aya kakurangan eta mah pokona mah ieu teh.
0: Kitu diantarana anu ngaromong saliwat kadangu ku Dayang Sumbi ngan hanyakal tepuguh hulu buntutna. Mun carita teh mah ujug-ujug tengahna tepuguh jajar caritana. Tapi najan kitu bet ngondang kapanasaran pikeun Dayang Sumbi mah. Pok nanya ka Bi Umi.
1: Bibi, aya naon geulis? Ngomong naon eta awewe teh Bi? Asa ditujukeun ka abdi geuning eta mah.
0: Bari ngareret ka Bi Umi nu leumpang gede ngeunana.
1: Ulah sok sadangu-dangu na geulis. Memang kitu ilaharna di lingkungan jelema loba mah. Sok loba dananguan. Tos we, ulah dianggo emutan. Da sanes hidep atuh sanes ieu mah. Nu sanes panginten.
0: Ceuk Bi Umi ngaralemu supaya Dayang Sumbi ulah katarik ku eta obrolan. Nu sanyana mah memang bener ditujukeun ka Dayang Sumbi.
1: Mangga tu ari kitu mah. Ari itu naon Bi Umi?
0: Dayang Sumbi ngarandeg nunyuk ka aleutan jelema dihareupkeun aleutan aya nu digotong.
1: Tah eta mah teu aneh geulis. Eta teh upami aya gotongan kitu teh diriung-riung ku jalmi digarotong aya anu tilar dunya alias maut. Eta teh rek dikubur, dimakamkeun, dibawa ka astana geulis. Kutan ari manusa sok tilar dunya Bi.
0: Ceuk Dayang Sumbi.
1: Nya-nya atuh, setiap manusia oge bakal tilar dunya. Manusia mah aya mimitina, aya tungtungna, aya lahir jeung aya maot. Kitu kersaning nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya jeung saeusina. Teh kitu geulis ieu teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ieu dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
3: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panyawat di tahun 2008 sa elirena tinu mobil we.
3: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Muhun.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu alfa propos ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka teratek teh dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka Wiyo teh sing teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae teh.
3: Pak Umid, upami eta apa nyawa menuju Karawas kumaha Pak?
4: Aduh tekiat dugi ka nam pingsan saurna dugi ka kitu maka pingsan lah dirawat oge atuh 20 dinten.
3: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
4: Alfa propofil.
3: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha Karawasna Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge na dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namane oge tilu dinten panyawa teh atos ararisal duka ka mana tah.
3: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kula 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mate ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
4: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun, Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
4: Alhamdulillah, mun amin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: matak sedih, matak senggah nyaritakeun anak. Atuh lamun bibi lain inung abdi, saha atuh bi nu gagelarkeun abdi ka alam dunya ieu bi? Dayang Sumbi ngadesek, hayang buru-buru nyaho.
1: Nyai, gelis, keun sing sabar, sing tawekal. Can waktuna bibi sumangem. Engke dina waktu selama bibi bakal sumangem atanapi aya nu masihan keterangan. Kayedep gelis, hayu aya nama. Urang kaditu, tuh aya tanggal caringin geura ieu. Hayu iuh teh raos geura. Urang reureuh di dinya geura gelis ieu teh sareng bibi.
0: Bi Umi ngabebe nyokeun supaya Dayang Sumbi ulah katutuluyan tumanya. Atuh jep Dayang Sumbi jempe. Sukuna ngalengkah lalaunan nuturkeun ka Bi Umi. Ngan pikiran jadi tepuguh da loba kapanasaran ngan teu wani ari kudu maksa Bi Umi kudu nyarita mah. Teu sopan, teu pantes hiji budak kitu peta. Akhirna deumpang deui go ka deukeut tangkal caringin. Di dinya aya bangku tina awi. Gek dua nana dariuk. Kasidir ku angin leutik karasa tiis matak betah matak waas matak hoream lumampah hayang bumetah di dinya. Tapi teu jauh tina tangkal caringin aya lalaki ngariung. Diuk bangun tumanina. Aya anu silatutug, aya anu nyarane, aya anu nangunyar, aya anu ngajogo. Bari ngeusian padudan ku bakomole kadenge tinggereneng ngomong kawaskeur nyaritakeun hiji lalakon.
1: Bibi, naon gelis? Eta saha, Bi?
0: Cek Dayang Sumbi.
1: Biasa eta teh, rahayat anu keur senang-senang ngobrol bari niis, carape tas digawe sigana mah. Kiwari ngadon ngarobrol eta teh. Biasa we kitu geuningan bari udud, bari nyaneut, bari ngopi, bari ngaleut.
0: Cek Bi Umi. Ari Dayang Sumbi ungut-ungutan, celikna manita sirikna rancung-rancung wae. Hayang ngadengekeun naon-naon anu diobrolkeun ku lalaki anu keur ngariung teh. Eta anu ngariung teh memang bener keur aya caritakeuneun, aya keur ngarobrol. Nu ngariung teh keur ngobrol harita teh, ngong nu kolot mimiti da nyarita.
2: Tah harita teh, Abah ge miru moro Abah oge. Naon mah? Nya Abah milu moro. Wah. Nah, kawas nu kuat wae Abah mah teh. Ceuk saha Abah teu kuat. Wah, Abah mah geus kolot kieu oge. Geus kolot teh umurna sumang ketemu masih gede keneh. Abah mah kolot kana moro mah. Kitu. Pan Abah mah jadi mineng nginum ramuan anu alami. Gitu. Anu alami Abah mah tuh. Itu nomor kanan dia teh. Contohna bangsa jamu. Wah, homo ayeuna ya jamu anu memang anu wah, anu memang mantep jamu teh. Jamu tetes alpa perbolis. Wah, diinum ku Abah mah. Heeh. Dipamurikeun ngahaja kitu tah. Mada kuat keneh Abah mah cangkeur yeuh. Alhamdulillah penyakit. Wah, nyingkir eta mah lah. Pokona mah penyakit nyingkir ti Abah mah. Tah ku jamu tetes alpa perbolis. Teruskan bah, teruskan bah. Nyakila. Tah, ngan hanyakal hari tadi temilu nyaksian. Temilu nyaksian Abah teh.
1: Nyaksian naon bah?
2: Pokoknya temilu nyaksian weh. Tengku mah hami mitina. Dan paman leng serti uduk-uduk mamang ku orok.
0: Gitu cek si Abah.
1: Ke.
2: Orok? Nya, mamang leng ser, mamang ku orok. Terewung.
1: Anak saya tadi orok teh bah.
0: Cek nungora mani olohok.
2: Wah, malu alam. Ting orok di mana ya teh? Pokoknya mah, mang lengser teh mamang ku orok. Di jero lubang teh. Ngan cek taksiran, eta pasti. Pasti eta orok teh putra putri na widadari di kahyangan. Nunga haja diturunkan ke marcapada, dihaturkan ke kangjeng raja. Malgi pan, kangjeng raja teh anu tegungan putra wae. Dapuguh atuh, nya istrina Prameswari, apan masih kena gitu geningan masih kena tiasan kawan putra itu hapa seorang dah hapa jete bubuk ke aheng atu aheng jete ari kerajaan wijaksana mah kagungan putra ge hebat beda jeng ulang atu
0: itu cek si Abah teuing menang di mana cerita gitu teh betul wanianan neguh anu can puguh dasar beja sok ngagedean di jalan. Dikira-kira di papantes Eropa malar carita nak ngaguluyur asanya.
2: Wah, hebatnya bah. Jaman baheula mah loba anu aheng lalakon teh.

0: Tapi kumaha nasibna eta orok teh bah? Ayeuna aya keneh.
1: Cek jajaka anu memangna basa Kangjeng Raja sungging perbangkara menakan orok ti leuweung tutupan teh. Eta jajaka mah budak keneh. Canyaho dihitut-hitut bau acan. Itu cek peribahasa teh mah.
0: Puguh we hebat matu. Hebat pokona mah.
1: Nu madak
0: pokona mah naon ngaranna teh singgu mati karaja hebat mah. Urang teh kudu ngawula ka Kangjeng Raja. Ulah setengah hate.
1: Dadu lain raja samanea Kangjeng Raja mah.
0: Tapi si gana mah kakasih dewa. Matak dipilih kabogoh ku widadari. Nya lungsur memang putrina orok dea. Orok widadari ada jaramah gitu. Kakasih dewa panutan para widadari. Buktina waduh putra na eta ayeuna. Aya di karaton. Jadi catur nagri galuh. Wah gulis cenah eta teh. Wah dalamun abah keur ngoram. Wah digana mah dikarepek tah.
1: Ah nah hari abah dasar cunihin ye mah.
0: Yah namerkan kumaha tuh. Pokona mah eta putrina putri nagri galuh teh. Jadi kemang soca. Pubuton kemang kadatun. Jadi kareueus jeung pamujian balarea. Wah pokona mah mun maneh nenyo kagelisanana. Ah madak ngelepek tah. Moal teu kaedanan. Da kitu deuleuy teh. Naurukan kumaha atuh? Lamun anjeun nenyo kagelisanana eta putri raja.
1: Cek si Abah bari papeta.
0: Nya kumaha bah? Pokona mah hese. Hese neangan babandinganana jang. Sabab sepi tanding sudah lawan. Eta kagelisanana kawanti-wanti, gelis kawanti-wanti. Endah na kabina-bina. Lir putri anu lungsur ti kahyangan. Wah, pokona mah eta mah seuweusiwi suran amu meureun jigana mun kitu mah. Titisan para pohaci, tetesan para widadari di langit kitu. Hebat, hebat, hebat bah, hebat.
1: Si jajaka manik kumecrek panon moloho ka si Abah anu keur cacarita harita teh.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian anu ka-13 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna teh biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya saleh aya perubahan di robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Napa janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: ke duren.
1: Hebat, duren ke seukeut. Wawala.
2: 102,4 FM.
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya eno tetes ae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ya, ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terus sok aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, ras sampean tinggletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep puihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis, ngadong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, aya iklan. Habisnya kata Aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, aya pesen teu kana sanes, kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya mau pesan apa, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Saya
1: gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitan mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Munda. Sami darah sami ti payuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol botol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Teteh Rohma.
2: Ibu Teteh teh linggih palihan mana?
3: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
2: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
3: 58.
2: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
2: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
3: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol, teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
2: Iya, panyawa atau seberapa lami, Bu?
3: 2020 ngawitan teh.
2: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
3: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
2: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayah nama, alhamdulillah. Terus sekarang harus naon-naon, teungak, telulus, para terapi ayah nama. Terus saya ngeetan etak, ngeet etak, alhamdulillah, sampai tiudinten, matakah percanten, weh.
2: Alhamdulillah.
3: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya lulus gitu. Terus jantung, dengar geder. Kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seraca oge, janten tiasa ningat, ya nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
2: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
3: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
2: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
3: Nambe sabotol, sarang Aina nambe dua.
2: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
3: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Nah, terus seminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
2: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
3: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
2: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
3: Amin. Amin. Amin ya rabbal
2: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
3: Sami-sami, Dek. Insyaallah.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngemeh aya pangkan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, cek napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayo na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nemeh sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti mah hanya segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapa mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapa nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambina
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong maunya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kemarin ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya kemarin ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus ada
1: sakinten teras pami atelna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis

0: Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun, pidong ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat saatasnya konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pa. Asana saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ning Pa.
5: Mohon kawitna mah sateu-sateu ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
4: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
5: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna Bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
4: supaya tuntas we nya Pak nya.
5: Mohon.
4: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
5: Ti Babakan Nasol.
4: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana Summer Rest di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang Jepang di Pangandaran ya.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
8: Enpen,
2: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya,
2: kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair.
2: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
8: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
2: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
2: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
8: Tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya?
8: 2 tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
2: punya.
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
2: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
5: Bapak Sapri.
4: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
5: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Terus ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
5: 6 sabotol.
4: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabot?
5: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
4: Bapak terus ka mana wae kitu, Pak?
5: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
4: Ngangge obat atau kangge naon?
5: Ngangge obat.
4: Kumaha karos?
5: Lah anger wae geuningan mung harita wung.
4: Jadi utama kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul.
5: Ah, gitu mohon penekan sakit hungkul ada teh. Terus deh ngaleut malah anger we deui.
4: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge Bapak hungkul.
5: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu 2.
4: Eta panyawatna naon panu di bumi?
5: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peurih ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
4: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
5: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentena bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobian lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok ada itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
7: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: iya, iya.
7: Bertahap ya Pak ya.
8: Bertahap iya hilangnya amipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih,
7: ya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Ya, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima ya. Kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
8: Jadi
7: ya,
8: sembuh total
7: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu nami nama?
6: Mate emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mate karandapan penyawat naon ma?
6: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos ke sana kemari.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami ma?
6: Ti 2008 asana entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahunnya, Mak.
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, Mak tos ka mana wae pengobatan?
6: Saal ka dokter kanu ka alternatif, sakur ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
5: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, ma?
6: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, ah.
5: Muhun, ma teh tos CF seberapa botol?
6: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos, tos seneng weh, emangnya semangat hidup teh lah bangkit deui weh kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos, hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa weh hararampang kitu, badan teh tos enak weh.
5: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
5: Ai emah punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
6: Nya ti radio.
5: Oh, mohon.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun endah penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
6: Amin. Mohon
5: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
6: Mohon, mohon lah, mohon.
5: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun, Mak.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Bupati Garut kunjungi korban keracunan MBG Cibatu, salurkan bantuan kerohiman. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Tasikmalaya meriah. KPAID hadirkan 24 jam kreativitas dan baksos. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian. Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG, termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
5: Nanti kan evaluasinya ada di BGN. Dan selama ini juga ini baru kejadian ya.
6: Sementara
5: mereka ditutup dulu. Evaluasi. Pertama, bantuan kerohiman dari BJB dan Basnas. Masing-masing memberikan dana kerohiman Rp250.000 ya, untuk setiap korban. Tapi ke depan, nanti sanitasinya kembali ke tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka, buatan mereka. Ya. Tapi korban saja. Korban dan keluarga itu saja.
6: Harapannya Pak segera terjadi ini?
5: Ya segera sembuh kembali dan BGN. Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLH Ibu ya? SLHS, kita perizinan lain-lain. Kita juga tadi ngobrol dengan kalau BGN, kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya supaya tidak terjadi lagi.
2: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG

0: agar kejadian serupa tidak terulang. Masih informasi dari Garut. Seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Garut periode 2026-2031 resmi dibuka Rabu 22 Juli. Pembukaan dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan Baznas Garut periode 2021-2026. Ketua Panitia Seleksi Bambang Hafiz menyatakan pendaftaran dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat Garut yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan Menteri Agama.
1: Periode sebelumnya memang diaturnya itu untuk pendidikan sarjana atau S1 untuk periode yang sekarang atau masa sekarang di PMA diaturnya untuk kabupaten itu SMA minimal.
2: Tidak akan menurunkan kualitas,
1: Pak. Tentu saja PMA itu mempertimbangkan kesiapan di masing-masing daerah dan tentu saja kita ikut saja PMA-nya seperti itu.
0: Bambang menjelaskan ada perubahan persyaratan dibanding periode lalu. Kini pendidikan minimal SMA, MA, SMK sederajat. Sebelumnya minimal S1. Peserta juga tidak pernah terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Terkait peluang mantan koruptor mendaftar, Bambang menegaskan panitia hanya mengacu pada perma. Jika ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka diperbolehkan ikut. Tahapan seleksi meliputi administrasi, ujian tertulis, pembuatan makalah, dan wawancara. Dari hasil seleksi akan diambil 10 besar untuk diajukan ke Baznas Pusat. Baznas Pusat yang akan menentukan 5 orang pimpinan definitif. Ketua MUI Garut, Kiai Haji Amin Muhyiddin berharap ke depan Baznas bisa mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah dari kalangan pengusaha dan agnia, tidak hanya dari ASN.
3: Kita dorong nanti untuk bisa optimal, bukan saja dari segmen di negeri sipil, harus bisa ada terobosan lebih signifikan pada pengusaha-pengusaha yang sudah memang pengusaha muslim yang sudah kategori muzaki. Tentu saja pengusaha-pengusaha kita banyak. Bagaimana cara lobinya, pendekatannya. Sudah baik sekarang, tapi mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Tasikmalaya berlangsung semarak dan syarat makna. Selama 2 hari, 22 hingga 23 Juli 2026, Gedung Islamic Center Singaparna dipenuhi ribuan peserta dalam rangkaian kegiatan yang digelar Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mengusung tema Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas, peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen memenuhi hak dan meningkatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi hingga diskriminasi. Beragam kegiatan digelar mulai dari bazar UMKM, pertunjukan kreativitas anak selama 24 jam, permainan edukatif, bakti sosial untuk 1.100 anak korban kekerasan hingga khitanan massal bagi 110 peserta. Seluruh kegiatan dirancang sebagai ruang aman bagi anak untuk belajar dan berekspresi. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto menjelaskan kehadiran Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kosasi menambah semarak acara. Menurut Ato, Pangdam hadir memberikan motivasi langsung kepada anak-anak bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3: Adalah sebuah penghargaan buat KPAID Kabupaten Tasikmalaya yang telah berkenan hadir ikut bersama-sama merayakan keluarga besar di Kabupaten Tasikmalaya beserta pemerintah dan jajaran-jajaran yang lainnya. Sekali lagi, ini adalah sebuah bukti konkret karya nyata yang telah dilakukan oleh Bapak Pangdam 3 kita, di mana hari ini bisa bersendagurau bersama-sama riuh, ria, gembira merayakan Hari Anak Nasional di Kabupaten Tasikmalaya.
2: Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kosasih mengatakan masa depan Indonesia bergantung pada kualitas generasi muda yang dibangun sejak dini. Ia berpesan agar anak terus belajar dan keluarga menjadi madrasah pertama dalam membentuk karakter.
4: Memberikan semangat buat anak-anak, mudah-mudahan anak-anak kita hari ini ke depan bisa menjadi andalan dan kebanggaan masyarakat Tasik dan masyarakat bangsa Indonesia khususnya. Sehingga Indonesia Emas tahun 2045 bisa tercapai, tentu diawali dari keluarga, pembinaan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah awal, pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Karena disitulah bekal awal mereka untuk melangkah ke depan yang jauh lebih maju lagi.
2: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengapresiasi kolaborasi semua pihak. Ia menegaskan perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama karena anak adalah investasi masa depan bangsa. Peringatan HAN 2026 ditutup dengan penampilan seni dan kegiatan sosial. Melalui kolaborasi pemerintah, KPAID, TNI, dan masyarakat diharapkan semangat anak sehat, cerdas, kreatif, dan terlindungi menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
8: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
7: Demikian info alfa
5: Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
10: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
9: Bapak teh kunaon, Pak?
10: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
9: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
10: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae ka desa kandenan. Dan namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantu bae.
9: Da tebih nya Pak lokasina.
10: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
9: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
10: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
9: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
13: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
12: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap.
5: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
4: Alamat lengkapnya itu apa?
5: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
4: Emang enggak ngelihat obat Alfa Propolis teh, Bapak atau saha?
5: Pun anak ngawitan teslami di Jakarta mula dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alfa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
4: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
5: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
4: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
5: leres.
4: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
5: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
5: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alfa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atos.
4: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
8: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih Pak Limana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
2: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
3: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yena.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya katinggal mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya perubihan gitu saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunta?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya kanu gaduhan panyawat seperti abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
7: Hajah Anna Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapna di mana?
7: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
6: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
7: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
6: Aya katarak mah ibu teh aya, Ibu?
7: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
6: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
7: Botol kahiji
6: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
7: Katilu, supados sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balikbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmeser Tesma Aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wirujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di lembur Singkur aya tempat pamujaan pikeun jalma-jalma sarakah nu hayang beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Demi eta ngaran tempat pamujaan teh nu geus nelah mah nya eta Guha Gorowong, nu dikunceunan ku saurang kokolot lembur nu boga ngaran Uyut Jono. Manehna kapaksa jadi kuncen pamujaan sanggeus sababaraha minggu eureun tina dagang balon. Pangna eureun dagang balon teh pedah cenah mah rugi bae. Sabab unggal niup balon geus kapastian bakal bitu. Jadi balon teh hiji oge eueuh nu bisa kajual. Caturkeun harita, Uyut Jono keur kadatangan saurang tamu. Sigana mah tamu teh boga paniatan rek munjung. Kadenge harita Uyut Jono nalek kata tamu.
1: Ke, saha kisilah teh? Ti mana asal jeung aya kaperluan naon?
0: Nu ditanya gasik ngajawab, duh nuhun Yut, abdi enggal ditalek. Dupi wasta mah anu nelahnya eta Heros Alek. Padumukan di pawetanan. Dupi pamaksadan teu aya sanes nya eta abdi teh hoyong ngarobah nasib. Piraku tiba heula hirup teh sangsara bae. Usaha mah kudu kumaha. Sauru paripaos, suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Tapi anger taya menyatna. Nya ieu mah memanawian Uyut tiasa masihan bongbolongan. Saurna di dieu teh aya tempat pamujaan. Kumaha eta teh Yut? Nah leres kitu. Uyut Jono katempo ungut-ungutan, bari paneuteupna ditujukeun kana beungeut Helos Alek. Tuluy kadenge Uyut Jono nyarita daria.
1: Wah, ilaing mah alus boga ngaran teh. Aya unsur katurunan luar negeri. Kia tuh, rek ditulis heula kana formulir pendaftarannya.
0: Gutrut harita Uyut Jono nulis ngaran jeung alamat tamuna dina buku formulir anu geus disadiakeun. Telila tuluy Uyut Jono anu karek dua poe jadi kuncen pamujaan teh mere penjelasan satengah nyanyahuanan.
1: Tah, ngaran si laing geus ditulis dina formulir. Kade poho, mayar administrasi nanya. Ayeuna dewek rek ngajelaskeun prak-prakan jeung pasaratanana munjung di ieu tempat. Munjung di ieu tempat aya dua pilihan. Nu kahiji munjung ka Jurig Jarian, terus nu kadua munjung ka Butarayud. Sok, rek milih nu mana?
0: Ditanya kitu, Helos Alek teh ngahuleng. Bakuna mah manehna ngarasa bingung milihna. Ngan teu lila kituna teh manehna kadenge nyarita najan rada asa-asa.
1: Duh, mending milih nu mana nya? Tapi mun tiasa mah anu teu kedah ngawadalkeun Yut.
0: Ngadenge jawaban Helos Alek itu, Uyut Jono tarangna kerung, teu lila pok nyarita deui.
1: Wah, ti mana boa munjung teu make wadal? Kacuali mun munjungna ka dewek.
0: Helos Alek hayang sirina aya ngadenge jawaban Uyut Jono sarupa kitu.
1: Ah, si Uyut mah, piraku ari abdi kudu munjung ka Uyut Jono mah. Najan nyaoge pangawakan Uyut Jono siga pentil buta.
0: Tah, ayeuna naon bedana munjung ka Jurig Jarian sareng ka Butarayud? Panginten duanana parahi aya kaunggulan sareng kalemahanana. Nya maksud teh supados abdi aya gambaran kedah milih anu mana? Meunang sakedapan Uyut Jono ngahuleng mikir pijawabeun. Sabab manehna teh jadi kuncen oge karek dua poe

0: jeng harita. Jadi manehna can bener-bener apal karena seluk beluk soal munjung. Telila pok uyut jono nyarita, si gana teh asal ngab.
1: Oh, nya pasti aya bedana antara munjung ka jurig jarian jeng munjung ka butarayud. Ari munjung ka jurig jarian mah, nganteran duit na teh sok diincrit, alias dicicil. Malah kadang-kadang sok dianjuk. Terus jurig jarian mah, sok menta wadal tiheula. Ongkohan wadal na teh, sok menta daging maung. Sanggup ilai ngala maung na. Tah, beda deui jeung butarayud. Munjung ka manehna mah, garansi dina waktu sabulan oge ilaing bakal jadi jelema beunghar. Terus wadalna oge teu barabe. Biasana mah sok ukur menta daging toke. Tah, ayeuna sok geura milih mending mana?
0: Helos Alek ditanya kitu teh, manehna gancang ngajawab. Nya upami kitu mah, mending milih munjung ka butarayud. Langkung nguntungkeun sareng teu ageung resikona. Soklah, pokona mah deal. Sanggeus tamuna boga pilihan kitu mah, Uyut Jono ungut-ungutan tuluy pok nyarita.
1: Nya syukur ari geus boga pamilih mah, susuganan diijabah, ilaing jadi jalma beunghar. Tah, ayeuna mah kari ijab kobulna bae. Kedaguan sakeudeung, butarayudna rek ditelepon heula.
0: Helos Alek ngahuleng, barang ngadenge Uyut Jono rek nelepon butarayud. Atuh tuluy maneh nananya semu heran.
2: Ke, punten yud, bade tumaros. Geuning bangsa buta tiasa dihubungi ku telepon.
1: Pan butarayud teh bangsa lembut sanes.
2: Tengar tos abdi mah yud.
0: Serengeh Uyut Jono seuri bari kadenge nyarita.
1: Oh, kieu eta teh. Bangsa buta jaman baheula jeung bangsa buta jaman ayeuna beda pisan. Baheula mah buta hejo nu sok dipake pamuntangan teh. Lah, kuno eta mah. Buta jadul.
0: Tah, kiwari mah dina jaman modern buta nu sok dipake munjung teh nya eta buta rayud.
2: Buta nu ieu mah bogaeun HP sagala. Jadi bisa dihubungi make telepon.
1: Geura ayeuna ku Uyut rek ditelepon.
0: Ceuk Uyut Jono kana HP, katempona teh HP jadul. Kaciri we, casingna oge geus dibengkeut ku karet gelang.
2: Tuluy tombol HP teh dipencetan.
1: Yud, ieu aya calon nasabah euy. Soklah, pokona mah bere pelayanan prima. Ulah nguciwakeun nya. Langsung bae ijab kubulna jeung ilaing.
0: Beres nelepon kitu, satuluyna Uyut Jono mikeun HP ka Helos Alek. Nu dimaksud sangkan ngomong langsung ka butarayud. Karek oge Helos Alek ngantelkeun HP kana ceulina. Cakakak teh tina eta HP aya nu seuri sorana mani geueman.
3: Halo? Hei manusia, jaha ngeran ilain? Jeung aya pamaksudan naon pangna nelepon kaula. Hayang dicetok hulu maneh teh.
0: Helos Alek katempo muringis, ngadenge butarayud ngomong kitu dina telepon. Atuh bari rada gugup manehna pok ngajawab.
2: Duh, ampun juragan buta. Abdi dongkap nepangan kuncen teh, taya sanes. Aya maksad bade daftar munjung ka juragan buta.
0: Ngadenge Helos Alek ngajawab kitu, butarayud motong omongan.
3: Eh? Eta maneh ka kaula nyebut juragan? Gusti langit itu. Lain juragan buta?
0: Helos Alek ungut-ungutan, tuluy ngajawab.
2: Oh, kitu? Duh, unten atuh Gusti.
1: Tah, janten kumaha.
2: Nah, kinten-kintena Gusti rayud bade nampi kana pamaksadan abdi. Panuhun ulah ditolak Gusti. Sing hawatos ka abdi, nutos lami hirup susah. Yut ragap taya, sakalian hoyong gaduh bojo oge, tegaduh kanggo waragan nikah na. Hari bade ngiring nikah masal, abdi teh isin.
0: Cikikik butarayud teh seuri ngadenge Helos Alek nyarita kitu.
3: Oh, jadi ilain teh deboga pamajikan? Wah, jalua tuh, kaula teh geus lila ngaduga. Atuh kabeneran ieu mah. Bisi ilain hayang kawin gratis mah, engke ku kaula dipangliangankeun ti pamajikaneun. Nya eda, awewe bangsa buta, nu panggelisna.
0: Kepeng Helos Alek ngagebeg. Manehna reuwas lain dikieuna.
2: Duh, unten Gusti. Wioslah abdi mah bade janten bujangan bae saumur-umur. Nu penting mah, abdi janten jalmi benghar.
0: Cek helos Alek, nadana siga nusieun. Buta Rayud, teu ieu loba komentar. Satuluyna manehna ngajelaskeun ngeunaan prak-prakanana munjung ka manehna.
3: Geus atuh, teu nanaon soal eta mah tong jadi pikiran. Tah, ayeuna kaula rek ngajelaskeun ngeunaan munjung teh. Perlu dipiganyahu. Munjung ka kaula mah teu bisa disaruakeun jeung munjung ka nulian. Sabab munjung ka kaula mah sistem online. Aku di make wadah atawa tumal. Da buta diaman kiwari mah teu mikir anu kitu. Cukup mere sungguh luyu jeung paminta kaula. Tah, engke memeh jumaah kaliwon kuncen uyut dono bakal ngabejaan naon-naon bae paminta kaula. Jadi pas dina waktu nak malam jumaah kaliwon, paminta kaula kudu geus nyambak. Sanggatuna hanapeun jandela kamar ilaing. Terus ngirim duit nage, liwat rekening bank. Jadi saban ilaing geus mere sungguh, poin isukna ku kaula duit bakal ditransfer. Nah, terus waktu na mere sungguh, engke saban malam jumaah kaliwon, kaula bakal datang menta sungguh dia. Ngan dina jumaah kaliwon awal, ilaing kudunya dia ken sungguh deh, saban penting dilana saminggu. Kumaha ka arti?
0: Kadenge katerangan Buta Rayud gitu, helos Alek ungut-ungutan. Katempo manehna siga nu bunga. Tetela munjung ka Buta Rayud mah, kacida gampangna. Sabab teu kudu make wadal atawa tumbal. Atuh pok harita manehna ngomong, negerakeun ka bungahna.
2: Duh, nuhun pisan Gusti, ari teu kedah nganggo tumbal mah. Da abdi mah, bade ngawadalkeun saha atuh? Pami gaduh pamajikan teh, pasti. Nu dianggo tumbal teh mitoha heula. Tah, atuh mangga wengi jumaah kaliwon mah diantos kasumpinganana. Naon nu disuhunkeun ku salira pasti bakal ditedunan. Teu gaduh artos oge, abdi teh bade hutang injeum. Da engke oge pamitos ditransfer mah artosna, hutang teh pasti bakal dibayaran.
0: Geus jelas kitu mah telepon teh ditutup. Bari mikeun HP ka Uyut Jono, helos Alek kadenge nyarita. Tah Uyut, ayeuna mangga geus sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah polah abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injeum. Da engke oge digentosan sanes. Uyut Jono katempo ngahuleng mikir pijawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah. Puyengnya terus aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
4: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atos sa botol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
5: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos berapa botol?
7: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam gerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamit.
4: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
7: Ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayeuna mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ah, Uyut, ayeuna mangga geura sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah pola abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injem. Dangke oge digentosan sanes. Uyut jono katempo ngahuleng mikir pijawabeun. Teu lila pok manehna nyarita daria. Oh, nya syukur adi geus kaharti mah. Tah, ayeuna Uyut rek ngarinci susuguh nu kudu disiapkeun. Nu kahiji bakakak hayam sajodo. Maksudna nyaeta hayam jago jeung bikangna. Kade tong poho, make bumbu kecap jeung cengek. Kabeneran buta rayud mah, senengin lada. Terus nu kadua, sanggu kabuli dua baskom. Kudu ngamaklumnya, ngaranna ge buta. Jadi barang daharna gembul. Terus tong poho rokok keretek dua selop. Da buta rayud mah sakali udud teh 10 batang dirangkepkeun. Tah, supaya duit bisa tereh cair, kudu dipancing deui ku duit. Nya sadiakeun duit 1 juta mah nya. Sakitu bae heula. Jig ayeuna mah geura balik. Siapkeun sagala rupana. Sing kumplit ulah aya nu kaliwat. Huleng helos alek ngahuleng, manehna bingung lain dikieuna. Waduh, teu sangka. Buta rayud loba pisan pamintana. Rek ti mana duit nanya. Ari rek mundur geus ka palang. Jeung bakuna mah sieun dicetrok hulu. Ih, barana itu. Geus lah, pokona mah kumaha engke. aing bisa keneh hutang injem. Sakurang nama bisa jejualan naon ku hanteu. Kabeneran aya keneh warisan ranjang besi. Lumayan lah bisa keneh dijual. Gerentes Helos Alek bari ngahuleng. Sarta satuluyna manehna permisi. Mangga Uyut, ku abdi diestokeun pisan. Pokona sadaya pamulut butarayud bakal ditedunan. Mangga atuh permios. Koloyong Helos Alek indit ninggalkeun Uyut Jono. Para mitra sadaya, singketna carita. Harita malam Jumaah Kaliwon jam 12 peuting. Luyu jeung rencana, Helos Alek geus nyadiakeun susuguh pamenta butarayud ditunda handapeun janela kamarna di wadahan nyiru. Helos Alek ngadedempes di kamarna. Manehna ngadedengekeun kaayaan di luar anu kacida simpena. Nu kadenge harita teh ukur sora sato peuting jeung keresekna dangdaunan katebak angin. Telila kadenge di luar sada aya nu dehem sorana alon. Gebeg Helos Alek ngagebeg. Tuluy manehna curing hak, celina rancung hayang jelas ngadenge kaayaan di luareun kamarna. Keur kitu ujug-ujug kadenge aya nu seuri manige eman. Helos Alek geus bisa mastikeun yen eta teh sora butarayud.
3: Helos. Helos Alek. Katarima pisan susuguh teh. Tetela, uuh nu kurang. Kabeh aya kumplit luyu jeung MOU. Ayeuna karek peuting kahiji. Tah, menu peuting isukan mah, kaula hayang disadiakeun gurami bakar lobana dua siki, sate hayam dua kodi, jeung sang tumpeng dua baso.
2: Ulang Helos Alek ngahuleng, manehna bingung ku pamenta butarayud. Ke, aing mah asa heran ieu teh. Nah, pamenta butarayud teh sarua dua. Pedah buta mah gembul gitu. Jeung deui pamintana teh teu kira-kira. Aing kudu ngajual naon deui ya. Kamari ranjang beusi warisan geus dijual. Piraku ayeuna kudu ngajual sepedah kumbang mah? Pan aing butuh keneh paranti init-initan kanu jauh. Beres ngomong jero hate, satuluyna Helos Alek kadenge nyarita nadana rada kukulutus. Mangga Gusti, mangga. Sok hayang naon deui. Kan duitna mah ti mana bae lah. Ngajual imah boh naon. Da engke oge digentosan sanes. Cakakak butarayud desiri. Siga namah manehna teh nyeung seurikeun Helos Alek kukulutus.
3: Aduh, eta mane. Siga nu eueuh nedunan ka hayang kaula teh. Tong hariwang, engke oge digantian. Ngaliwatan rekening bang. Tulis bae nomor rekeningna, terus bikin ka Uyut Jono. Tapi ngke muni lain geus cacap saminggu mere susuguh ka kaula. Sagala rupa ge butuh pangorbanan. Muni lain teu cacap saminggu mere susuguh ka kaula, kapaksa kaula minta wadal atawa tumbal.
2: Ngadenge butarayud nyarita kitu mah, Helos Alek teu bisa majar kumaha. Kapaksa manehna nurutkeun sakabeh kahayang butarayud nu bakal jadi pamuntangan dina urusan kabeungharan. Atuh pok harita Helos Alek teh ngomong leuleuy. Duh, teu wararantun teuing Gusti. Abdi baha kana tinimbalan Gusti. Mangga ku abdi diestokeun pisan. Pokona sagala panuhun Gusti Rayud bakal dicaosan. Mangga atuh wengi ayeuna nyanggakeun kagegelan sakumaha nu dipikapalai ku salira Gusti. Abdi percanten, masalah tilas waragadna mah engke oge digentosan sanes. Cakakak butarayud teh kadenge seuri deui disambung ku nyarita siga nu bunga.
3: Syukur ari kitu mah. Ieu susuguh ku kaula diterima. Rek didahar peuting ayeuna keneh di imah kaula. Pokona moal disesakeun. Ngan hese mah wana ieu teh. Boga karung waring ka. Ari rek dibawa jeung nyiruna bisi peuting isukan ilain butuh keneh. Mun aya mah alungkeun karungna kana handapeun jendela. Ngan bubujeuh ilain ulah hayang nempo jirim kaula.
2: Ngadenge butarayud menta karung waring jang wadah susuguh, Helos Alek ngahuleng.
0: tarang na kerung si Ganu mikir, tuluy ngomong jero hate. Ke, asa teu kaharti ieu teh? Naha aya bangsa buta siga anu ceceremed kitu? Makerek mawa susuguh ka imahna sagala. Tapi keun bae lah. Meureun ieu mah ka asup buta jaman kiwari, beda jeung bangsa buta jaman baheula. Rengse ngahulang kitu, tekung si Lila Helos Alek nyokot karung waring ka pawon. Tuluy ngadeukeutan janela kamarna dibuka saeutik, lung karung waring teh dialungkeun kana lebah tempat neundeun susuguh teh. Pluk harita karung waring teh kadenge murag. Sarta tegeneuk Lila, kadenge ku Helos Alek sora kekeresekan. Meureun buta rajut teh keur mindahkeun susuguh teh tina nyiru kana jero karung waring. Teu Lila jep kaayaan jadi sepi. Sarta satuluyna kadenge sora geblag-geblig sada jalma ngalengkah leumpang. Kupamikir Helos Alek pasti eta teh sora lengkah buta rayud. Kaciri we lengkahna karasa eundeur. Saditinggalkeunana ku buta rayud, Helos Alek ngahuleng salila-lila bakuna mah mikiran masalah susuguh tea. Jangka perluan peuting ayeuna ge manehna ngabelaan huhutang ka warung. Malah sakurangna mah manehna teh kuat ka ngajual ranjang besi warisan ti kolotna. Sedeng jangka perluan susuguh peuting isukan mah manehna can meunang ide. Kudu ngahutang ka mana deui da ngahutang ka warung nu kamari mah biheung teuing dibere. Sabab kamari oge nu boga warung teh pada-pada mere ngahutang ge sungutna teh kukulutus bae. Samalah mah tukang warung teh satengah nyarekan ka Helos Alek. Waduh, bingung oge yeuh. Kudu ngahutang ka saha deui nya? Geus lah, kumaha isukan bae? Bila perlu nginjem ka bank keliling. Bisi perlu jaminan mah. Kapaksa kudu ngorbankeun sapedah kumbang. Beres ngahuleng salila-lila, tuluy Helos Alek ngagoledag sare dina sosompang nu aya di kamarna. Kapaksa manehna nyieun sosompang paranti sare sabab ranjang beusi nu sok dipake sare ku manehna sapopoe dijual ka tukang rongsok. Caturkeun peuting isukna. Nya eta peuting kadua Helos Alek geus neundeun deui bae nyiru nu dieusian susuguh hanapeun janela kamarna. Pas jam 12 peuting, siga kamari buta rayud teh datang deui. Kadenge harita buta rayud seuri di tema ku ngomong sorana manigeuman.
3: Helos. Kaula datang deui rek nyokot susugu. Kumaha geus disiapkeun?
0: Helos Alek curing hak sarta gancang manehna nembalan. Wilujeng sumping Gusti, perkawis susuguh mah parantos disiapkeun. Mangga parios bilih aya anu kirang. Mung punten ulah hilap engkena gentosannya. Perkawis nomor kening mah parantos disangakeun ka kuncen Uyut Jono. Mangga atuh nyangakeun susuguhna mugi katampi. Mung upami tiasa mah saya dituang di dieu bae supados teu barabe nyandakna. Adanya Helos Alek ngomong gitu, buta rayud ngahuleng kelila pok nyarita.
3: Aduh, kumahanya. Lain kaulah mung dahar di dia, ngan ingis bisi ayah nudampuhin. Mungkinah bakal balabe, bisa ibu rusak lembur ilai ngunjung ka buta. Ngas aduh ayah namanya, kumaha mung dibawa bayi jeng nyiruna. Isukan batik kudu make nyiru. Ikan wadahnya mah cukup dibungkus koran weh. Terus sesungguh yang penting isukan mah, kumaha ilain bayi. Rek mere naon bayi oge kaula mual protes. Tapi ngandina penting katiluna bayi, penting kaopat lingsan terus nama, wayahna. Sesungguh deh kudu siapa minta kaula. Ges itu baiknya, ya sesungguh ku kaula rek dibawa balik. Penting isukan kaula bakal kadidik. Jadi pohok, pokoknya ilain kudu mere susuguh cacap saminggu.
0: Beres nyarita kitu, tuluy buta rayud indit, bari nyunyuhun nyiru. Sadi tinggal ke nana ku buta rayud. Helos Alek teh katempo ayeuna mah, rada marahmai tecakuem teing siga tadi. Sabab susuguh jang peuting isukan mah, buta rayud teh masrahkeun ka manehna. Cenah rek dibere naon bae oge bakal diterima moal protes. Tului helos alek ngagerendeng. Tah si, geuning rada ringan. Teu engap teuing siga peuting kamari. Peuting isukan mah buta rayud teh bakal daek narima dibere susuguh naon bae oge. Ke, kira-kira mere naonnya. Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah, paling oge. Lauk pepetek 2.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu TTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
11: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
11: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
11: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
11: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
11: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
11: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
4: Supaya tuntas nya panya.
11: Mohon.
4: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
11: Ti Babakan Nasol.
4: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Maaf dengan Bapak siapa?
14: Saya dengan Bapak Junaidin.
13: Bapak Junaidin?
14: Iya.
13: Alamatnya?
14: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
13: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
14: Yang kedua
13: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
14: Untuk ibu saya.
13: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
14: Ibu Darsi.
13: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
14: Umurnya 64.
13: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
14: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
13: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
14: Matanya perih, gatal dan berair.
13: Oh, berair, merah.
14: Merah ya.
13: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
14: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
13: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, ada perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
14: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
13: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
14: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
13: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
14: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
13: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
14: Amin.
13: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Oke, kira-kira merenaunnya. Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah, paling oge lauk pepetek 2, rokok menyan 2. Terus naon deui nya? Huleng helos alek ngahuleng rada bingung. Red manehna ngareret kana luhur meja. Kasampak di dinya teh aya permen kojek 2 siki ngagoler. Wah, beneran aya permen kojek 2. Geus lah, teu kudu meuli. Terus jang cuci mulutna kabeneran aya cau kurutuk. Ke supaya leuwih lengkep. Rek ditambah seupaheun ah. Kajaning daun sireuh, apu, gambir jeung siki jambe. Geus lah, sakitu ge cukup meureun. Geus nataan bahan susuguh mah, goledag helos alek teh ngagoler dina dipan. Kerr, harita teh kadenge kerek, bakat kutunduh. Caturkeun peuting ayeuna, peuting nu katilu pikeun helos alek, mere susuguh ka butarayud. Susuguh nu ditunda dina handapeun jandela, peuting ayeuna mah basajan pisan. Kayaning lauk pepetek 2 siki, rokok menyan 2 siki, permen kojek 2 siki, cau kulutuk oge sarua 2 siki ditambah ku seupaheun. Aya daun seureuh, apu, gambir jeung siki jambe. Harita eta susuguh teh geus dipernahkeun handapeun jandela kamarna dibungkus ku kertas koran. Helos alek ti jam 11 oge manehna teh geus aya di jero kamarna bari ngadedengekeun nurek datang nyaeta butarayud teh. Di luareun kamar harita teh aya saurang tangtungan lalaki kolot keur ngadedempes nyumput dina dapuran cau. Manehna harita teh mencrong nyidik-nyidik teuteuneunan helos alek nu dituna handapeun jendela kamarna. Satuluyna eta lalaki kolot teh ngomong jero hate. Rek didodoho sia, memeh dicokot ku batur, ku aing rek dibeulaan. Kamari ge katempona teh aya lauk urami. Terus congcot oge sadua-dua. Sarta kadenge ku aing nunyuhu nyiru teh ngakukeun butarayud. Wah, tetela si helos alek rek munjung ka butarayud. Cingan, ku aing rek disamber ah. Aing rek akon-akon jadi buta. Cek eta lalaki kolot teh bari satuluyna keketeyepan nyamperkeun kamar helos alek. Satuluyna manehna ngomong ditujukeun ka helos alek. Turta sorana teh harita, niru-niru sora buta. Helos, bagi akun ye kaula datang. Kaula rek nyokot susuguh tea dina handapeun jandela. Geuning ayeuna mah dibungkus koran. Helos alek ngorejat kaget lain dikieuna. Celina rancung ngadedengekeun sora nu aya di luar. Kadenge nu di luar teh harita ngomong deui. Helos. Mun ilain hayang beunghar, munjung teh ulah ka butarayud. Manehna mah buta kere. Meuning ka kaula munjung atawa bujak mah. Ngenalkeun, ngaran kaula anu neulah mah nya eta buta kuku. Mun ilain munjung ka kaula, dijamin bakal tereh beunghar. Kaula mah mere duitna oge langsung gonjrang sakarung. Beda jeung butarayud, manehna mah mun mere duit teh sok diencrit. Cek eta jalma nu ngaku ngaran buta kuwu. Ari helos alek ngadenge nu datang teh lain butarayud, manehna kaget lain dikieuna. Bari ngadaregdeg, manehna harita teh nanya ka buta kuwu. Aeh, geuning nu sumping teh sanes butarayud. Tapi buta kuwu geuning. Kumaha ieu teh? Teu ngartos abdi mah. Cakakak buta kuwu teh siri. Naon? Baruk butarayud? Alah, kecil. Yah, cek kaula ge bunjung atawa mujama meningka kaula. Geus heulanya kaula moal lila-lila aya di dieu. Kaula rek balik. Ieu susuguh ku kaula rek dibawa. Ceung anu ngaku buta kuwu teh kana susuguh nu dibungkus koran. Aduh, kabeneran ye. Lumayan lah rek dibawa ka imah. Dewek keur lapar ye. Gerentes buta kuwu bari tuluy init ninggalkeun eta tempat. Ari Helos Alek, lain deui ngarasa kagetna barang manehna nyaho susuguh nu ditunda hanapeun janela kamar teh geus dicokot ku buta kuwu. Atuh huleng manehna teh ngahuleng bakat ku bingung. Aduh, kumaha ieu teh nya? Geuning bisa kieu kajadianana? Na ujug-ujug datang buta kuwu sagala. Kumaha engke lamun buta rayu datang? Mangkaning susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Wah, celaka ieu. Gerentes Helos Alek harita teh manehna bener-bener ngarasa bingung. Teu ngendek lila, harita jam geus nunjukeun tabuh 12 peuting. Sakumaha biasa, luyu jeung janji, buta rayud harita teh ngadeukeutan kamar Helos Alek. Geblig, geblig, geblig, harita kadenge sora lengkah buta rayud, malah ka kamar Helos Alek oge karasa eundeur. Aduh, kumaha ieunya? Buta rayud geus datang, sedengken susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Aing kumaha alesanana nya? Helos Alek harita teh eleke sekeng, manehna bener-bener bingung kumaha ngungkulan ieu kajadian. Kumaha carana nyieun alesan ka buta rayud? Kadenge harita buta rayud ngomong ti luareun janela.
3: Helos, mangiakeun ieu kaula datang. Mana susuguh teh geuning eueuh? Lain ngabohong ka kaula. Awas ya, wani-wani ngabohong, wani-wani nipu ka kaula. Moal asa-asa, ilain ku kaula rek di jem tumbal, rek di cetrok siya koing huna.
2: Kebeg Helos Alek ngagebeg ruas para mitra. Komo baranga denge cenah majar hulu manehna rek di cetrok ku buta rayud. Atuh najan kasima oge, kapaksa harita Helos Alek nembalan nyieun alesan.
16: Aduh, pangapunten pisan Gusti. Mugi ulah janten bendu, susuguh teh ku abdi tos disimpen hanapeun janela. Tapi teu sakara-kara tadi teh aya buta sejen anu datang ka dieu. Duka, dari ngakuna mah cenah ngaranna teh buta kuwu.
2: Buta rayud. Barang ngadenge ngaran buta kuwu, kebeg manehna teh ngagebeg reueus.
16: Ge, buta kuwu. Wah, moal kitu wa kuwu. Waduh, cilaka ye. Ulah dewek pasti kanyahuan. Tapi teu naon lah. Mana kitu oge meureun lain milik aing.
2: Gerentes hate buta rayud, bari harita teh manehna nyalukan uyut jono anu harita ngintil nuturkeun manehna. Pok buta rayud teh ngomong.
16: Anu, uyut, kumaha ye? Sesungguh anu ditunda hanapeun janela teh geus dicokot ku buta kuwu. Boleh kitu buta kuwu teh wa kuwu.
2: Uyut jono katempo harita teh manehna ngahuleng. Teu lila pok nembalan.
16: Ah, teuing saha-sahana mah. Tapi lamun nilik tina ngaranna mah, mun manehna ngakukeun buta kuwu, heuh ari geus saha deui. Dangaran kuwu mangan hiji-hijina nyaeta wa kuwu. Geus kajenteng lah. Mana kitu ge meureun geus rejekina. Geus hayu ayeuna mah urang balik.
2: Ceuk Uyut Jono harita teh ngajak balik ka buta rayud. Horeng para mitra nu disebut buta rayud teh tayalian aki rayud anu akon-akon jadi buta. Sarta harita manehna teh sakomplot atawa sakongkol jeung Uyut Jono. Salila dua peuting maranehna cacaleuhakan dahar kadaharan anu ngeunah tina susuguh nu dibikeun ku Helos Alek. Ari Helos Alek ngadenge anu ting kecewis di luarin kamarna tarang manehna kerung. Sarta satuluyna ngomong jero hate.
16: Eh, sada aya anu ngobrol. Moal kitu buta rayud ngajak batur. Cing ah, kuaing rek ditoong.
2: Akhirna mah Helos Alek harita ngawani-wani maneh noong kaluarin kamarna.
16: anu sok padahal buta rayut geus wanti-wanti ulah rek nempo jirim manehna. Tapi kulantaran ku panasaran tea jeung boga rasa curiga. Ong harita helos alek tehno ong tina angin-angin janela. Najan kaayaan poek tapi katempo ku manehna remeng-remeng aya dua tangtungan lalaki. Nusa urang pangawakanana bayuh yuh, sirahna butak

0: anu hijina deui, awakna buleud jeung beuteungna sarua burayut. Pok harita helos alik ngomong ditujukeun ka nu duaan anu narangtung di luareun kamarna.
1: Hei, Rayut.
0: Oh, iya nu disebut buta Rayut teh.
1: Jeung aya uyut jono sagala tuh.
0: Wah, aing katipu. Ngadenge helos alik ngomong kitu, nu disebut buta Rayut jeung uyut jono teh silih pelong. Satuluyna teu tatap eusing deui ngan becir bae harita duanana teh lalumpatan. Atuh helos alek lain deui ngarasa napsuna. Harita manehna teh mukakeun jandela bari ceceuleuweungan.
1: Woi, eta aya badog, tewak. Tewak, tewak, badog, tewak.
0: Ngadenge helos alek gogorowokan kitu teh, buta Rayut jeung uyut jono harita teh lumpatna beuki tarik. Beuki lila beuki jauh. Sarta les teka tingali diteureuy poekna peuting. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nu disebut buta kuwu tea. Sanggeus manehna nyokot susuguh nu dibungkus koran, nu ditunda hanapeun janela kamar helos alek, manehna leumpang ganjang nuju ka imahna. Sanggeus anjog ka imahna, serengeh teh manehna seuri. Aduh, milik mah ti mana we atuh. Keur lapar kieu teh. Aya we rejeki teh. Cingan ah rek dibuka naon isina yeuh. Kalayan pinuh kurasa panasaran, harita buta kuwu atawa wakuwu muka bungkusan koran teh. Mukana oge manis saeutik saeutik, tur taleungeuna teh katempo ngadaregdeg. Barang geus dibuka, kebek harita wakuwu kaget lain dikieuna. Katempo harita teh aya pepetek dua siki, permen kojek dua siki, cau kulutuk dua siki. Malah aya seupaheun sagala.
1: Wah, jadul teh. Aing katipu ya.
0: Wah, si helos alik kurang ajar dah. Huruh, imahnya an susuguh teh dahareun jurig.
1: Wah, dasar sial. Kerewas, kerewas, kerewas.
0: Harita bungkusan koran teh para mitra, kuwa-kuwu diri kesrikas tuluy long dihalungkeun kaluar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dok pangkeun sareng ibu saha itu Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karangtengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: Abdi genep tilu.
3: 53 tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
4: Lah, ka mana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Nah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
3: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu
4: kesampaian.
3: Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
4: Nuhun.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: 0813-8668-60.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: 2 bulan lebih lah keringannya di sini, nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah, sampai air kali yang kotor. Kalau minum, beli air, isi ulang.
2: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian juga...
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang. Kapolda Jabar perintahkan ambil tindakan tegas bagi pelaku begal. Kemarau panjang di Cibadak Sukabumi, hektaran sawah dan kebun mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
4: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG, termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
5: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan Kepala BGN. Kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya. Tidak lagi.
4: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah, Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
3: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsin.
6: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
7: Barang yang diimpor dari Brasil. BM ini adalah hasil ekstraksi lah, semacam ekstraksi dari tulang dan daging dan darah ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
6: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
8: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
6: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
3: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
9: Seorang petani, Roy Lesmana, hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
1: 2 bulan lebih lah keringannya di sini, nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah, sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum, beli air dari isi ulang galon.
9: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga, khususnya mandi, cuci, dan kakus

0: dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
1: Dipasok air bersih buat minum apa enggak orang beli.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet menyampaikan, kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
3: Ini salah satu kick off ya, hari penyiaran daerah itu berbarengan dengan Hari Anak 2026. Kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
2: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai beresiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PRSSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsiarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
4: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat terus saya mengapresiasi ini harus terus turun tidak dalam bentuk sampai di sini gitu. Nah, maraknya gadget saya sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih, terutama bagi kami nih kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
2: Tuti menambahkan saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
5: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
6: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat untuk membuat wilayah ini aman, damai, dan kondusif. Pihaknya tidak ingin hanya sekedar menembak di tempat kepada pelaku begal, akan tetapi melakukan tindakan tegas yang terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Irjen Pipit Rismanto menambahkan, polisi yang tidak merespon laporan dan informasi dari masyarakat akan diberikan sanksi tegas. Pasalnya, tugas kepolisian adalah merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
7: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah pelanggar.
2: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita paruh baya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
8: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nur Saeni, warga desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga scientific crime investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
9: Dan bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon. Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang diberikan korban, yaitu berupa perhiasan emas.
8: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nur Saeni, wanita parubaya asal desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat.

nyaritakeun kalangkang manusia. Katsarios di nagara Amarta, di wewengkon Madukara, di pakampunganana, kampung nyingkur sisi gunung, hejok lemok dang daunan rajegna tutuwuhan, curcor cai nu harerang, marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer. Tawis nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertala harja. Sepi paling towong rampok nu digawe simpehate kaum buruhan teripu karyawan sami sarna. Watak wantos raja nagara raja adil pelamar tak nyata Prabu Yudhistira. Sekeseler Barata nyeta putrana Pandu Dewanata Swa.

di kampung Tumaritis, Desa Kenagorowong. Hiji sepuh nu parantos kasepuh ku pangaweruh. Nyaeta kakasih Ki Sabda Palon Atanapi Semar Badranaya.

0: nikah kawa daling lisan mekaten pengandikan ibu tageni. Oh, syukur yang anaking jimat awaking Astra jingga dawala anu payus dipi agul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atu unyuk sumangatan sah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeresaeun naon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh
1: kusimar jeung si sangkon
0: nya tiasa riung mungpulung kieu yeuh. Oh, syukur jang. Kieu dulu ucuk. Saperkara dewek teh sono, cuh, sami. Kadua nati eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya, anu baris dipadung dengkeun. Ngeunaan? Ngeunaan hirup eh jeung kahirupan urang sapopoe. Leres. Sumuhun pak. Naon sabab? Ho, da urang teh lain asli penduduk Tumaritis. Sanajan ngaku jelema penduduk di dieu, kelemur di dieu, padahal asli nama urang teh di akhirat. Boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi bakal mulang ka asalna ciri nanaon ieu wujud dituntut ku waktu awak di ala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mabaka pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana poko yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu meurbeng alam naon pancen teh pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moa pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna saleresna saleresna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe leres sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal amin. Jadi lalu bakal nepi mah eta. Urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan, datang buligir, balik buligir di boehan ge kunu hirup. Iwati urang teh mawa amal kaitu teh. Yeah. Ngomong teh teu napak sia. Nah, make teu napak da umum, ari umum mah beda deui jeung absolut n kunaha dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan siapa cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu muna puroda ngali gincing dulu balik kaitu tete sanak te keluarga te mang te alo te selenang selenang acan diboyahan ke kunu hirup pake jeng mawa amal kos nuhu ongkos te mawa naon naon hatu rek ngomong na kudu kumaha ningalkan amal bohade boh goreng diri cuma akibat kapan ayah paribasana gering gajah paeh mauna gading belangna maung kana gajahkeun eh cucu ngiksia ayah ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih iya mah ayah kabatur nentang ayah manehna awut-awutan heh panglempengkeun kapan ama ma'ruf nahi mungkar tadi dia
1: sok atuh pangbenerkeun gajah teh
0: ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusa paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning
1: kumaha bae teh kitu
0: gajah cing cek silaing gajah ama anu goreng
1: gajah
0: kana gajah gadingan
1: gajah
0: maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah mau geus geus geus geus geus geus
1: era
0: era sia
1: era era ka si api oman era
2: kono
1: era
0: era eta kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam ka tukang bisa na muncul na merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan nagara tina tangan jajahan
1: kitu
0: ciri nah tuh tingali tu tunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tu tunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas meja ka urang sararea nyaeta pikeun neuluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi natina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusian ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina jaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO nah jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization organisasi pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan
1: sedikit bicara banyak kerja
0: sedikit bicara banyak kerja tuh
1: nyata
0: pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya nya ai diperingati unga taun geura ai unga poe henteu malah memperingati teh hura-hura teh taleler ta nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh make jeung aya main rebutan. Heeh, uwae na ge memeh main rebutan teh geus sing rerebut wae. Perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejek geuning barisa bangsa teteh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinir kitu ge teteh. Jeung aya aneh ayeuna mah tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso. Nepi kakatangkep ku penjajah bus kana obag dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat
1: tina dibui teh didasi
0: tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui
1: aya nama dasi ngamal tuluy dijar
0: aya nama pejabat heula tuluy diobang kaituna teh ah geus gara roblok ge meureun pak
1: nya ngabet atuh geuning
0: heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan agama aya menteri agama da baheula mah pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai sapak saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman
1: mun dicarangotan baheula
0: mah nya eta di dege-dege teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok
1: kacida deui
0: bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral
1: tapi aya pupuhna teu bermoral
0: aya pupuhna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi
1: eta mah kagila-gila keding
0: aneh abdi mana lain aneh cu ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh au kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab
1: kitu
0: tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug nya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah
1: banjir mah
0: angin mah
1: bener kamana nu
0: alah nya pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan
1: jauh-jauh
0: pake ka bangkong ai nu gableg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo keh
1: bangkong mawandre
0: bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana beulentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema ai nu ngaruksak jelema ai nu dingkeun ka bangkong di antara na bangkong Oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri alamat lengkapna di mana?
3: RT 24 RW 4 Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
3: Name sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Da acan ka mana-mana lah aya herbal mah mun ka medis mah
2: ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geuningan mun harita wungkul terus ngaleun teu aya wae deui karaos deui.
2: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
3: Ah kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngeleut malah anger we deui.
2: Obat alfa propolis itu tos dileut kangge Bapak Hungkul.
3: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi tah meser we deui kitu dua.
2: Eta panyawatan naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
2: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
3: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo wasna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Iya. Oh, nyetai bangkong di kongkorong si nunuk teu. Nepi weh karaeng disebutna weh rorongkeng. Rorongkeng tina harengheng ku dedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang. Bisa cekolot baheula bakat tengtrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheumheum liang. Anu saralah teh eta bongana tilawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran tilawang ninggal ka jalan mada sanes deui. Saha pijalmeunana grepek nu embung ka gereng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam. Ngan bongana atuh da tilawang ninggal ka jalan, coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah. Harti na teh pangkong ngaheum-heum liangna. Ke solusina kumaha tuh ka aya nagara teh ieu? Ha? Solusi naon jig-jig teu nyambung atuh? Pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh. Degekeun siapa jadi dagor ke kuy?
10: Solusi jeung polisi teh jauh.
0: Solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang heu eta atuh da manungga kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kenyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang heuh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu-na ge. Nya. Jadi jalan kaluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asa dina atawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon. Bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianna teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha itu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong ka konslin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu. Tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah. Palasipah teh naon? Heh, filosofi, falsafah. Nah. Bid'ah. Palasipah, palasipah nana haon. Da sial mah kitu. Cegekan hirup teh sia.
11: Bari teu ngarti.
0: Bari sia ge teu ngarti deui. Yeuh, bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis. Aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk falsafah, aya bener ceuk umum. Dengekeun sia. Ai bener ceuk umum. Ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah. Contohna, cok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana? Cok. Ciwetan. Yakin. Leres. Ceuk saha? Ya umum ge nyarita atuh. biji nanti diwetan tak cek ilmiah mante nah aku mau gitu dah panon poe mas cicing dah bumi nemui kapan rarasaan mah orang tepan sidik diwetan air rarasaan lain rasa
1: gitu jauh tina rasaan kalau rarasaan
0: iya
1: nah betatu genin.
0: Oh, dah bumi nu mui berapa non pay mas cicing? Nya. Tah ayah deh cek palsapa? Cuma cina. Sabenerna panon pay teh geus biji ti kulon aja nate.
1: Tuh.
0: Wah, oh mau jauh? Tah jauh. Cek kolot ulah nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deket gera deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha tina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri
1: geuning kitu
0: eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna heueuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh. Nah ai palsapa ilmu saha? Cing. Yo dibidahkeun de babatok sia. Mangeran ka golongan sia teh.
1: Bener.
0: Cing ka Allah mangeran megrasok. Cing
1: rempeng kajana. Mangeran kana golongan.
0: Jadi panon poe teh beuji ti kulon, ayeuna teh ha? Maha ta. Ceuk palsapa teh. Kumaha? Kieu jang. Panon poe biji ti kulon teh. Cing sok buktikeun jelaskeun abih ngalalarti. Da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet. Jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning. Baheulana da ku penjajah teu meunang sakola. Jadi bararodo bodohna teh di kata toloyo rajin pinter kebalinger di tak panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan kahirupan huh? Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon
1: dari barat-baratan
0: bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat
1: bener bener
0: pakaian kahakanan
1: budayana sagalana teh
0: kanginum-nginum
1: nginum mah ge nurutan urang barat
0: da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu abdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor da tungirna teh kadeuleu atuh
1: katawa turun tina angkot geuning tina angkot
0: bari leumpang teh geuningin buja teh kadeuleu leuhung lamun teu singkayoan
1: untungna teh
0: tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratan nya. Ihu amuing.
1: Mane mana lesin? Hujan.
0: Teu sangka da wala bapa aing profesor leuh. Bicarana akademis euy.
1: Urang teu kapikir nya kas. Wah nya nepi ka dinya. Kadaharan teh nya wae.
0: Nya, leres. Cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol danu dihakana hamburger hambur duit ger pasea fried chicken dunking donat hot dog pisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok kitu
1: ini mau peuyeum
0: ini peuyeum apa itu peuyeum

0: disebut harapan bangsa teh.
1: Anu disebut harapan bangsa teh mana? Deudeuh bangsa urangnya pak. Deudeuh teuing cu. Da eta budayana atuh da. Sedengkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan, ruksak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa basa. Ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana. Naon? Baheula mah da jaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa. Panyungsi basa. Wawangsalan. Ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh. Geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh. Nya. Leres Bapak. Kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi. Ku teknologi. Ayeuna we di imah heuh di imah kitu di imah. Da lain salah barudak sebenarnya mah. Da ninggal dina katerangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah. Yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasaranikeun dek diyahudikeun. Heeh. Da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS. Da baheula mah diburuan teh oh main keleci bubuyan galah gatrik sonah
0: oray-orayan
1: sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong boro make jeung deungeun-deungeun anak dalang mah disadiakeun wayang kalah dijejek ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual
0: gamelan di kilo
1: gamelan di kilo tawangsul deui kana tadi ulah ngabuntut bangkong. Naon? Yen bisa iwaluya nagara tapi nu nyicinganna budak angon. Heeh. Maye. Ai budak teh lain budak ololeho, tapi ai budak di dieu nya eta anu salilana ngabdi. Nu salilana ngabdi, heeh. Lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kanastain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi nu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung. Bener jadi lempeng jeung katerangannya. Tah. Iya kana budu teh heeh. Ai angon tah. Ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna. Ai ngomong dek sunah Rasul padahal Rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula. Iya ya Pak. Cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih beurat tibatan perang silih teh mah nya eta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang
0: kitu
1: nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun teh ieu ieu nya leres Pak. Bapak teh keur abdi mah harta karun
0: bener
1: nya
0: disebut harta karun
2: harta karun tertimbun
1: kitu ya
0: bener
1: numawi dewek bisi dewek isuk pageto paeh ya ulah wak

0: Apa? Ulah wakaf pak. Can tamat abdi teh ilmu teh. Ih, ngaran-ngaran umur ucu. Ulah wakaf pak. Heeh, ngabdi yeuh. Can kawin engko abdi teh. Bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana selisih lain. Anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana si lain geus ngadenge hukum, geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe. Ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang. Mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amek da urusan si lain. Aya jelema nu teu digugu ning ambek. Belikan teteh. Nepikeun mah nepikeun eh digugu nuhun teu paduli teuing. Nya nya pabebas, bebas. Alhamdulillah, pa nuhun pa. Brai brai weh, kulu teh ieu abdi. Nuhun pa. Nya. Tak itu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak
1: kana pribadi
0: kade kaan seloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun
1: bisi kalalanyoan nyawa
0: ceuk urang wetan mah ojo leno sampean. Ojo neko-neko. Ojo neko-neko sampean.
1: Kurang madura.
2: Ulah terlena hirup
0: teh. Leres. Kitu nya. Nuhun pa. Ngagebrai abdi. Tak kitu kade nya. Kade. Entong make jeung mikiran batur usaha maju, batur bangkrut, anu penting mah ilaing we heula nu rulung.
1: Kagering-gering mikiran batur.
0: Naon resep jang?
1: Ya sanu kacangrum meureun.
0: Tah kitu jang. Muhun ba. Tah yeuna mah balik we kana obrolan anu pokok. Naon atuh bapa teh? Kieu. Cing kumaha atuh ieu teh, Pak? Jadi dewek pang nyalukan ilaing teh
1: geuning aya maksud tertentu geuning
0: nya eta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh oh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun
1: kandungan hati kandungan hati
2: amanat
1: anu jadi kandungan
0: yeah. Ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain
1: gitu
0: cing sok atuh ba
1: mempeng rada cerah sokenya
0: gawe santai
2: ah tenang santai
0: kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna ilung inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kadenge naon eta ku si lain kadenge bubu yusia bieu ngomong
1: nah aya
0: kumaha bae teh pak
1: sakali deui
0: dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha ku kupingan bapa palai garwaan deui ha cinekna mah bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh ha
1: bade mogor teh teh
0: Dek Mogor, cing kanya. Komentaran kanya geus gede urang teh. Tah kitu. Ari eta awewena teh urang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum.
1: Geus aya nu dicita-cita.
0: Tah di eta pertapan teh aya mawar bodas.
1: Waduh.
0: Ku dewek dek dijugjug.
1: Kolot eta make jeung mawar bodas teh
0: alah. Dek mapai jalan satapak. Heeh. Ngajugjug ka hiji lembur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dodar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut, teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora. Sugan anu kolot henteu nyusul. Oh gitu. Tah gitu deh. Menta dihantur kai lain dewek dek bojoan deui. Komentar si lain kumaha idem. Soke aka.
1: Idem ngiringan wae ka aka.
0: Ayeuna mah jaman demokrasi heuh.
1: Terbuka.
0: Masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan. Tapi punten ye sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun ka mandang. Kumaha ceuk si lain henteu abdi mah teu satuju. Naon upami bapa ayeuna garwaan deui bade ngawayuh heeh abdi teu satuju. Sabab tangtos aya sabab. Moal pati-pati atuh. Logikana oge atuh da. Ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo.
1: Nya, nya, bener.
0: Artinya bapa itu tidak ada lipak maneh.
1: Jadi nurus tunjung.
0: Disebutna nurus tunjung. Teu ngukur ka kujur teu nilik kaayaan. Ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta.
1: Hayang kana ngora.
0: Bapa bade garwaan deui, emak oge can disenangkeun ku bapa teh. Cacak hiji teteh. Bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak.
1: Hese neangana
0: bandingan. Hese geulis. Banding we jeung Dewi Subadra megarwa dunungan. Yuswa jauh jeung bapa.
1: Jeung Dewi Nunuk satak saeutik.
0: Ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta ema luar biasa da puguh meureun. Uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kana jadi salaki hartina pangeran dunya. Terpelajar. Berpendidikan.
1: Goreng-goreng anak raja. Anak yang orang pertapan deui.
0: Uma bade dipa ku bapa bade dipangwayuhkeun, bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh? Dewi Nilaningrum, Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah. Rarasaan bapa teh kasep henteu. Cingeun teung atuh.
1: Geus dipikirkeun akibatna gitu.
0: Nah teu diemutkeun mamalana.
1: Mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga.
0: Can ayeuna tuduhan batur tatangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutanun batur.
1: Bener lurus
0: teu. Eueuh tuturkeuneun anak. Nyeuceuheu. Sedengkeun katinggal ku abdi bapa teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin.
1: Kakableg eueuh. Mun Haji Apo pantes. Segala ayah
0: rarai percis emer bahe
1: nyuruh bidil gitu
0: tong sok itu bokap eling beh Moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah. Naon sababna? Sabab abdi mah ninga gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa. Naon kakirangan emak geresok? Emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster. Di mana bapa nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet. Di mana emak oh bapa palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki. Jadi pelayan. Di mana bapa ayeuna kotor angeanana emak sakaligus jadi babu.
1: Tukang nyeuseul.
0: Sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinema sopan santun ramah tamah DPDP hadap asor kari-kari ku bapa ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gableg pucus mar ulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
3: Bapak teh kunaon, Pak?
4: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
3: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
4: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser pak papori sampean abdi sapali nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegadukeun jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
3: Da tebihnya pak bokasina.
4: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
3: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
4: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
3: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinema sopan santun ramah tamah DPDP hadap asor. Kari-kari ku bapa ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gableg pucus mar. Ulu ulu ulu ulu ulu.
1: Kan pernah katanya kasar nyarios oge.
0: Tong kitu teuing. Ya. Geus gede aing teh. Nu gareuleuh geura waduh. Moal teu puas. Da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu. Bapak tadi sasauran ngeunaan bagbagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngomong boleh napak kana sakarupa. Maka yang bisa ngangun hawa nafsu nanti kari-kari aina bapak kalakuan dek itu ilmu ajum, ilmu lilin, ilmu lilin. Aika baturnya angan manena leeh.
1: Jauh jeung diceritakeun.
0: Toja iya hiti sarangan disyaurkeun ku bokap tadi. Nah dikira cepot tek milung arojong kana kapala bapak nu samodaya kitu rek nyeri masa najan emak inung sampeuran abdi. Yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak. Bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu. Emak teh
1: aya dunya kinasihan.
0: Teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh. Teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang. Ku bapa geuning kalah dicare. Cobi galih pa. Ulah sok kitu kalakuan teh. Nah hate teh. Ye dewek mah sunah rasul jang. Ya Allah. Allah. Allah eta ngomong. Kawinkeun wae kitu ka domah Pa Haji Apo nu bikang. Tuman aing mah. Bagi yeung hayang nyandung teh. Heh terus terus sok sok. Yeuh inung silaing teh. Moa kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus. Sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Teu si beleguk. Garwa Rasul abdi ceuk kiai ye dongeng ye. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana caroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate. Nah aya di Arab aya tangka cau beja aing oge
1: deuing
0: da nyarane na keur dilembang ari teh. Tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki tujuh mulut je yeuh
1: si kalalanjuan kitu
0: nafsu teh mun ngeberung kitu
1: di Bandungan teh melengkung bekas nyalahan.
0: Heeh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi keukeuh bapa rek ngawayuh heudeuk kitu nyikah. Paingan eta unga isuk-isuk ngajus leunca we terus.
1: Leunca jeung takokak teh digedegkeun.
0: Leunca takokak. Dina sakuna teh kuda laut.
1: Akar jame.
0: Akar jame.
1: Jame ngora.
0: Nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki. Awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot. Goblok sia.
1: Sakit menikmat sayam
0: tadinya bobogaan tiul macana tah nuhun nanakeun ha silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Wah cilaka geus kitu mah euy mah patahan kana beger mah mabus. Wah. Pajarkeun teu ridoeun cenah mah dipangnyanungkeun geuning eta pipi gagaralang meureun dicakar mana kitu ge. Bina-bina teuing meunih teu gapeje pucus. Mere kedaweng aki-aki teh. Tong di Umar teuing nafsu teh mar. Syukur, syukur.
9: Make ugeran gitu kan.
0: Dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae. Dewek we sorangan.
9: Galudeungnya wae.
0: Ah, antep ah. Mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran tah eta ka omongan eta nu dihinarkeun teh
9: sarwana teh bapana teh
0: cenah sakompet taun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh ha mangga wilujeng mudah-mudahan we ah rumah tanggana cing ancur edan cing init aing dileuh. Antepenya moya moa dituturkeun bohong ta semar-semar ya winangnong ya winangun winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak Siti bentar teu bohong ajarkeun teh lurah semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana
9: kuda sembawan
0: geuleuing. Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak oh genti ini mah
9: diruksak
0: diruksak batin emak awewe ngerana ge awewe itu urang kumaha rarasaan emak kamanehna kanu jadi bapak he, ka bapak urang he. Sidik mak mah gawe na damana geus luar biasa ulun kumawula
9: daya nyebat haroream
0: teuing gaulna jeung saha bapa aing jadi kitu euy heeh teuing meureun tukang gambang jeung anu mah
9: jeung si eta anu ceureumeuh mah eta ngan hiji.
0: Atawa jigana bisa jadi teh babarengan wae jeung Menteri UU.
9: Bisa jadi.
0: Aduh. Aing nepi ka kieu ieu euy. Ca Menteri UU teh heuh Menteri Kehewanan. Kumaha atuh nya teuing ah paduli teuing ah. Wawuh jeung guyur teh mana kitu ge. Ora naon ubar stres euy sok ah gunakeun kana jurus teh bro olahraga aling siling lah bro ngatu guyur sia teh lain cecengiran wae siling teh

0: Iya mah gandrung. Ini jauh atuh. Cok.
1: Jadi aneh.
0: Dina eta we. Dadung dadung dadung dadung dadung. Jadinya mimicina.
1: Serpet.
0: Iya, bagus. Yang puas ya mah. Ugu dari tamulan. Alek.

0: Tenang, ayah. Ayah kayaknya ngerti, ayah ngoge. Mana aja apa cerita tak itu maksudnya?
1: Benar.
0: Ngerti, ayah ngoge. Burukun, burukun. Tenang. Ya, ayah nyaho kena bahasa tarompet. Padahal cek tukang tarompet, ayah gak yang ngising. Padahal maksudnya mau.

0: Hugo naik telang layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku.
1: Rung.

0: pakipun ieu Semar dikangangan astrajing adawala nyawangkeun tah ieu bade ngajug-jug nyeta ngalamar ka pertapan Banyukan sana putri na sang pandita Permana Sidik kakasih Dewi Nilaningrum anu kiwari jadi inceran kaum Jajaka. Margi ku kagelisanan na teu aya hiji lalaki anu teu katarik ka taji ka pati-pati.
1: Tah, ini
0: para nonoman nu kaedanan ku kagelisan ieu sang putri.
1: Ini
0: atuh beja pabeja-beja ku kagelisanana sanajan karek beja oge parantos katarik ka taji ka pati-pati.

0: Gelis nila ningrum cing tiasa kajodohkeun ka akang nu jiga nawae lamun teu laksana teh dina harti bakal kabumbulengan akang teh kajen pae ngajampana bugang paribasana mun teh abah teu bisa laksana nu mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Saptar.
1: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
2: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
1: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
2: Satu botol.
1: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
2: Dua botol.
1: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
2: Dua kali.
1: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
2: Di pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sar di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
1: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
2: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace FM.
6: Peace Radio.
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Tasuman, tasuman.

0: Mudah-mudahan eta sang putri anu kakasih Dewi Nilaningrum cing tiasa kajerokeun.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Ah, kabar.

didoakan. Mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya. Ya. Doana we. Doana sisa tadi ya. Ya. Sugane atuh. Ai di Sumang mah teh sarerea. Nya. Kabuli hatena urang dia. Ya mudah-mudahan. Cari-cari. Cari. Cari. Cari. Cari. Cari. Cari. Cari. Cari.

0: Ayang gara nempo wing wa awewena euy. Jiga kumaha teteh nepi ka gegerepekan kitu. Pokona mah geulis we. Nah, weni urang nu geulis. Ya, nah, kumaha atuh hate ngaranana ge hate dipangpalerkeun ge hese.
1: Tapi haeuh deui.
0: Mangga urang sami-sami rojong we dina dinten ieu urang parantos ampir dugi ka eta pertapan urang sami-sami lamar.
1: Lamun heueuh geulis eta budakna,
0: ya.
1: Kana indungna mah kuing.
0: Boga keneh salaki mun belegung.
1: Teu ngeulan we salakina. Oh. Sekarang rumpul sekarang ya
2: para tong.

0: Aduh, hari ama ngiga saha
1: ngiga Pak Haji Dendi jadi tersangka ting dikukuti lelemut dakot-dakot di zaman bolon boga anak kan hiji-hijina ayuna boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep ama teh sabenerna mah hayang boga incu. Pantes di ka pasar di ka mana-mana boga ngadu domba teh meureunan ditungtun ku incu. Hak didoakeun ka sep. Pangna ama ayeuna hidep boga pamajikan teh ama teh teu kuat di baheula ama teh hayang geura nimang lauk.
0: Incu ai ha.
1: Itu. Sabab naon?
0: Meureun moal buntu turunan teh ka sep.
1: Nyuhunkeun pangrojong teh sadayana.
0: Tenang, tenang, tenang, tenang.
1: Ya, beres.

0: Jayawi kata Citra Yuda Citra Soma Citraksi Jajab Aswatama Dorna Anus Jangan Lamar Kaeta Pertapan Banyukan Sana
1: Kunira Hangandika. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan

0: sarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di patamanan.
1: Duh. Bibi mah.
0: Ulan.
1: Ya, kadieu bibi.
0: Memang ku kagelisanana ieu sang putri. Kemang-kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor. Kuayana ieu putri amengan di patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureunkeun kagiatan.

netep seket kanu gelis. Dewi nilaning rumbari jeng nyamuang sapakarangan singit kastori angin-anginan. Cahaya gilang gumilang. Nuresah.

0: Nen.
1: Nuhun, nuhun bibi, upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi.
0: Heuy deudeuh. Ya kitu teh Nen. Ari bibi mah Nen ka mana bae oge mangga da puguh nya kitu Nen teh tia alit ku bibi teh. Bibi mah Nen sanaos duwi ka pati oge moal tebih ti bibi upami imah Nen kagungan caroge bibi mangiring we. Moal esotin Nen.
1: Nuhun bibi. Angin daging wayahna bibi. Ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud.
0: Heuy deudeuh. Da kitu geuning Neng mah meuni seueur pamegat anu sakit hati. Teu kirang-kirang apan sar ieu pamegat anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap jeung hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cingkarelet.
2: Nya bener. Kitu bener. Bener.
0: Omo palurah tengah luar mah meuni ningali Nen teh meuni aduh.
2: Meni kumerot.
0: Kumerot seueur acting.
2: Meni cumeplak, cumeplak
1: teh. Can hayang bibi.
2: Kumaha Haji Ade Darma?
1: Kalayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa.
0: Amin. Deuneuh, nya leres atuh Nen piraku kana ka ucing.
2: Piraku ka ucing. Tukang gamang.
0: Piraku kana ka sato da puguh kana ka manusa.
1: Leres, leres bibi.
0: Ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha Neng teh?
1: Bibi,
0: ulah
1: ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna.
0: Di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna. Moal leupas tina pitulungna.
1: Beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran aing ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah.
2: Laras.
0: Sumuhun Nen, sumuhun.
2: Moal jauh jeung wiwaha.
0: Manusa nu nyatria ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
2: Nya. Ya. Sagala make wiwaha.
0: Oh nyeta kitu aing milik menak tara kapalang.
2: Oh, sakitu.
0: Ai bibi mah Nen, bibi ieu mah pangalaman bibi.
1: Kumaha bibi?
2: Pangalaman anu kaalaman.
0: Pangalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atawa nepi keur dikandung 7 bulan ku indung.
2: Dikawit tah.
0: Leres, ieu mah sejarah bibi.
2: Sejarah.
0: Keur dikandung 7 bulan ku indung tos ditinggalkeun maot kudu jadi bapa bayangkeun ku Nen. Bari jeung hirup heureut pakeun pungsat pahan indung bapa teh.
2: Lieuk eueuh ragap teu aya teh.
0: Lieuk eueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa.
2: Hirup ku panyukup gede ku pamere.
0: Hirup ku panyukup gede ku pamere.
2: Indung bapa teh.
0: Dilahirkeun umur 2 taun ka dunya geletuk indung maot. Dek teu prihatin kumaha bibi cobi?
2: Yatim piatu nunggul pinang atuh kitu.
0: Yatim piatu nunggul pinang bibi teh.
2: Kawatir
0: ku tatangga eueuh nu ngurus nya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unga parapatan ai lampu merah kakara meunang duit sapeser sagoweng.
2: Nya biasa nyeun
0: kecerek. Manyangkeun hirup teh nepi ka turub limun ditiiran dijieun kecerek. Unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut.
2: Kumaha?
0: Mobil butut. Buatan baheula.
2: Meunang duit.
0: Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir.
2: Nah,
0: da puguh ka siniran da mobilna butut.
2: Oh, bisa jadi.
0: Balik ka lemur bibi teh marukana teh. Umur 8 taun. Aya nu merekosa di kebon jagong.
2: Yeay. Tapi ku tukang ojek.
0: Teuing da mamawa arit keur ngarit meureun.
2: Teuing
0: gitu. Iya.
1: Obat, obat teuing bibinya ah teuing.
0: Ceuk bibi oge.
2: Nasib bibi mah.
0: Umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan. Nya.
2: Untung teu saek kieu pun.
0: Malah bae dieunakeun mah beuki kolot mah. Jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa tilu poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Tak ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu. Marogana.
2: Paingan Pak Haji Enang keur teu sakaran tae.
0: Nen si bibi mah ulah ka sorang ku Nen mah. Ulah. Keur sabibieun. Kunyang saranyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW.
2: Bener sesemet bibi mah. Hayang boga rejeki
0: di sieun. Hayang boga rejeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasakian ti pengguna jabut netes Alfa Propolis. Abi Ibu namina saha?
4: Ipah.
3: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
4: Di Desa Mekarjadi, Pengkeureun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
3: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
4: Atos ngaleueut sabotol namung alhamdulillah geuning aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Itu alhamdulillah tos saya aya nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu namung aya nama alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae aya nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
3: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
4: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeureun ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alfa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
3: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
4: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapa tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
3: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing sakal sehat nya ibunya.
4: Amin.
3: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu, Cek. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, ieu teh ceuk.
7: Tetes mata, tes mah aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ceuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ieu teh, Ceuk.
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: 102,4 FM Radio Pi.
11: Radio Pi.
10: Sahabat sehat keluarga.
1: Kunyang saranyang sarana tekanan ekonomi bibi manepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW.
2: Benar sesemet bibi.
1: Hayang boga rejeki di sieun. Hayang boga rejeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis. Hayang ngasaan digengge. Maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP. Kabeuli bibi, kabeuli ngan dininya di Sipatat. Anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu. Eta basana HP atau tape. Kitu. Di Arab teh sugan teh yeuh jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna.
2: Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arabia teh?
1: Boga dunungan teh guru, guru SD.
2: Kasep SD.
1: Garwana teh teh.
2: Can gaduh putra.
1: Enjing-enjing angkat tinggal salakina di imah teh. Hayu bibi keur ngepel we kitu tah. Rarasaan teh salakina oge iya carogena teh tos angkat boro bibi teh dari itu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar hay eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari yeung molek lak pingping ka mana karep
2: sangeunahna
1: si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget
2: tacan angkat
1: meureun kabita nempo pingping bibi yo gabrung teh ti tukang ngebekem atuh bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok
2: nyempe
1: dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget
2: lain mun urang enta tulu ngajerit
1: nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lembur batur da eueuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe weda puguh genah ongkoh jeuk bibi oge
2: isukna kalah nawaran deui
1: isukna ah ditawaran deui ku bibi teh
2: bener perkosa deui kaporon cing deui ongkoh pamerena gede tamanna
1: berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna teh neng
2: jeung si Dedi Agil
1: marukana naha ei
2: naon bibi
1: jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh
2: kuat keremet
1: awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah
2: sugema si Benyang
1: spektakuler
2: sama si Benyang teh gede nyapanya
1: jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab
2: gerakan kumaha
1: anu sok disaurkeun ku Pa Haji Apo di dieu mah keujeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkak tak kitu mah
2: gerenjem nilem
1: marukana gerenjem gerenjem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngabrileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman
2: pangalaman nu
1: ka leupi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup kunaon ku hirup hayang senang hayang boga rejeki tah ulah kasorang ku nen mah geulis bageur
11: Sabibian.
0: Sabibian. Silaka doraka na bibi mandanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebrus keneh ka neraka jahanam. Rumaos hirup teh ngancrut. Eueuh da dasar agama tak neng mah aya.
11: Polos pisan di sieu mah.
0: Disemput oge okay, bibi mah sampah masyarakat yeuh ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih
11: rek ka pasar teh
0: sedih sigara rewos eueuh nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna da nyakitu meureun apal kana kalakuan bibi
11: nyebut oge
0: okay, geuning aing ngaliwat bibi teh moruk kana Cingkara Ceuis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si Hamur Kanyut ngaliwat nyebut na oge okay, Hamur Kanyut
12: naon
0: aku da eta meureun salakina du bae salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng benar doma dayat
11: leureun teh geus ngasaan bibi
0: teh ah mimiti diperkosa teh ku eta
11: panginengna ku eta teh diperkosa bari mewah tamas sok di beja-beja di eta geus salaki batur teh sia teh
0: mah marukana.
13: Aduh, ampun deui bibi.
0: Ulah ka sorang ku nen manen. Ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerena der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah. Naudzubillah suma naudzubillah neng. Kade neng, keneh ku bibi sila kadorakana mah neng mentong. Komo gadis-gadis urang Cikoneng mah cing sarolehah. Atuh ka ABG lalaki nantong mah kejing merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser
11: nya bisi asup kana patroma
0: nama bae kampung jadi tercemar teteh kitu teh murukana teh
11: bisi asup kana buset buser
0: aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longo ka pipir manawi aya nu ngicah doma
11: saha
0: si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod ta ka bibi nya ajar ka teh nana moal lila cenah kitu hampura bibi mah neng ku neng ulah ka sorang nu kitu patut era inung bapa bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kade sing hati-hati
11: kade
0: bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih acara lalaki seeng tamaga loba popotongan bibi teh
11: jantan
0: diantarana tadi si Koneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin
11: popotongan
0: bibi teh
13: teh ampun teh bibi
0: membahula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh ka gorengan ieu mah aibnya aib
13: naon
0: Pak Haji apa uninga
13: lara
0: tah jeung putrana si Kapep teh maru teteh fungsi ngagetrik-getrik bibi baheula
11: aduh putan teh ngareuyeuh ka bibi fungsi ngaraos
13: obat teuing
0: teu pira dibere lauk tilu tuku si Kapep teh harita teh
11: ditukuran ku lauk eta mah lauk
0: nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka Neng deudeuh teuing bageur ulah nugi kaka alaman ku neng maumat percanten salira mah parantos pinuh kuridikan rohani jeung jasmani ulah kasorat aswata mah ulah geus nepi sampurasun sang panita aduh neng
13: bibi mah
0: aya tamu
13: aduh tobat teuing wartoskeun atuh kakang jeung rama
11: nu mawi hayu

0: Punyung kasih punyung punyung.
1: Sembah kopi hatur yuk. Ditampi nuhun mangga lingih.
0: Ngenakeun ta ieu pun anak Aswatama?
1: Oh ieu teh putra.
0: Pun anak.
1: Mangga lingih. Mana putri nanya mah?
0: Encan, tenang.
1: Sambulan sungulan rampes mangga lingi. Mana awewe mah?
0: Encan, pisan cari.
1: Hayang gerak. Ninggal, kumaha teh rupana awewe?

0: asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweru nya eta ti padepokan Sokalima Astina. Nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping emang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran leur nuhun ditampi ya kanap naon rupi ha pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan
1: leur
0: hapunten sakali deui
1: ieu sami-sami sami-sami sarangna deui ieu teh kaula teh kaget urudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikeureusan naon ieu teu reuwas kaula teh
0: sateu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna
1: leres leres
0: parantos uninga yeun mang madorna dorna
1: parantos
0: tos jadi kasohor mang
2: apa cari jadi haji.
0: Tak iya nguningakeun pun anak ite.
1: Oh eta teh putra.
0: Pun anak. Si mencenges lalaki ngan hiji-hiji na. Aswatama ngarana wadalana senen hobi na mancing.
2: Mancing.
0: Saka pengsok ngadu japati.
2: Ngadu japati.
0: Iya. Sakali-kali ya eta sok adan di masjid.
2: Can jadi haji.
1: Terus. Terus.
0: Ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun. Tah ieu pun anak.
1: Leres leres leres.
0: Tu itu tu Citra Yuda.
1: Geura geura geura geura. Nuhun nuhun nuhun. Mana awewe teh? Awewe na mana? Acan nu pindah.
0: Tah. Ari mang dongkap ka dia saperkawis atuh anyang sono. Kadua na perkawis ngenalkeun. Katilukna perkawis mang teh aya pamaksadan.
1: Leres.
0: Tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina. Ngaranna Aswatama tak ieu buktosna.
1: Leres.
0: Da puguh ka anak atuh. Tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nyah ku gedena kanu leutik nyah ku leutikna.
2: Oh.
0: Komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering.
1: Tuang putra teh teu damang.
0: Udur.
1: Teu damang naon?
0: Ari udurna teh sanes kanker sanes liver.
1: Tapi
0: pun anak teh nya eta kaserang panyakit asmara. Katarik birahi kapentang asmaragama nyaeta di ieu tempat teh aya mawar bodas. Aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak. Manawi can aya bangbara nu nyeuseup eta malati teh bade dipilileuheungkeun ku pun anak. Bade dipetik. Geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri.
1: Leres leres leres.
0: Leres kagungan putra teh istri.
1: Awewe pun anak teh.
0: Kakasihna
1: di landing room.
0: Leres cocok cocok. Wartosna eta di landing room teh teu acan aya
1: can gaduh salaki.
0: Ai nila-nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani ditu nya. Ai nila kancana teh mah.
1: Leres.
3: mungkane eta Dewi Nilaningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si Kaep. Nya ge leutik bangor teh jelema teh. Calonos teh. Bisi diharewosan ku Mantri Baran. Nya.
1: Leres.
3: Tah maksad teh bade nyangakeun sabra panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumbang poh tanaga emutan sareng sajamina tak kitu kinten-kintenna kumaha mang nyangakeun sabra panglamar teh ditampi kinten-kintenna
1: aya ku bagja bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula. Kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh.
3: Cocok sami atuh. Sami.
1: Komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada-pada pandita.
3: Kitu ceuk mah oge. Mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya.
1: Teu acan.
3: Dan di ditu mah pun anak teh murid-murid
1: nah.
3: Parantos kena komputer ini teh parantos kena Pentium 4 internet uli nage aswatama parantos ke jaringan dunia www www.jajarsokalima.com upami salira ngke parantos aya di tiasa hubungan teh dina internet.
1: Ai internet teh di mana kawitna?
3: Eta teh di Tanjung Sari, kapungkur mah disebutna teh Cilembu.
1: Eta mah Arnet
3: atuh. Ai nya Arnet nya. Tos digentos. Itu yang mangga. Kuy Arna. Kumaha?
1: Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki cing tandaekeun.
3: Pasti jodohna pun anak ieu. Pasti ieu mah.
1: Tinggal ya mah. Kaula mah bagja wae. Nanging da nya kitu pan.
3: Kumaha?
1: Ari jadina pertikahan teh teu disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jinis sareng jinisna.
3: Ngadu-ngadu leres leres dai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan di gabrum itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja
1: ulu
3: cing atuh ayeuna mah kumaha
1: nya urang tanya we pun anak
3: nah beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana
1: mudah-mudahan ya cik kan mana tuang putra nyai
4: nen cenen tuh
1: Nilaningrum
5: bibiman
1: ngelan
5: cik kah itu wayahna bibi kaula madamu tehayang jing harap oge kaula teh tehayang kanu karar itu wayahna aku kusampean bibi wayahna
1: yap kadieu anak ki
3: tatan

0: Russia, mia pravda.
1: Ngahaturkeun samah maktos ama. Ajuan tawon topatingan
2: batawa. Kana kerdae ka batur.
1: Lain nih lan ningrum nyi embep. Cilaka aing ye. Ceuk aing oge narima beja teh kitu keplok teh sia. Tong boros sia si kacai geura moal daekeun anu teh manaha sia teh. Nah, kami dah beda tengah suatu tempat. Aduh, batalkan era, era, aing era.
3: Garso ke mana ikut?
1: Oh, ya Allah. Suatu tempat. Aduh, ampun deh. Lah, mata deh.
2: Si banget helak, sekarang kau ke isuk-isuk, tak boleh gom.
1: Nepi kaki tu bebeng mah.
2: Tong boro maneh budak kora aing oge teh si Udi.
1: Nah, sia teh kabina-bina teh ieu mah. Ieu teh geulis ama teh kasumpingan.
2: Henteu Mang mah dongkap ka desa teh bade milarian tanah maneh we aya di desa.
4: Milarian tanah sareng gauma.
2: Bade milarian tanah keur kanang doma Mang teh. Gaduh petet di Haji Nugraha ya. Anak si cantik
1: bade milarian tanah sakantenan bade melak jukutna menta wae ka Haji Apoera Mang teh jukut keur kanang si tak kitu sanes bade ngalamar ah ieu mah ameng we ka dieu kitu tadi mah heureuy heureuy. Aduh ampun teuing.
3: Tadi mah babalagonya.
1: Mata teh maneh teh atuh sarkapep.
2: Nah, kabina-bina teuing aing.
1: Jadi wayahna Nyai.
2: Encan kesepuh.
1: Nyai teh aya nu rek bilileuheungkeun kumaha?
2: Mangga.
1: Rino mangga bujeng hingga di enjing bagetokeun ayeuna keneh oge mangga. Anu mana pisalakieun teh tah.
2: Sanes Nyai sanes hampura.
1: Deudeuh teh emah.
2: Hay. Asa tamak kumaha teh ge? Ceuk aing oge sia teh keplok. Hay. Kabina-bina teh sia dewok.
1: Aduh. Jadi geningan ai geus jonghok mah jeung Nyai. Teu panasaran. Imalan jadi kumaha tuh? Heuh, meureun batal Nyai. Nasib nepi ka kieu. Keun bae teu make ipekah oge atuh. Iya kasepuhan ieu. Naon? Urang ka kebon jagong. Ah, nah teteh. Cocok. Kumaha Gusti?
2: Ieu
1: atuh ka itu meureun diterima Nyai.
2: Meningkat Citarum.
1: Lah, teng teuingan ah dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo.
4: Meninggal remis kitu.
1: Kitu geuning.
2: Kami wirang kolot sia teh asa tama nepi ka kitu.
3: Lain panon
2: teh.
1: Eta kahayang teh. Teu mungkin. Teu mungkin.
3: Mending dikeui
1: kitu tama. Ama kasep dek dipilarian ku kaula tinggalikeun.
2: Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajagjagkeun suku
3: tamat cangkeul
2: tamah cangkeul
3: bisa
1: nyeledorkeun ah tukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ka nya teu ku anakna ka ku bapana
2: ampe ka ku sia ka nya ah ah kawin minat teuing
3: bapa ku mana
2: ieu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang ieu.
1: Eh atuh bari ngantosan itu tuangan
2: anta tekedah nak bantuan mang oge dikasih beleun pisan sia suatama nu ampun
1: da
0: kukuh wae teteh kulon asuh teh mah teh bari ngalamar nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten ah heureuy teh mah heureuy
2: penasti kersahyang tumampara aswatama ngamuk pakatingku ajrih urerencangan ditabrak kaayaan tempat hingga ngegebrai pantona eces jentre pertela ngemang bolet Dewi Nila Ningrum dan tak parah deui aswatama ngegusur Dewi Nila Ningrum
5: obat
0: nyai
5: amat tulungan putar dipaksa amat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
1: Oh, aya para warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis. Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ya teh sarang sahana mina bapak?
5: Pak Aca.
4: Pak Aca teh di Palih Manten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
4: Dupi kawit nate bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
4: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
5: Aina aya perobihan di landonganku alfaporis, terus meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
4: Bapak konsumsi alfaporis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh tarietna terus tarurun terus darah ya terus nyirangan gitu.
4: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
5: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
4: Uninga alfa propolis teh ti manten bapak?
5: Di radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
5: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya gitu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
5: Amin ya Rabbal
4: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace,
3: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskan, mulai datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang Jepang di Pangandaran ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saharamina Pak?
2: Abdi Wasta Mukhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
2: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
2: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
1: Bapak teh tahu sabar botol nggak lewat teh tes dugi ka kempes gitu teh?
2: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun hulut-hulutan gitu.
1: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
2: Gak acan. Mulai dia anggap teh lah, iya mah pengten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: ada ngukenaon Pak.
2: Resep da wayang golek gitu.
1: Lainnya bade mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
2: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Tering ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesai oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang ayeuna nembe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Nah, tos saminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang Maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, bagi

tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya, kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman.

0: kapan pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innad Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan, itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis, betul?
1: Betul.
0: Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
0: Anda. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona, termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang enggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi, terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja, kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wa la quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama, dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua, 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, "Limanil mulkul yauma?" Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan.
1: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja. Saya sendiri enggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
4: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar. Untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustad tidak lagi dipanggil al-mukarromnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Artinya orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul.
2: Iya, walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya,
1: itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat,
2: yakin sampai mati
1: masuk surga. Itu perkara masuk.
2: Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak?
1: Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu.
2: Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu.
1: Yang mampirnya jelas di neraka.
2: Kenapa?
1: Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, eh, malaikat Malik, labbaik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat, selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua?
2: Sudah, ya Allah.
1: Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik.
2: Saya?
1: Iya! Masuk neraka.
2: Mau apa, ya Allah?
1: Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman.
2: Kau masuk neraka, cari
1: di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar.
2: Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek.
1: Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan, di akhirat nanti cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok gak sampean?
2: Kapok ya Allah.
1: Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana.
2: Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan. Mas,
1: iya.
2: Emang baru sampai?
1: Saya baru sampai.
2: Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga.
1: Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34 35.
2: Masalakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar?
1: Qalu lam nakum minal musallin.
2: Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia enggak pernah sholat.
1: Enggak pernah sholat?
2: Enggak pernah.
1: Kan rumahnya dekat masjid.
2: Cuma dekat doang, mas.
1: Sholat mah enggak saya.
2: Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin.
1: Masya Allah.
2: Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos.
1: Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu.
2: Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres. Pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Enggak pakai mampir.
1: Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi.
2: Apa kata Allah?
1: Innal ladzina amanu wa amilu salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah.
2: Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat,
1: lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan.
2: Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor.
1: Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga.
2: Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah,
1: mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga.
2: Iman, istiqamah.
1: Tidak punya duit, sembahyang.
2: Banyak duit,
1: sembahyang. Miskin, sembahyang.
2: Kaya,
1: tetap sembahyang.
2: Istiqamah.
1: Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos.
2: Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya.
1: Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen.
2: Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka
1: untuk menerima azab sesuai dengan dosanya.
2: Bila selesai masa azab itu,
1: mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu.
2: Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan,
1: maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar.
2: Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung
1: yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka.
2: Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan.
1: Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Seep sabara botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: Namanya sabotol.
0: Kumaha apa karosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, ayah karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
0: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
1: Acan kemana-mana lah, ayah herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah, anggar wae geningan, mung harita ungkul terus ngeliat muntah ayah weh deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus deh ngeliat malah anger weh deh.
0: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser weh deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh henteu peurih nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seueur probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh paraos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep uihan. Teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, ayah pesan tuh kanu sanes, kanu mana bilih menuju ikhtiar penyawatlah sami sepatas ibu, bangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga malefer Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau Saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna Bapak meseka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu kadua botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insya Allah pun anak oge tos.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Habis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh Bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya gitu da pamieu teu ngapae.
1: Nah ayeuna dilandongan kunaon?

0: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
1: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
0: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
0: Alhamdulillah, aya karaosna gitu untuk aboting. Nah, upami tipayun mah, upami jalan gitu, seleleus weh, tetaya iya. Nyaina mah, alhamdulillah, tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah, aya perobihan ku Alfa Propolis, aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
0: Ya, upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten... Yalah engal weh ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser pak papori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya banyak. Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna bahdami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supado sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alfa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-14. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Hebat, hebat, hebat bah, hebat. Si Jajaka maniku mecrek panon moloho kasih abah anu keur cacarita harita teh. Urang nyarioskeun kaayaan Dayang Sumbi. Tarangna kerung manehna jadi tagi bura teu puguh rasa. Ujug-ujug breh bayangan hiji orok anu ngagolera di leuweung teh. Tuluy dipulung ku paman lengser di papangku dihatureukeun ka Kangjeng Raja. Breh kacipta ku Dayang Sumbi kasabang di dalam munanana. Eta orok teh dirina pribadi. Lenyap hati Dayang Sumbi lumenyap ampir weh katur lengan harita teh.
1: Nyai, geulis kunaon?
0: Bi Umi reuaseun lantaran nenyo Dayang Sumbi siga anu ngangluh henteu berag cerita tadi.
1: Bi, eta sepuh teh nyaritakeun naonnya bi? Ku abdi ka kuping pisan. Asa matak panasaran abdi mah bi teh.
0: Dayang Sumbi numareuda, da asa ka dirina atuh nu cacarita teh.
1: Ah, ulah seueur emutan nyai, eta mah lain naon. Biasa, biasa we ngadongeng tamat tiiseun. Maklum teu aya deui hiburan geus ngaliripur kalbu. Iwati ku ngadongeng. Ayo beli sonten teuing atuh hayu, geulis urang mulih ka kaputren ieu mah yeuh. Ayeuna mah bisi sonten teuing ieu teh.
0: Bi Umi ngajak balik maneh nangara sahariwang bisi Dayang Sumbi leuwih loba pabangihanana.
1: Abdi mah asa betah keneh bi, enjing urang ka dieu deui. Ulah sok sering ameng teu puguh, bisi seueur dedengian geus engke. Urang ka dieu deui enjing mah. Jeung bibinya.
0: Cek Bi Umi, akhirna Dayang Sumbi eleh deet. Jung nangtung berjeung asala lanyung. Terus ngalengkah mani asa ngolong kewang awak asa hampang teu aya eusian. Kitu rarasaan Dayang Sumbi waktu harita. Barang langeor nu geulis angkat salah saurang anu ngariung ngalieuk panona molotot ngajenghok kaget malah tuluy hariweus-weus bebeja ka baturna.
2: Waduh daek samedin sia itu deleh. Aduh, deuleu eta sia. Aduh kumaneh euy? Aduh.
0: Naon ari Akang?
2: Atuh tingali. Itu deuleu widadari. Aduh kaporotan teu ka dieu. Atuh.
0: Bari nunjuk ka Dayang Sumbi anu geus ngaleos, nyapuguh we sarerea curing ha komo si Jajaka mah. Mani teu seurikna ngakurubug panonna puncelik ret ka Dayang Sumbi anu leumpang digoneng ku Bi Umi.
2: Atuh biung, atuh, atuh, aduh. Bener da nya eta mah. Wah, wah eta mah nyaan. Nyaan lain jelema euy, eta mah lain jelema. Widadari anu turun ti kahayangan. Deuleu itu eta mending ngalangeur kitu. Alah, tobat. Ieu mah ye, aduh ampun.
0: Nah, di mana atuh kuraon ieu teh? Hah? Mun naon maneh ieu teh?
2: Aduh tobat, tobat, tobat, tobat, tobat. La ilaha illallah, masya Allah. Aduh, mata kapeng peongan di mayo. Aduh, eta langeorna. Yuh, aduh, la ilaha illallah di mayo.
0: Cek si Jajaka bari molotot panona teu ngicep-ngicep bakat ku pogot nenyo anu demplon kawas Dayang Sumbi.
2: Alah, dasar panon ngora, aduh, meni awas karudenok mah.
0: Cek si abah bari ngahehe, kusiwal ngabijilkeun parudan cina saku kampret harita teh.
2: Hari abah geus teu sidik,
0: hah, geus teu sidik anu kitu,
2: karudemplon, nu demnok, nu godo moe donto.
0: Cek si Jajaka,
2: alah, lamun kana paculeun mah teu sidik jang. Tapi ari kan we herang-herang mah nya awas. Abah oge da normal atuh. Tapi ulah loba bebeja. Nah kumaha ki? Tong di beja anu ngadongengna. Waduh, ngeus lah nu ngadongengna mah. Kacida pisan ta mah. Alah. Hejo pisan lah. Lebih ti abah teh nama nu ngadongeng nama kitu.
0: Si abah ngagakak seuri det ngeusian padudan kubak komole. Dayang Sumbi jeung Bi Umi beki jauh tapi satungtung katenyo keneh masih Jajaka teu weleh mencrong ti korona lok-lokan kumetap kawas nu lapar.
2: Mengus iya, tong dipensrong wae siate ujang. Bisi kaedanan, mun kaedanan mah abah ketempuhan gerak, ulah dipikiran. Karek ge saliwat awe geulis teteh. Si teteh budak raja teh teteh. Alah, tong dipikiran jang. Bisi kaedanan, geur ngegrebeg engke leuleumpangan sorangan beulah walah-walah beuleuh kitu. Da eta mah yeuh, eta mah lain pitaningan urang. Lain pucat dengan orang, entah lain babat, lain pacing, sama lain bang ban, lain pacing, lain campak aku duna. Duh, naon hatin abah, maka jangan sini sampir sangat rupa tu abah maite. Tongku silip siroka tu bah lah, tengarti kuring maite. Tante harti nate, lain bang ban, lain pacing, lain campak aku duna, lain babat, lain tanding, lain kadinya aku duna. Tepantes atau pokok nama. Nah. Maka jeung kuring teu pantes salah rupa, heudah hak eta mah unggal manusia oge aya we atuh hayang kana geuris mah. Kareng contohna abah, geus kolot kitu ge anger we ningali nu geuris mah tuh, bah. Geus lewat nu kitu mah geus kolot ya ayeuna mah yeuh. Si Jajaka colohok, tayuhna bae nyaan eta Jajaka teh geus kasengtrem ku Dayang Sumbi anu memang na pigawitaeun pisan Dayang Sumbi teh. Ye, urang mah kudu ngukur ka kujur, kudu nimbang kana awak. Ari nanaon teh kudu nalimpak maneh atuh. Da ditalipak ku batur mah pan moal daek lain. Ah, hese lah. Hese nalipak maneh mah. Mun nalipak abah teh bisa kuring mah. Ih, dasar sia. Si teu uyahan, si kurang ajar ye. Ah, terus tunjung Inta maneh mah. Heeh. Inta, naon bah? Poh balik teh si Ono. Si Ono dah. Naon ari kuring nyebut Ono? Apa ngaranna maneh Ono? Ono ngaran maneh mah sia teh. Heeh. Asa eta ngaran ucing nu ngadongeng. Si Ono ngaranna kitu. Ah, nah. Kuring mah ieu geus meureng ngabubur bubur bodas kuring teh ngaran teh Ono. Keun wae sia pokona mah daripada nepi ka mencrong kitu, kawean saliwat sia teh. Isi ngaco sia teh. Kada balik tu bawa balik indak ka ditu. Bala balik si Ono teh ye. Engke gerak abah anu katempuhan. Heuk abah anu mimitina nyaritakeun. Ceuk si abah bari ngareret ka baturna anu umurna tengah tubuh. Ngaranna teh nyaeta ngaranna teh Inta nu tadi teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Bapak Parja, Dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
4: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ya teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mante ngirangan karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
4: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha tahun Pak?
5: Abdi tos 73
4: tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
5: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka mesti ke Kuningan di periode gitu, tapi tidak ada perubahan, musah kedap-kedap gitu.
4: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Pak?
5: Tenten obat Alpha Propolis
4: paparja uninga jamu tetes alfa propolis di manten pak
5: di radio cadongeng wayang pancada seban dinten wayang siang bengi daya be wayang gitu tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh
4: alhamdulillah paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
5: Ya, kata tangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tangi biasa.
4: Hatur nuhun Pak Parja kado kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tesna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
5: Amin amin amin.
4: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya.
9: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
9: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Oh,
10: gitu. Iya.
9: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya.
9: udah jelas matanya.
10: Udah.
9: Yang kiri?
10: Yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan
10: yang ini ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya, tiga botol ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
9: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciami.
13: Radio Peace Ciami.
12: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cek si Abah bari ngareret ka baturna anu umurna tengah tubuh ngaranna teh nyaeta ngaranna teh Inta nu tadi teh. Ari Mang Inta nganukur seuri jung nangtung leos init dituturkeun ku si Abah atuh jajaka oge nuturkeun bari pok ngomong kawas anu hanyeulu.
1: Ah, nah Abah mah tuh bah aya kadua ngajujurkeun kana boga kahayang teh, teu dek ngarojong ieu mah yeuh. Nah Abah teu atoh lamun kuring diparengkeun boga bojo ka anak widadari.
2: Ih, atoh nama atoh jang. Tapi Abah mah hariwang, bisi hidep poho kana temah wadi. Nanaon oge kudu make perhitungan mikahayang ka awewe teh yeuh. Ulah ngandelkeun hawa nafsu unggul. Sabab nafsu mah mata kaduhung, engke apan badan anu katempuhan. Soal bogo jeung resep kanu geulis lenyang mah lain udang wae atuh. Abah oge sarua sia teh. Tapi urang ge kudu nalipak maneh cek Abah mah.
3: Heueuh karti bah ku kuring oge. Ngan ulah nyaram atuh da kuring boga kahayang.
2: Nya lain nyaram ngan urang ge kudu boga wibaha, kudu pinuh perhitungan.
3: Ah lieur ah si Abah mah.
2: Heuh, cuman didinya mah ge lieur teh.
0: Si Jajaka duluyna mah jempe teu ngomong deui harita teh. Kacaturkeun Dayang Sumbi jeung Bi Umi, harita teh geus tepi deui ka kaputren. Bus ka jero, Dayang Sumbi tuluy ngalungsar, teu lemek, teu nyarek. Socana melong kana lalangit, kucap kiceup bari nyawang kajadian anu dicaritakeun ku si Abah teh. Breh deui bayangan manehanana waktu baheula dina mangsa Kang jeung Raja Sungging Perbangkara Moro kaleuweung teh terus mangihan orok tuluy dibawa ka karaton. Mana orokna ayeuna pasti geus gede, mana buktina mun lain Dayang Sumbi saha deui atuh. Ku ayana pikiran kitu Dayang Sumbi jadi was-was, hatena pinuh ku rupa-rupa pertanyaan. Istuning kapangaruhan ku dedengean anu kapanggih di perjalanan.
4: Nyai gelis Dayang Sumbi, gera tuang heula ya gelis tuang heula. Gelis cadamang gera engke gelis ieu teh, ketuang mah.
0: Ceuk Bi Umi nyaah jeung deudeuh pisan ka Dayang Sumbi teh sarua jeung ka anakna pribadi.
4: Engke deui Bi, acan hoyong.
0: Cek Dayang Sumbi sabab ngadadak leungit sari ilang rasa. Inget bae kana omongan si Abah teh ya, jadi pikir ngahudang kapanasaran ke Dayang Sumbi.
4: Teu kenging kitu nyai. Urang seueur emutan, bilih janten panyawat teu sae ngantep salila teh. Hayu urang tuang heula anggur mah jeung bibi. Bilih Kanjeng Raja Bendugra omat ulang emutan lain-lain ieu teh.
0: Dayang Sumbi ngagugu ka Bi Umi maksakeun pindah ka tempat tuang. Dina meja geus ngabarak ka tuangan sagala aya. Palainaon oge karikop. Dayang Sumbi memang untung ditilik tina lahiriah mah lantaran hirup di lingkungan karaton anu sagala aya moal kakurangan. Tapi sabada mineng lunta ka nagara, jalan-jalan bari nitenan kahirupan masyarakat loba pepangihan, loba dedengean anu nimulkeun rupa-rupa pertanyaan kana dirina. Nya akhirna hate jadi kurang panceg loba pertanyaan anu teu kajawab.
4: Mangga geura tuang atuh nyai ieu teh.
0: Ceuk Bi Umi ngagareuwahkeun anu keur hulang-hulang malaweung.
4: Tuang mangga tuh Bi.
0: Dayang Sumbi tuluy tuang ngan edas teu cara biasa. Carek babasaanna mah sangu asa catang bobo, cai asa tuak bari. Kitu kaayaan Dayang Sumbi waktu harita. Tapi isukna ku Bi Umi terus dihibur, dibebenyokeun, didongengan anu pikalucueun, anu pikaseurieun, anu sakira mata kahibur kalbu ngabeberah kana mana. Nya akhirna Dayang Sumbi jongjon deui jadi pengrajin nyaeta ninun ngajalankeun parentah si Kangjeng Raja supaya jadi mojang anu parigel rancage kana gawe sagera bisa sagera nyaho. Harita teh beurang deui peuting deui, waktu terus maju nambahan itungan nambahan bilangan. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan, kitu teu aya eureuna, teu karasa geus aya sataun Dayang Sumbi diajar ninun. Atuh pangabisa na geus tambah pangaweruhna geus maju, jaba salira beki jadi beki ngeusi, wuwuh mulus tambah lenyang, ngan ayeuna mah waktuna beaku ninun. Beaku ninun waktuna teh minangka pangobrah manah anu keur susah, panghibur kalbu anu bingung ku ninun mah rada kahibur. Kiwari Dayang Sumbi geus bisa nyieun lawon pibajueun, pisinyangeun sarta pikaremongeun. Tegasna geus teu gumantung ka batur hayang nu kumaha bae oge geus bisa nyieun sorangan. Dina hiji mangsa Dayang Sumbi ras emut kana kanyaah bi Umi. Kadeudeuhna, kaasuhna, tulatena, getena, geus moal manggih babandinganna. Kanyaah kadeudeuh bi Umi geus tamplok ka Dayang Sumbi sarua jeung ka anakna sorangan. Ieu teh karasa pisan ku Dayang Sumbi dangan ka bi Umi nginungna mika welas mika asihna. Dayang Sumbi hayang nemongkeun pamulang tarima minangka tanda mi asih mi inung harita teh.
4: Aing kudu ninun anu pangalusna keur bi Umi. Duh, ieu mah tanda soca we tanda mata keur bi Umi. Pokona mah rek ninun anu pangalusna tina lawon anu panghadena ina benang anu panghadena ieu mah hasil jeunan kuring.
0: Kitu gerentes manah Dayang Sumbi tuluy milihan kapas anu alus, diuntai dikanteh ngadeluk muterkeun kincir bari ngawi haharilingan laguna sakapanggih. Lamun gulungan kanteh geus loba, prak metakeun alat tinun mimiti nganyambola nyieun lawon. Kadengi harita teh alat tinun tung tung prak sorolok sora taropong, kentrung kentrung keprak, kentrung kentung keprak, kentrung kentrung keprak, sora barera jeung Lusi. Kitu jeung kitu we pagaweanna teh eta Dayang Sumbi teh estuning taya kabosen, taya kacape. Nya akhirna rengse sagulung terus ditilepan di hade-hade dina hiji sore keur meujeuh narine salse. Dayang Sumbi nanggeuy lawon beunangna pok haturan ka Bi Umi.
4: Bibi, aya naon geulis, aya naon geulis ieu teh? Ieu nyangakeun hatur lumayan, Bibi. Tawis tumarima ti abdi anu parantos nampi pirojang ti bibi tiasa ninun, tiasa masak sareng rupi-rupi deui sadaya elmu ti Bi Umi. Tah ieu hatur lumayan, Bi.
0: Kitu teu Dayang Sumbi nyarita dari anak keranan bari nyodorkeun lawon meunang ninun pribadi. Atuh puguh Bi Umi meni bungaheun ngadenge kitu teh, hate ngarakacak, hate ngarakacak. Eta gening baraya hate Bi Umi ngarakacak istuning ngahlas. Bungahna ka giri-giri mani asa ka gunturan madu ka urugan menyan putih.
4: Nuhun Nyai, nuhun geulis katarima pisan ku Bibi.
0: Ngan sakitu ucapan Bi Umi, gambaran kedaling rasa anu ngagolak dina dada, gambaran rasa bunga anu tae papadana. Cipanon ngemeng, cipanon kabungah kareus ti Bi Umi harita teh.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
7: Bapak Uding.
6: Bapak Uding teh ieu teh ti Palih Manten.
7: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
6: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
6: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
7: Hai bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
6: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
7: Obat ieu di apotek. Mun teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu Tiada iya, dinten bapak nyobian kat iya, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekan awak biasa sok pijetan, enak mantu gitu.
6: Entah ini teh, bapak di landongan ku
7: alpa propolis.
6: Apa propolis teh uningat di mantan bapak?
7: Di radio.
6: Cara ngangge-na kumaha bapak?
7: Bapak ya menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
6: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
7: Bapak mah tos seep sabotol.
6: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
7: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
6: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha pak?
7: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
6: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
7: Amin, amin.
6: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dengan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura ini?
12: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Berlendir.

0: Ada apa ini, Pak?
1: Enggak, asli
0: gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ngan sakitu ucapan Bi Umi, gambaran kedaling rasa anu ngagolak dina dada, gambaran rasa bunga anu tay papadana. Cipanon ngemeng, cipanon kabungah kareus ti Bi Umi harita teh. Lain bunga ku diberena da ti Kangjeng Raja oge leuwih ti cukup atuh ari urusan barang mah. Boh daharna, boh pakena geus moal aya kakurangan Bi Umi teh. Tapi kabungah Bi Umi mah dumeh eta anak asuhanana geus beuki maju, sagala bisa, sagala mampu rapekan, calakan, sopan jeung nyaho kana tatakrama, nyaho males budi anu hade. Eta Bi Umi rek teu bungah kumaha? Bi Umi mikanya ah mikadeudeuh kadaya ngasumbi, lainnya ah babasaan, lain asih kaulinan. Tapi estuninga cerik putih celak herang bijil tina ati sanubari ikhlas lillahi ta'ala ari ayeuna dayang sumbi sorangan sakitunya ah nak kamanehanana nyata ka Bi Umi. Yeuh hiji ciri yen Bi Umi teu gagal pepelakan, teu gagal ngawarah dayang sumbi, teu gaplah ngurusanan beurang jeung peuting. Mun diibaratkeun kanu tani téa mah ayeuna metik hasilna ngalabuahna, ta eta nu dipake bungah ku Bi Umi harita. Kitu deui dayang sumbi harita teh banget ku atoh jeung reueus. Paroman biar marah mae ningal Bi Umi anu sakitu bungahna nyeh seuri pok deui haturanan.
1: Bibi, kumaha geulis? Abdi berat nyuhun, berat nanggung, berat nerima keunaanna. Jasa bibi ka abdi tos teka itung gunukna bi, tos mual kabilang lobana, abdi teu bisa mulang tarima ukur mecap syukur sarta ngaduakeun nedakeun maha kawasa kanu nyiptakeun bumi sareng langit, kanu ngusik malikeun manusia. Mugi-mugi bibi kenging panangtayungan salalawasna, kenging rahmat bagja siang kelayan wengi atuh bi. Naon rupi anu disangakeun ku abdi teu aya hartosna, upami ditinggal ditina hargana, nangingan eta anu tiasa disangakeun ku ka bibi. Buat tina kasayan bibi, hasil tina pangarti didikan bibi, nemi sakitu bi kemampuan abdi.
0: Kitu cek layang sumbi harita teh.
1: Nyai gelis, kata hempi, kata dapisan geli.

0: Cing, katinggal na apik sarang taliti kang ngosinyang atan api kabaya ye teh.
1: Jek Bi Umi nanya kada yang Sumbi anu keur ninun.
0: Duka tuh Bi, kamu naon bae lah pantesna ieu mah.
1: Teu malayang Sumbi kop kana taropong terus dibaledogen kana anyaman kanteh seor kep ditewak ku leungeun kenca geus apal deui da geus biasa kentrung kentrung ngasora barera kek deui kana taropong bus seor kentrung kentrung keprak kentung kentrung keprak kitu jeung kitu wae teu aya reureuhna. Nya akhirna sanggeus digarap sabaraha poe dilana tinunan teh rengse gulungan kapas ayeuna robah geus jadi lawon anu kacida hadena lemes rapih rata jeung rupana pikabitaeun. Dayang Sumbi hatena reueus bungah geus hasil nyieun lawon anu kacida hadena harita teh. Nya dina hiji poe sabada dangdan sakumaha mistina terus lawon teh ditanggeuy ku dua leungeunna barang rek bijil ti kaputren diburu ku Bi Umi harita teh. Nyadina hiji poe sabada dangdan sakumaha mistina terus lawon teh ditanggeuy ku dua leungeunna barang rek bijil ti kaputren diburu ku Bi Umi harita teh.
0: Eleuh Nyai, bari angkat ka mana geuning ieu teh menitos saged kitu ieu teh Nyai? Bibi, abdi teh bade ngadeheus ka Kang Jeung Raja, Bi. Eleuh, bade naon ka Kang Jeung Raja? Nya maksa teh bade seja seba ngaturkeun ieu lawon, Bi. Manabi bahan katampi ku anjeuna anter Bi Ubi anter Bi. Duh bau teh teuing geulis hayu pisan jeung Bibi urang ngahadep urang marah ka Kang Jeung Raja nya.
1: Bi Umi atuhun harita teh bral duanana miang ngajugdug ka padalman nya eta pangcalikan Kang Jeung Raja kasampat teh Kang Jeung Raja nuju linggih bari senang-senang gedengeunanna permaisuri dina meja ngabarak rupa-rupa katuangan anu meunang nyayagikeun rada anggang behadep dua pangawal manok bari tetep waspada.
0: Sampurasun
1: rampes waler Kang Jeung Raja sungging perbangkara ret karena parbah lawang breh dayang Sumbi jeung Bi Umi Kang Jeung Raja bungah anu taya papadana gumujeng bari gugupai pok deui ngalahir harita teh. Bagia teuing geulis dayang Sumbi hiap ka dieu ka jero geulis diuk sing deukeut jeung kaula.
0: Tebut ti malam Gusti.
1: Dayang Sumbi jeung Bi Umi deku terus gengsor marek ka payuneun Kang Jeung Raja geus deukeut regeureun deku terus nyembah mani bareng kawantu asakwarahan estuninga pikalucuan. Adi prameswari imut anu ngagelenyu imut anu kareut reus ninggal dayang Sumbi anu sakitu pikayung yununana.
0: Nyangakeun sembah pangabaktos kaulanun mugia katampi kudampal Gusti.
1: Cek dayang Sumbi bari nyembah. Katarima pisan dayang Sumbi aya naon atuh ieu teh eta jiga-jiga aya pangabutuh atau aya kahayang geurah pok pek wakcakeun ka kaula ulah asa-asa bakal alus pisan upama daek nyarita sorangan ulah ngandelkeun Bi Umi sok geura nyarita geulis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
3: Bapak Sunar.
2: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagala librig kitu.
2: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
3: Aduh teras-terasan bolak-balik kontrol gitu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak, saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
2: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
2: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
3: Kalarasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin.
2: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair
6: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya,
6: punya.
7: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Tesma Aini.
6: Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kuak cakeun kaka ula, ulah asa-asa bakal alus pisan upama daek nyarita sorangan. Ulah ngandelkeun Bi Umi, sok geura nyarita geulis. Saur Kanjeng Raja anu surti sarta uninga kana niat Dayang Sumbi. Cedok Dayang Sumbi nyembah deui pok haturan ka raja. Kaula nun Kanjeng Gusti, abdi dumeus ka payuneun dampal Gusti leres pisan aya maksad.
1: Maksad naon geulis?
0: Nya maksad kaduh maksud nanging hapunten anu kasuhun. Oh bilih kudongkapna abdi, matak jantan rengat manah kasalira, matak jantan runtik galih ka Gusti.
1: Daya bahyana Dayang Sumbi, bungah we anu aya syukur hidep buru-buru ka dieu. Puguh kaula teh sono ieu teh aya naon atuh?
0: Kangjeng Raja bangun teu sabar. Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan. Iya kaulanun sejak seba nyangakeun hatur lumayan kagegelan ti abdi anu batan sakieu dihaturkeun teh mah sanes nu sae ieu teh nanging etang-etang tawis tumari mati abdi kakersana dampal Gusti anu parantos geten tulaten ngatik sareng didik ka diri abdi dugi ka segera tiasa da ieu tawisna kaulanun.
1: Dayang Sumbi marek ka payun nanggeuy lawon meunang nginun sorangan. Song diasongkeun ka Kangjeng Raja harita teh. Bingah amarwata suta. Bingah na ka giri-giri. Kangjeng Raja gumujeng nemongkeun ka bungah manahna. Baromana bear marahmai. Caang bulan 14 narawangan atibang melas. Atuh Kangjeng Raja pok ngandingka. Kangjeng Raja pok ngandika bari nyandak eta lawon. Bagja temenan Dayang Sumbi, syukur-syukur pisan geulis. Ieu lawon katarima ku kaula geulis. Bagja hidep geus bisa nemongkeun rasa tumarima ka kaula. Jeung ka sakabe jalma anu mikawelas mikaasih ka hidep. Duh, alus pisan ieu kaen teh. Lawon denya menil meski hade temenan ieu barang teh aduh hade ieu mah aduh cacakan jeun sorangan ieu meunang ninun sorangan apan geulis ieu teh nya
0: daeut timalan sadaya daya tu lumayan Gusti.
1: Dayang Sumbi oge teu kira-kira bungahna lantaran Kangjeng Raja nampi kana kagegelanana harita teh malah mah dipuji da memang hade atuh eta lawon teh. Harita teh jempe Kangjeng Raja imut ngegelenyu mariksa lawon ti Dayang Sumbi tetelah hade lemes rapih endah deui warna na wajar benang na rata teu gede sawareh leuleus lieur benang sutra. Lami-lami eta lawon ditembongkeun ka Prameswari. Ku Prameswari diparios disasar ditatap diusap tetelah anyeuna oge muji kana hasil pagawean Dayang Sumbi.
0: Hade pisan Dayang Sumbi, pagawean hidep teh teu ngerakeun, malah asa nama para ahli ninun di ieu nagara can aya anu bisa kieu pagaweanana.
1: Kitu dawuh Parameswari teu asa-asa muji kana lawon beunang Dayang Sumbi, anu memang nah hade pisan atuh meni bekah liang irung Dayang Sumbi teh sabab pagaweanana katarima ku raja.
0: Hatur sewu nuhun Kanjeng Gusti.
1: Ukur sakitu tembalna Kangjeng Raja gumujeng deui gap deui kana lawon meunang Dayang Sumbi lajeng ngandika nandeskeun ka sauran Parameswari. Aduh. Dayang Sumbi,
0: kaula nun kula Kangjeng Gusti, aya naon?
1: Saingat kaula, can aya di ieu nagara hiji wanita anu bisa nyieun lawon siga kieu. Hidep bener-bener racin, pinter jeung ahli dina widang ninun. Ieu jadi ciri kana gambaran jiwa anu lemes, anu alus wijaksana. Sabab ngan wanita anu lemes budina, anu alus rasana, anu bisa ninun sarupa kieu. Syukur Dayang Sumbi, kaula bungah anu taya papadana. Lantaran tegaplah ngawarah jeung didik hidep teh. Ngawarah jeung ngadik ka didik hidep teh. Tegaplah kiwari geus katara hasilna. Geus katarima ku kaula. Mun cara nu tani téa mah ayeuna téh geus meujeuhna ka petik hasilna, ka ala rasa buahna. Syukur kaula ngarasa bunga bagja kumanyangan ieu téh geulis. Kitu dawuhan Kangjeng Raja mangsa harita. atau beki bunga dayang sumbi teh hatena guligah bumi alam asa tamah lega tur enda alam sabudeudeunana asa milu muji kamanehna kabeh ngawi ngahariling milu atoh ka dayang sumbi. Cedok dayang sumbi nyembah pok haturan karaja.
2: Kaulanun Kangjeng Gusti sadaya daya teu wantun ngalangkungan babiraos isim abdi estuning biasa-biasa bae taya bentena sareng nu sanes.
1: Ih teu kitu. Pagawean hidep geus leuwih ti cukup pek sing leuwih rajin diajarna supaya leuwih alus buatanana mun hidep bisa ngaronjatkeun deui asana sanagara galuh moal aya anu naningan.
2: Eueuh timalan nuhun Gusti.
1: Dayang Sumbi banget ku bungah ari sabab saeusining nagri sakabeh warga nagara geus pada maklum dawuhan Kangjeng Raja lir ibarat undang-undang. Mun geus kitu tangtu digugu, ditiru, dianggap hiji patokan anu geus teu bisa diganggu gugat. Dayang Sumbi jeung Bi Umi terus amitan, terus unura ti payuneun Kangjeng Ratu satuluyna sumebar beja ngeunaan hasil tinunan Dayang Sumbi. Beja pabeja-beja. Tatalepa kaunggal jalma, utamana mah di lingkungan karaton. Dayang Sumbi kabejakeun jadi tukang tinun anu kapilih ku Kangjeng Raja, jadi tukang tinun anu unggul anu hasilna panghade-hadena sanagara galuh. Sabab naon rupa anu dikedalkeun ku raja eta anu jadi patokan, pangakuan anu sah anu moal matak cangcaya deui. Atuh puguh beki seungit we Dayang Sumbi teh. Keur mah eukeur kakeulisan Dayang Sumbi moal aya anu nandingan. Da geus dikecapkeun ku Kangjeng Raja lir ibarat putra widadari ti langit. Ayeuna tambah di hasil ninuna dipuji disebutkeun panghade-hadena sanagara. Beki sohor ngaran Dayang Sumbi waktu harita.
3: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kaburangan karangan Kiliksa bagian anu ka-14 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

nyuk ceruk galur anu kapungkur mapay riwayat baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang anu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di pawenangan. Margi ieu wayang teh anu dipipiningan ku Silip Sinir di kalangan ku Siloka sareng Sasmita kalayan dirimunan ku Simul Guareun jaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Seug upami dikotek tak wayang sakotak tetebih tina dirina teu anggang tina awakna teu jauh tina wujudna anu tangtu. Katerangan mere beja sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Ya ieu lampahan pawayangan anu bakal ngabukar bake rusiah manusia saha dirina ti mana asa deka mana mulang naon pancen di

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik kan, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pundan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidu hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya, iyonya madan kadele.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh,
6: gitu. Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya,
5: ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak,
6: iya.
5: Perubahan

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Amak, nahabat ayat dina lengan putra amak.
4: Heeh, pimilikeun hidup eta teh.
3: Aduh,
4: kade. Cing bisa mawana.
3: Sieun ical atuh kumaha?
4: Tak eta teh ditunakna teh dina sajeroan kulit saluaran daging. Sok usapkan kana dada. Lajeng wadi usapkan ngadak-ngadak ia cakra leungit.
3: Es! Kamana awak?
4: Tah lamun hayang ngaluar kenana deui tepak dada nu katuhu.
3: Tepak dada
4: nu katuhu kade ulah tepak dada nu kenca entong boro dihaja eta dada kenca teh sanajan teu dihaja oge omat ulah katepak
3: margi
4: sabab eta cakra moal kaluar tina leungeun bakal ngubek sakujur awak bakal nyeretkeun getih kaluhur hirup hidup bakal moal saimbang bakal mabok hidup mun mabok teh mah
3: aduh
4: bakal leungit kasaimbangan coba tepak dada nu katuhu.
3: Iya ayah deui.
4: Tah kitu nunana teh aduh
3: aneh emak.
4: Nya tah kitu kasep bisi teu apa.
3: Timalan kaulah nung

0: Tah, ai cara ngagunakeunana geura sok. Kumaha kalanon? Tuh tingali tina tempo ti dieu tina janela.
1: Naon ama?
0: Barangbang nu ngaplek nu geus garing.
1: Barangbang itu kalapa nu itu.
0: Heeh.
1: Kumaha?
0: Sok lempengkeun eta panah.
1: Kieu kalanon?
0: Tah, kitu. Puseurkeun pikiran. Pikiran anu kudu lempeng kana eta barangbang. Titah dina hate we sok. Cakra kitu.
1: Cakra atuh sanes dina hate panginten eta mah.
0: Heeh, minangka ieu mah. Sok. Geura sabet itu barangbang.
1: Unjuk sumangga kaulanun.
0: Lajeng wae ieu. Raden Narayana dina emutanana nuduhkeun yen eta barangbang anu garing kedah disabet ku Cakra ngadak-ngadak ieu Cakra ngablesat tina panangan Raden Narayana.

0: Aduh, kedah sabaraha digentosan upami ke artos kaulan nun.
1: Narayana, harga kanya ah kaulas kaasih kamu met kula mua bisa digentian ku duit.
0: Aduh, nuhun kaulan nun kerhidep, kerhidep.
1: Kena ku beak duit mah. Ayeuna nepi ka paboro-boro di beraan berontak geuning di pabrik oge. Nyaeta THR can dibikeun. Di beraan arunyuk rasa, di beraan ngaruksak. Padahal teu etis teh kitu teh cu, teu etis.
0: Di Malang nyaeta panginten ngudag-ngudag eta.
1: Heuh.

0: tersangka ieu pusaka kaula nun.
1: Deudeuh. Kur hideup teteh pibekeleun. Ngan kade ulah dibawa salah. Dibawa salah, dibawa goreng hate dina harti cilaka.
0: Teu pina damel kaula nun.
1: Nya.
0: Laras nya.
1: Kahiji eta kadua ieu ye.
0: Naon dia ba? Geuning aya kembang.
1: Tah ieu ngaranna teh Kembang Cangkok Wijaya Kusumah, Kembang Cangkok Wijaya Mawa.
0: Aduh. Naon gunana?
1: Tah ieu kembang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Bisa ngahirupan jelema nu paeh tapi can pastina.
0: Tiasa ngalanongan anu maot tapi tasan pastina.
1: Bakal hirup deui mun can pastina.
0: Kumaha upami ngalanongan nu teu damang?
1: Nu gering, nu kitu, nu kieu oge sok.
0: Aduh, kansa. Aya bahan jadi dukun pula ieu.
1: Kade ulah dibawa kadinya, ulah dibawa kadinya.
0: Kalerasan tukang ketuk teh pasiksak bari lerongan we ku ieu
1: ulah.
2: Sugane burut tempes.
1: Itu.
0: Teu pinedamel kaula nun.
1: Sok geura tarima ieu Kembang Cangkok nu matak ama teh ngaran teh Padmanaba.
0: Dupi hartosna Padmanaba
1: ari Padma hartina kembang,
0: dupi Naba
1: Naba hartina wadah. Jadi penganggeman Kembang Cangkok Wijaya Kusuma, Kembang Cangkok Wijaya Mawar. Sakaligus anjeun ayeuna kunarimana ieu kembang ngaran ama oge kudu dipake ku hidep. Jadi ngaran hidup teh sajabana ti Kresna, sajabana ti Narayana teh pake ngaran ama nyata Padmanaba.
0: Aduh. Nuhun kaula nun.
1: Tah kitu kasep.
0: Dugi ka kitu ieu kanyaah kadedeh kaulas ka asih teh langkung ti Kangjeng Rama kaula nun.
1: Kitu kasep. Dugi ka tamplok asepan kaula nun. Naon sababna kolot nepi ka kitu blok-blokan? Ya tingali pangawakan kolot. Kapan katingali ku hideup meureun leumpang oge geus dadalig dogan. Geus rumangieung biheung isuk biheung pageto. Ya.
0: Tepi nodamah kaula nun.
1: Tah sajabana ti kitu kaula teh rek pamungkasna mah rek mikeun ieu ajian.
0: Ajian naon ama?
1: Ajian anu dibawa ku ama nyaeta aji Tiwikrama.
0: Tiwikrama teh kumaha?
1: Ai Tiwikrama teh awak ngagedean. Gengnya saperbalasewi.
0: Gengnya saperbalasewi dupi hartosna
1: jadi gede na teh segede gunung anakan. Awak mang rebu-rebu, panon mang rebu-rebu. Cicing siapa dayagan? Manya panon ngagedean. Mang rebu-rebu.
0: Aduh.
1: Sirah teh bakal dina mega aya nage.
0: Waduh, aduh, hebat emang.
1: Gera tarima ku hideup ngan meureun cing inget di mana ieu ajian pinah teh ama oge bakal langsung mulang. Nu matak ayeuna kieu teh ama teh pileuleuyan jeung hideup. Moal papangih deui antara hideup ayeuna pajonghok jeung eyang. Tapi da geus aya rekaman dina wujud hideup hayang pangih mah tepungan we setede rekaman anu geus kapibana ku hideup salila hideup aya di dieu geus karekam ku wujud hideup.
0: Aduh, tersanggup kaulah nun ama.
1: Naon sababna tersanggup? Sudah papisah putra ai kedah kitu maka jeung teu gaduh hajian tiwi kramawe. Ai kedah papisah mah kaulah nun.
2: Isulah kitu kasep. Aina pikirku hidup naha mening ama paeh ieu ajian teu kapimilik. Naha mening ama paeh ajian kapimilik.
0: Ijar menang

kalau temangi tungtung susah manah nu taya sudana. Kedah kumaha walranana ka ieu resipan manahaba. Anu parantos nyaurkeun yen bakal papisah tapi ieu ajian bakal lapur moal kapibana. Seug upami dina waktu ayeuna Raden Narayana nolak kana ka

0: lamun keneh bae
1: sadaya daya kaula nun teu tega ikaset
0: cing inget sanajan bari ama ayeuna teu mikeun teh bakal mulang ngan lebar seupama ieu ajian teu kapibana bakal mubah
1: tapi nu damel mah ngga atuh kaula nu nampi bae pamikitu macarana
0: lajeng bae iresipan manaba nyanak Raden Narayana kaluar ti padepokan yap kaluar.

Padmanaba meureumkeun socana rap sidakap sina ku tunggal mat ini babahanan catur dia. Ngadak-ngadak salirana ngagedean lir gunung anakan ngajung ngiring kayaanana.

0: Ayanda nga.
1: Sadaya-daya kaula nun putra, emak.
0: Gera tarima tak iya ajian tiwi kerama. Kanya kadede kadek ngaguna kenana. Hidup geus bisa milih mana hade, mana goreng, mana salah, mana bener. Ya ilmu dipake salah, yakin bakal malines kana diri anjin sorangan.
1: Tapi no damah kaula nun.
0: Tarima. Kalayan guru anjin anu tadi mangrupakeun jalma moa pangih deui sabab langsung mulang ka alam asalna. Mulih ka jatina nya muncang labuh ka puhu kebo mulih ka kandang.
1: Tapi no damah kaula nun.
0: Sok geura tarima kula beka asup ngabaju miraga sukma kana wujud anjeun.
1: Nyuk subagah kaula nun.
0: Lajeng wae ira denarayana sidakep deui wae. Nanging dina waktos ayeuna mah moal disangemkeun rap sidakepna. Menekung kan mahagung mujab ratakah yang maha sukma.
1: Lajeng wajit iwi kerama ngalengit nyetep asuk ngebaju mereka sukma kairatin. Naraya.

terus. Lampahipun Raden Narayana. Maksad ngejug juga pasantren Argasunyo. Eta nepangan rakana anu nuju masantren di pertapan Argasunyo. Eta Raden kakrasana. Tuna lampah eta. Kacarios di satengahing marga sopana. Marga jalan sopana alas pringgan dingasala. Ayah hiji wan

sesepuh pesantren di Gada Mendana. Anu kiwari lunta ngantunkeun pertapan maksad nyumponan kana kapalai putra nya eta Endang Jembawati anu dina waktos ayeuna teh katarikat jika patipati ku hiji jajaka eta kakasih Raden Narayana anu penakna mengukur dina impena. Atuh ieu kapi jemawan lumampah maksad milarian anu kakasih Bambang Narayana.

Kieu geuning aya ah ka anak. Gelis Jembawati. Mudah-mudahan we sakumaha anu dipikapalay ku Nung teh cing laksana. Cing buru-buru pangih eta anu ngaran Bambang Narayana.

Ia hiji sesepuh anu wujud wanara, nyata anu kakasih kapi jemawa, ngapa degadis satengahin marga.

0: Concha. Lain. Dinanya ah dina deudeuh kanu jadi anak. Tarage ini tinitan kieu geuning. Amuing aya paribasa aya nu leuwih beurat batantaneuh. Nya eta kanyaah kadeudeuh kamumet kanu jadi anak. Sok ngadenge. Hiji kolot anu loba anakna. Kanu gede nya ku gedena. Kanu leutik nya ku leutikna. Kanu awewe nya ku awewena. Kanu lalaki nya ku lalakina. Kanu pinter nya ku pinterna. Kanu bodoh nya ku bodohna. Oh, karasa geuning kanca. Barang nuju ngabedega sapraptane pun ieu Bambang Narayana lumampah. Saha itu budak ngora lumampah? Bisa jadi mantri kahutanan meureun ngontrol. Kadieu tuh maju ieu majugjugna.
1: Aya saha eta?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
3: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis? Probihan anu wae deras ku bapak.
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil geng ngalanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
3: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
3: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alfa Propolis.
4: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
3: Alhamdulillah.
4: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
3: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
4: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak, ngagaleuh lah.
3: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
4: Amin.
3: Polis Bapak jantan tabi sehat, rezeki tabi lancar banyak.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh,
8: desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: keanehan pangeran ayam makhluk wanara
1: milujeng tepang menak
0: nah bisa ngomong ayah gitu universitas permonyetan
1: duduh menak duduh
0: bisa nyarita wanara
1: nun kula kisila
0: saha anjin teh gimana ho
1: upami di persanten mangaran kaula teh kapi jemawa
0: kapi adi
1: kapi jemawa
0: oh kapi jemawa kapi jemawa
1: kapi jemawa sanes kapi beungeut kapi jemawa
0: di mana lagi?
1: Pami percanten mah kaula teh tinya ti kahalanganku tilu gunung masih tilu pasir. Nyaeta hiji padepokan anu kasebut padepokan Gadamendana.
0: Ti pertapan Gadamendana.
1: Ora kapinu gawe.
0: Anyar salah saurang siswana.
1: Sanes agul kupayung butut kisilah. Kaula teh kokolot di eta pertapan.
0: Oh! Kasangakeun atuh. Semah kaula nuhun.
1: Nuhun kasep. Nuhun. Dupi salira teh saha.
0: Upami di persanten ngaran kaula teh Padmanaba.
1: Padmanaba.
0: Nah, sapertos anu ngahuleng.
1: Sana sapertos deui ngahuleng geus.
0: Cenah olohok kitu.
1: Kekeke leres salira teh kakasih teh Padmanaba.
0: Ngaran kaula Padmanaba.
1: Di mana?
0: Kaula teh ti pertapan utara Yanagopa.
1: Di utara Yanagopa. Kekeke itu bingung. Dari Padmanaba mah sobat kaula nyaeta sesepuh pertapan di utara Yanagopa tapi ieu budak ngorang ngaku Padmanaba ieu aneh dedeg sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta tapi ngabohong na kabina-bina ieu budak teu leumeuleum ngawedus marukana teu apal ngeureuy sajadi lebar ku ngorana jeung gantengna
0: kekeke naon ieu teh
1: ke meunang anjeun ulah wani-wani ngaku ngaran Padmanaba
0: naha
1: bisi kawalat ai anjeun teh ti
0: kaula teh ti utara Yanagopa
1: siswana Padmanaba
0: ora kapindo gawe.
1: Kekeke atuh naha anjeun ngaku-ngaku Padmanaba?
0: Kaula teh parantos di istrenan? Eta kakasih Padmanaba teh parantos dipasrahkeun mutlak ka kaula? Ku kaula kudu di aku.
1: Naha? Ari resi Padmanaba na ka mana?
0: Kapan parantos ngantunkeun jagat raya Pramudita?
1: Iraha.
0: Tadi enjing-enjing.
1: Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Nah, ieu monyet kawas agama Islam.
1: Naon-naon?
0: Make jeung innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Wah, ai soal eta mah kumadalang lah weh. Lamun dalangna Kristen haleluya meureun.
0: Polaras lah.
1: Anu laras resipan mana bate?
0: Parantos teu aya di kieuna.
1: Odu. Jadi anjeun teh siswana,
0: siswana.
1: Parantos mutlak eta kakasih Padmanaba teh laras. Dupi aslina salira saha?
0: ngaran kaula asli nama Narayana.
2: Sebarakali lewas.
1: Buat. Tobat.
0: Naon ieu teh kaos anu boga panyakit jantung monyet teh ieu? Bisa jadi setruk meureun.
1: Leres hidup teh Narayana
0: teu lepat.
1: Pami teu lepat bae ieu teh putrana Prabu Basudewa.
0: Teu lepat.
1: Waduh, tumuh.
0: Menang.
1: Tersangka teuing.
0: Naon ieu teh?
1: Deudeuh hidup, deudeuh. Ieu anu bakal neruskeun nagara Manura teh jigana. Anu dipikasieun ku si Kang Sadewa ayeuna.
0: Ke ieu teh naon maksudna?
1: Kieu saleresna maju. Panjang dongengna mah.
0: Cobi.
1: Ari kaula teh gaduh anak.
0: Kagungan putra
1: gaduh anak.
0: Istri pamegat.
1: Ari pun anak teh awewe.
0: Istri
1: awewe. Geus remaja putri ayeuna. Aing ngaranna pun anak teh Jembawati.
0: Jembawati.
1: Leres.
0: Dupi salira tadi saha?
1: Ari kaula mah kapi Jembawati.
0: Oh, leres kapi Jembawati. Tuang putra mah kakasihna teh Jembawati.
1: Leres.
0: Ari kitu?
1: Tah,
0: ari anak kaula teh gering nangtung ngalang layung. Kunaon? Panas tiris
1: sanes.
0: Gering oneng.
1: Sanes gering koneng sanes. Nyaki itu panyakit remaja putri.
0: Kumaha?
1: Ari nu bogoheun mah loba eta oge. Tukang ojek teh ngaliwat teh marupana telakson teh totot teh. Hayang direret ku pun anak. Ai ceuk kaula mah ceuk bapana geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh nu nurubah. Naon gumujeng cu andan
0: teras.
1: Atuh ngaosna tamat hatam ge parantos tilu kali. Ilmu tajwid. Apaleun? Fikih. Atuh cenah parabot.
0: Parabot takur
1: sanes. Parabot maca. Parabot sin ilmuna kitu. Mantek, bayan, mani, bade, sorop, nahu. Apal malahan parantos apal kana 12 pan sagala.
0: Oh kitu,
1: ih marukana.
0: Lajeng
1: tah ari pun anak teh dina waktu ayeuna teh gerinang tunggalang layung teh nya eta katarik kataji kapati-pati ku hiji jajaka anu penakna dina impian.
0: Oh jadi tuang putra teh ngimpen
1: pun anak teh ngimpi. Ngimpi pepenak sarang hiji jajaka anu kakasihna
0: nya
1: hideup pisan. Kukituna paralun maklum anu kasuhun. Hapunten anu katerda ieu mah amon sorangan.
0: Hay kitu?
1: Cen. Hapunten upami teh mah kersa hideup rurumpaheun kaitu karorompok ka pasantren. Muga we ayeuna teh sasat diulem. Bari ditepangkeun sareng pun anak.
0: Maksud teh rek dijodohkeun.
1: Nya kitu nuhun upami kersa mah.
0: Kansa. Lamun sieun ieu kajadian kadangueun ku lanceuk kaula Kakang kakrasana moal teu gogohelan kansa. Moal teu siramayan. Naon sababna? Sabab kaula dipikahayang ku anak monyet kan. Aduh ampun. Nah, aya nanasiban ka bina-bina teuing iik. Leuwih ti naon-naon ieu kajadian rajin payuh ka anak monyet. Kapi jemawan
1: kaula.
0: Hapunten bae kaula sanes teu nampi kana panguleg. Nanging kaula teh ieu teu rusuh hoyong geura tepung jeung nu jadi lancik anu aya di pasantren Argasunyo Kakang Kakrasana. Ieu mah sakedap teu tiasa hapunten bae. Rupina sanes baktos wae. Sanes waktos. Ieu mah sakedap we ayeuna sakedap deun sakedap moal tiasa. Permios.
1: Nyahun barangna eta mah. Da lamun nyahun barangna mah moal teu kakalepekan. Ta iik nu ti asti murukana aya ningali pun anak teh ngiler. Begang-begang oge. Kitu-kitu Haji Opik we ti geger sunten. Ari ningali pun anak teh murukana wuh. Wah, hayang nyaho kukolek dipegat di bulan titik.

0: saha geus aya deui di hareupeun kaula belah dia. Ka mana jalan?
1: Ulah mah eta we luluncatan kana dahan. Tidahan ka dahan.
0: Abong monyet. Naon maksud ayeuna?
1: Ieu mah sakedap di haturanna ni.
0: Moal bisa wanara.
1: Kaula ge apa?
0: Apa naon?
1: Yen pangna anjeun nolak teh dumeh ningali kaula bapakna monyet. Padahal anak kaula mah da lain monyet jelema teu bisa
0: teng manuk teng bebeuyeun anak ceng celeng anak merak kukun sungan bapa monyet anakna ge moal teu kunyuk.
1: Itu-itu ari hideup. Ieu mah tingali heula we barangna.
0: Nah kawas jua meuli aci. Maka jeung kudu tingali heula barangna. Emangna putra anyeun teu sega?
1: Gara yu tinggalin
0: wah bisa wah narah
1: iya mah sakedape
0: montong ngahalangan wah narah
1: sakedape iya
0: halik ay ngahalangan
1: sakedape
0: merek maksa kakaulah anjin wah narah
1: iya sakedape
0: sakedap halik
1: wah bisa
0: lewat nista maja utama wanara sakali deui nyigah
1: ieu mah sakedap ya sakedap di haturanna ligi.
0: Panyar talil.

0: Fajar Warnara bisa anjin kaula dimilu kap laut pertapaan anjin teh
1: ka gada mendana
0: tapi sok semplak letak tak katua pakin saya pegatkan buk selamar keluar getis setetes amakan sadami keluar nyawa tidak raga
1: oi. Duh aing kudu ribut yang pimpinan tuannya ya tena naon atuh sok kitu lah pecak-pecak hayangnya tenaga kolot ye
0: coba-coba
1: tega lara
0: tega
1: pati
0: coba-coba maju
1: muahan neula
0: sok hayangnya
1: maju

0: Bukannya Greg gitu sama
1: Wolf. Ya Greg gitu. Ah, siap. Marukan aku mah. Dikersakeun matih keneh kanca. Numatak aikeur budak teh kudu tetelepek ngelmu. Ayeuna geuning dipake na mah keur kieu ieu sampeureun heuh ayeuna geus kolot. Ah, Bu. Kudu dipangul di mureunya. Nah, aya piminan tuhun nyapekeun. Kapaksa wae nyai. Yeuh. Ama hasil ngabantun anu dipikapalai ku hideup. Ku nyai Jemawati. Lajeng wae diringkid ieu. Nya eta Raden Narayana ku pimertuaanna nyaeta ku Kapi Jemawan. Lumampah. Deudeuh nyai. Mau ada

0: tapi jemawan anu nyanak Bambang Narayana dekat catur lami di jalana parantos dumugi ka ieu pertapan gada mendana rerencepan sumpingna ka ieu pertapan ngahaja bari Iraden Narayana digolerkeun dina dipan Nyai Nyai Jemawati
1: Kalanun Sada suantan Kangjeng Rama kalanun
0: Ya amat geli Ya kadie geli
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tauna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunun karosku ibu.
4: Alhamdulillah netadin alim emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
3: Alhamdulillah mohon-mohon anu diabetes oke kolesterolnya kumaha bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya setahun obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya bu?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah bu entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu uning ngati mana Bu Alpha Propolis?
4: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru alhamdulillah saatos apa Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga konten kasadayana konsumsi apa Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
4: Amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Enpen,
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini.
7: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang gurang tuh, Pak. nggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair.
7: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending balah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Dua kali ya. Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
8: Dua tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM, Peace Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

kaget ku nirakan ningali-ningali ingkang sampun prata. Wis kena dihimpin astik

0: aktivitas polisi.
1: Atin larayan nang ngorejat tina panggul mana? Nah di mana ya? Aneh tinggi ayat tempat anu sakieunah mah ieu. Barang ningali di sapengkeureunana memang kapijemawan nuju ngumujeung. Tersangka di bawah kadieu kaula wanara.
2: Deh. Atuh da hawa tos ninggal anu kulum ngajengjehe dina catang kumaha upami aya hileud oray bagong maung beh dituna atuh bilih kahujanan
1: eta mah urusan kaula atuh
2: sumuhun nanging da kumaha atuh da hawa tos
1: entong sok nyen rupa-rupa alesan ka mana jalan kaula rek init ayeuna
2: eh atuh sakedap urang tuang heula seubeuh kaula. Ya on.
0: Pilihanaan cai kalapa.
2: Bilih palai cai kalapa atuh. Teh.
1: Tara kala cai kalapa kaula.
2: Kelesan pisan atuh tadi aya anu ngintun lahang bade lahang.
1: Komo anu kitu? Teu beuki kaula.
2: Barang nuju patorong-torong ieu Dewi Jemawati ngalangkung nyangakeun sae.
1: Pangapunten kaula nun.
2: Tata-tata simpen dinya nyai tah.
1: Nyangakeun atuh saya aya we kaula nun malum kaayaan di nu kieu nyangakeun.
0: Leret. Nah, eta marilit kitu alit. Tapi katek iceung-iceung.
1: Permios kaula nun di kantun deui kaula nun. Mangga dupi anu nemete tuang putra
2: sumuhun pun anak
1: saha kakasihna
2: eta teh Jemawati
1: oh anu disaurkeun teh rupina
2: leres.
1: Sanes kaula asa kumaha tah ieu tempat teh dugi ka?
2: Duh. Nah, atuh.
1: Itu patamanan pika endah kitu. Itu teh kemang naon muceung hiji paling ditu kulan?
2: Eta teh nu nenges eta teh kemang malati. Teu acan mangkak megar seum. Mung hiji-hiji na.
1: Rupina teh eta kemang malati teh teu acan kasesep ku Bang Bara nu sanes rupina.
2: Kutu acan, teu acan. Malihan Bang Bara na ge nuju ngudag-ngudag nu gelo eunang. Aya ngudag jeruan. Nya. Bang aya dina lagu geuning Bang Bara ngudag mitoha. Aduh.
1: Laras itu kemang malati teh teu acan kasesep ku Bang Bara.
2: Teu acan. Ulah dipengparkeun kana kembang kasep. Pun anak teh Jemawati teh teu acan aya nu boga. Istuning laras-laras mikapalaina kahidep teh. Kinten-kintena kumaha tah?
1: Aduh. Eta teh tuang putra
2: teu pina
1: ngahaturkeun semasung ka muka hunyuk panjenengan
2: ditampi.
1: Dupi ka seneng teh bako naon?
2: Ah. Nah, tong sok kitu kasep, tong sok kitu.
1: Tuang putra teu sangka kaula nu
2: kumaha kinten-kintena.
1: Duh, sadaya-daya kaula janji yen eta tuang putra teh bade di pileuleuhkeun ku kaula kinten-kintena.
2: Ieu mah kieu kasep. Upami parantos kitu mah abus kana sisiniran.
1: Sisiniran kumaha?
2: Batu turun ke sik naek. Itu purun ieu daek nya kantun ngarapalan we. Dina waktu teh.
1: Nanging upami dirapalan ayeuna mah kaula teh teu acan nampi margi seueur anu kedah direngsekeun bade bajuang heula.
2: Kaula terang, terang. Yen salira teh bakal ngagempur nyaeta si Kang Sadewa anu jadi rajana mak-mak-mak-mak sagala dibeuli jeung sarakah sagala rupa. Wuh. Teu sirikna manehna mah nyaeta ngahalalkeun anu haram teh jaan. Ngahalalkeun kana sagarupa cara. Nyaeta mak-mak-mak-mak sarakah murka jeung sajabana rakus biadab. Malahan dina waktu ayeuna teh teu kaur aya budak. Boh lalaki boh awewe teu weleh dipaehane ku para petugasna teh.
1: Naha naon margina?
2: Margi cenah manehna teh ngimpi. Kadatangan kolotna bakal aya nu ngarubuhkeun karajaanna teh nyaeta ku budak kemar salasih, budak bule, budak hideung. Rupina salira pisan ieu teh anu diincer teh. Nanging ku ayeuna ngincer salira aya teh seueur anu jadi korban pengkhianatan. Seueur kajadian rajapati budak anu teu tua teu dosa dipaehan. Malahan ku oknum-oknum nama dina waktu ayeuna perintah ti atasana nama nyaeta budak bule budak hideung ngan kulantaran meureunan para petugasna bareuki duit sanajan teu bule teu hideung oge diduitkeun dicokotan dipaling diculik kudu bisa balik deui eta budak kudu narima duit sakitu ratus ribu wah geus dijual mulikeun kana duit teh hukum teh geus teu aya hukum adil teh di nagara Manura dina waktu itu.
1: Si Kang Sadewa beuki ngaruksak lamun kibacarana
2: anu mawi. Anu mawi. Kitu kulan kajadian.
1: Teu sangka Kang Sadewa, Kang Sadewa. Awas balitungan ti kaula.
2: Ngiring ngarojong kaula kana perjuangan hidup mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan rubuh kerajaan si Kang Sadewa anu salilana jadi pengkhianat anu salilana ngegenset ke masyarakat. Teu apaleun kana naon rupaha penderitaan rakyat dina waktu ini.
1: Teu sangka. Awas.
2: Malahan pantuang rama ge jadi korban. Malihanan hidup kaula teh bade titip ieu kagegelan.
1: Kagegelan naon?
2: Kaula teh gaduh ieu. Pepernian manawi aya guna sareng mangpaatna kangge hidep.
1: Naon naon naon cobi.
2: Ai aya di dieu nya eta kupun anak sok salah ngagunakeun.
1: Naon?
2: Ai bongoh teh ti kolot ieu teh sok dicanak kupun anak ka kamarna. Tuluy disetel di kamarna teh. Leuheung lamun nyetel senina seni urang mah budaya-budaya urang. Ieu mah anu disetel teh budaya deungeun we. Ka luar negeri wungkul nyetelna teh. Kitu kulan. Paling beuki pisan mah eta nyetel si Maria Mercedes. Nya eta cinta yang hilang we. Marimar we. Kitu tah. Tak itu geura dina belegug asmara aya teteh
1: belenggu panginten
2: ta eta
1: cobi naon
2: ta ieu sih ai disebutna teh gamar lopian.
1: Gamar lopian
2: ta ieu mangga
1: sae kieu kumaha ngagunakeunana
2: ieu mah gumantung kana kareteg hate upami kareteg mana hidep palai tepang sareng anu tah ieu tiasa dikontek ieu gambar lupian teh bakal ngagebrai anu dicita-cita teh dina ieu gambar lupian
1: kitu
2: ya
1: cici cobi
2: mangga nanging syaratna kitu
1: naon
2: bakal beberet betan bakal siruman upami mana hidep awon upami mana hidep kena ku cuaca awon. Pokona mah di mana dina mana hidep aya sirik dengki ngewa ka batur moal aya gambaran kana ieu gambar rupiah.
1: Oh gitu.
2: Mangat gera.
1: Cobi.
2: Palai kemana hidup?
1: Kaulah teh koyong ninga Kangjeng Rama, Kangjeng Ibu sareng pun abdi anu aya di widara kandang kaulah nun.
2: Mangat. Kantun ngontakeun manah we kana eta gambar rupiah.
1: Cobi.
2: Ngagebrai dina gambar lupian ibu sareng Rama na oge Dewi Mayang Arum anu masih keneh alit.
1: Aduh ama dedeh teh ingin tunuju ani prek salira dugi ka begang kitu ama
2: kararuca oge Nyai Mayang Arum geningan Nyai teh resep congkak bari jeung eueuh baturna itu sorangan we beklen.
1: Aduh itu kewukna ngagulutu. Ya ting lamun deket bajeng akang dibantuan ku akang Nyai. Dedeh teuing Nyai teu sangka Mayang Arum adi akang hayang gera tepung akang nung. Ah gelis.
2: Ya
1: duh luar biasa ya keagungan Pangeran Aya di nukie.
2: Murukanati. Di mana mana oge keagungan Pangeran Mahtuleh Aya. Asa urang nawe eli.
1: Kumaha pami kaulah hoyong nepangan pun lancet anu aya di Argasunyo.
2: Mangga. Alihkeun deui we. Gelombangna.
1: Aduh. Kakang kakrasana. Aduh, kerdak-dak dig-dig we Kang Antos kaulah sakedap pribadi dongkap ka Argasunyo. Urang ngagempur si Kang Sadewa. Dedeh teuing gadah gidig. Keur mah adatna goreng.
2: Mangga.
1: Hoyong ninga rupana si Kang Sadewa raja.
2: Mangga.
1: Aduh, eta geuning si Kang Sadewa teh. Dugi ka bedegul kitu pantes anak dedemit teh atuh. Ari eta aya buta awewena sahanya.
2: Ta eta teh bibina. Gurawati kakasihna teh ta eta anu sok mawa apruk-aprukan ka kampung neneangan budak kudu dipaehan teh.
1: Aye eta nu jangkung badak eta.
2: Ta eta pamana ngaranna teh Salatimondra.
1: Oh eta.
2: Ta saha-saha nu bisa ngelehkeun eta Roti Mondra.
1: Salatimondra
2: bakal dibere nagara Manura cenah sabeulah. Kitu pangbibitana. Padahal eta teh mancing maung di jero guha. Diayakeun sae mara teh supaya loba nu lalajo supaya mawa budak. Padahal di dinya teh diayakeun juru talungtik. Mun basa kiwari mah intel meureun. Itu tah tujuanna namanya eta neangan budak bule budak hideung teh sae mara teh.
1: Asaan sia Kang Sadewa. Upami kaula gaduh nu kieu kangge strategis perang teh benten. Aduh hebat. Ngatur siasat perang atanapi di mana-mana aya nu rek jahat teh bakal apa leuwih ti heula.
2: Upami kagungan leras eta oge mangga gerak sana diperyogikeun mah nyaeta kangge ngabantoskeun perjuangan hidup nyaeta ngagempur jurig anu nyeluri setan sumaramah kelong anu newo-newo anu salilana ngagenset ka masyarakat jeung nagara.
1: Ya teh kangge kaula
2: mangga kasanggakeun menak mangga.
1: Aduh nuhun kaula nun nuhun pisan ditampi kaula nun
2: kitu ulah.
1: Kumaha nyimpenna ieu?
2: Asimpen we. Nyaeta dianteukeun kana dada salira engke ge bakal teu aya. Upami bade ngagunakeun kantun namprakeun dua panangan. Aya ku kitu.
1: Teu sangka nuhun kasepuhan nuhun.
2: Ih, sawangsulna kasih. Ngarojong pisan kaula kana perjuangan.
1: Tepi noda mah kaula nu
2: atuh bilih engke ka puseur dayeuh da ka Manura Harja panyumputan kangge di puseur dayeuh moal aya Kang Haji Taufik Paturohman geura digeger Sunten. Kadinya we.
1: Saya.
2: Bilih ka Jono teu ka dutuangeun ka Pa Haji Sidik katanya. Bilih ka Wastu Kancana kanya ka Pa Haji Nun. Pa Haji Anun.
1: Saya. Kang jangan lama kaula Nun.
2: Naon Nyai?
1: Nguningakeun itu sangu parantos sayogi kaula Nun hayam parantos digoreng.
2: Tugeningan hideup. Nguningakeun cenah geuning itu sangu parantos sayogi hayam parantos lumpat deui, ai lumpat deui. Parantos digoreng. Mangga atuh.
1: Naon itu?
2: Sin parantos disayogikeun ku pun anak gara-gara aya supan, gara supan daun sampeu. Bilih. Kitu tah.
1: Da.
2: Entong sok kitu sok gara sarengan kitu. Sok da ari amomah kaitu rek kalebak heula bade ngalareskeun heula cai bilih ka palingku batur ieu teh hulu wotanana da parantos saat ieu teh mangawe tuang nya
1: atuh kada saena mah sareng
2: ai amomah da parantos ieu nuju boga maksud ongko nya mangga nuju nyenen kemis.
1: Nyenen kemis teh naon
2: nya puasa dina poe Rebo.
1: Tapi nu nama kaula nu tuang heula parantos sayogi. Oh, sae.
0: Ya buka bersama.
1: Tapi hoyong sarang da. Kaula nu da kaula parantos ieu parantos wareg kaula nu parantos alarengat ada akang oge parantos eungap. Ih meuni kitu. Jadi pala disarengan, dah hoyong disarengan akang mah. Teu acan kawancar oge. Ih amit-amit make jeung kawancar oge sagala amit-amit. Naon kaula Nun? Itu tuangan parantos sayogi, mangga atuh sareng bae. Mangga kaula Nun.
2: Kagamarkeun dua insan anu nuju saling pentang asmara kiceupna kiceup deudeuh gelenyukna gelenyuk ka yungyun eukeur mah geulis ka wanti-wanti enah ka bina-bina lucu taya nunuruban alus laur hadetangtu geulis bawa ngajadi. Sokomodei Raden Narayana hideung santen mancung kumis nyeprit sasat bebelahan terong ieu dua insan teu kagamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa ieu dua insan anu nuju saling cinta sareng sena. Sosonoan ti pertapan Raden Narayana pileuleuyan bade neraskeun perjuangan nyaeta ngagempur musuh anu ngawasa nagara nyaeta Kang Sadewa bade nepangan ka Argasunyo nyaeta karakana Raden Kakrasana anu nuju basantren di Argasunyo.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alfa Propolis.
5: Ah, sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter. dokter atos.
4: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel ngarei gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan. Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan noe nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo apa? Propolis.
4: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah kitu.
4: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
5: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Si uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
4: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo apa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Alhamdulillah. Aduh, ampun euy, lawas tilawas jeung dek.
1: Yang beda rada cara lawang akan puasa
0: lakat. Heeh, aduh. Dina 87 ieu dek leket puasa teh.
1: Rada kajus.
0: Alah, ngan lamun dibawa ulin ku Iik engge sok kagoda wae.
1: Kom sok naek. Ya teu kaok Iik kadar es kagodana
0: teu teu. Aduh, ampun dek euy. Dek ngan lamun kagoda-kagoda puasa teh eta ku sigi korek api ye. Heeh. Alah, ampun cing, anak. Lain jager ileung euy.
1: Alhamdulillah Kang. Sehat.
0: Nuhun euy. Sabalah
1: Kang. Hah? Sabalah Kang Damang.
0: Moje ai telepon teh geus nepi ka masih leuing.
1: Naon ari telepon mah dalah rugi kan. Duh atan teh duit teh kebancang.
2: Telepon teh nepi mun lagi nepi.
0: Heeh, aduh ampun di dunia zaman kiwari nya euy.
1: Rupa-rupa.
0: Alah, manusia guyat gayot.
1: Gayot
0: nyaho siling guyat gayot guntang gantung pikir ku siling ngerepekin aja wan kiwari jelumate animisme geus tinggaleun ortodok geus rada kaliwat karena era globalisasi tenepi guntang gantung tungtungna teh teu kapancing saeutik jelegur grup batok ye euy. Teu etis lamun urang ngayakeun tindakan ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Nya. Heuh tindakan anu teu islami jadi model kitu teh. Heuh nu macak dina leubah dieu urang perlu pisan introspeksi. Nya. Heeh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba kade bisi kapancing ku isu-isu anu teu pararuguh. Anu ngahaja bakal ngagubrakeun pamarentahan ngarugikeun rakyat ngaruksak pangwangunan heuh da ari oknum mah kahayangna kitu anu matak leh lamun sieuk inget kana purwadaksina moal nepi ka kitu da jelema
1: lamun emut mah
0: heeh ai purwa teh mimiti daksina wekasan tuh nya saha raja ai nu mimiti jeung saha raja nu akhir tuh nya ingat teh kana Malik Yaumiddin heeh raja di hari akhir sanajan di hari awal oge da anjeunna kene ta tugas ti mantenna ulah diluli-luli lamun tugas mantenna henteu diluli-luli dina alias taat urang teh moal kapancing moal kapancing nya eta urang teh sabab geus katingker ku iman jeung takwa yeah. Dina jaman era globalisasi, dina jaman era informatika, nya dina sagarupa canggih, dina ilmu pengetahuan dan teknologi, moal bisa gemleng sabenerna lamun urang teu dibarengan ku imtak. Iman jeung takwa. Teh, nya. Lumatak penting iman jeung takwa teh dieu. Cek-cek oge okay, kitu. Matak pentingna urang ngelmu teh kitu tah. Pibekeleun teh matak ulah beunang katipu daya ku oknum-oknum supaya urang ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Matak naon lamun musyawarah mupakat? Nya. Apan urang lamun musyawarah mupakat luyu pan jeung pelaturan nu geus aya. Nya nu matak saha tu nu salah? Cing. Cek dek oge. Kari lalajo we si laing saha nu salah.
1: Kari kabandungan urang.
0: Lamun lalajo ulah tengah teuing. Teuh. Urang mah da ah pikiranana model kieu. Heeh, kana politik urang mah teu nepi. Ngan urang cing apa jeung cing nyaho cing waspada. Sebab urang teh ulah ka bawa teu ceureug nya urang mah asa-asa kumedet irung ngebul beuteung seubeuh pamajikan kapakean anak ka sakolakeun teh

0: Gitu cek dek oge. Elah, ampun cing engge euy. Dek ka Manura dek cece euy. Cenah bejana di Manura teh aya saemara. Padahal eta teh keur mancing meureunnya euy. Hooh. Kade sanajan diayakeun saemara-saemara oge teh teh nu kitu mah lah ngan ukur ucing-ucingan ngan ukur pake kedok. Da masyarakat ayeuna mah geus kritis. Geus mung dibobodo, geus nyaho. Geus mung dibawa ucing-ucingan matak ulah sabaledugna ngomong teh. Nya kudu dipikir heula dibulak-balik jadi nu naletah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan. Kitu. Cik dek oge. Geus pala linter geus nyararaho. Heeh. Matak di mana urang dek ngabuskeun aspirasi kudu berpancasilais jeung demokratif. Sabab lamun urang Pancasila jeung demokratif akan dilindungi oleh undang-undang. Teh pentingna urang ngelmu teh kitu tatanya atuh maca koran. Kana urang di dieu naon anu kudu dibaca supaya nyaho kana informasina di mana-mana wae. Jadi urang teh baca PR pikiran rakyat
1: anu kumplit mah PR.
0: Dina koran Sunana tuh Giwangkara, tuh Galura, Kujang. Mana teteh bana urang nu urang supaya urang nambahan ilmu. Lepas tina iklan ieu mah ngan urang mah keur pribadi urang bakal nambah wawasan. Nya, nambah pengertian asa daek bucuba. Kitu cek aing geus. Lain iklan aing geus sungguh. Lain cenah eta rek disebut iklan sabodo teuing urusan maranehna mere duit nuhun teu piraku kitu di euy kada rek
1: boga karumasaan sok
0: kumaha eh kitu urang mah nu penting mah saling pajukeun ini nah sagala rupa heeh tamu dewek rek init ka Manura lamun teu dahar heula di rumah makan Alaksana di Soekarno Hatta Buah Batu. Wah, dapur dek mah. Angin si AA eta nu bageur ka dewek dahar taramayar. Wanita teh ngiklankeun kulantaran taramayar aing. Kitu aing. Jadi seuri dituntut kitu teh deui bari nyeungeutkeun udud.
1: Supaya ulah kaciri teh.
0: Supaya ulah kaciri teh. Duh, macuk nyaan ye euy. Ayah, ampun jeung. Diongkosan ku Pak Haji Taufik Pacurohman di Geger Sunten.
1: Akang
0: teh? Heeh. Tah di dinya buku-buku loba. Percetakan percetakan kudu meuli dinya mah kari datang. Nyimpang heula grepek. Cek aing ngobrol ka Geger Sunten mah nu meuli mah batur rek mah henteu. Asa daek mah anu penting mah bucu baca. Nya. Tuh. Tah Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Petingan anu mulia. Heeh. Bisi teu apa masih leuing. Turunna Al-Qur'an dina 17 Ramadan. Nya. Heeh. Ayeuna cenah lamun urang meunangkeun eta dina Lailatul Qadar dina petingan eta cenah urang teh bakal diterima ibadah teh 1000 bulan. Tuh. Padahal lamun ditek-tek naon hasilna tina Lailatul Qadar teh nyaeta Quran grepek. Lamun Quran timimiti taun nepi ka kabeh Quran dibaca nepi ka diamalkeun lain 1000 bulan deui dunya akhirat langgeng salametna geus. Dunya akhirat coba dulu langgeng lain 1000 bulan deui jutaan bulan. Nya lamun Quran ku urang diamal teh kitu ya heeh kitu nu sa ngan kulantaran meureun jelemana terbatas nya bororaah kana langgengna kana 1000 bulan oge jarang nepi teh entong boro nu 1000 bulan nu sabulan teh puasana da tara tamat panayagan mah deuh angin dalang sok tamat teh Jukrek oge kitu. Aduh, oi. Lah, hiburan sok ah.
1: Hiburan sok kira hiburan
0: makai. Heh?
1: Nyari hiburan man sok kadinya.
2: Hiburan
1: cenah. Jangan balik puasa hiburan
0: makai. Ye, penting oi. Puasa teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh. Ya. Hanya ta supaya takwa. Tuh. Seperti anu ka jelema Gusti heula. Yeuh nya nu teh heulain urang. Jadi urang teh kudu puasa teh teh penting.
1: Diwajibkeun.
0: Wajib. Tuh. Lamun si lain aina gering tangke cager dina sawah gentian sawah nya di kodoan cina lamun gering pisan atuh cina pijah
1: pan aya gantina
0: lah ku pangeran teh meuni dititipkeun pisan eta fakir miskin euy cing inget teuleuh mundang rejeki 1 juta atuh 25 ribu mah geuwah sisihkeun keur nu miskin
1: nya ulang kene tapi
0: oh, aina pikir ku si lain 87% masyarakat di urang teh mayoritas agama Islam. Nya. Bener? Ta ayuna anu 87% teh meureunan masyarakat di urang di negara Indonesia teh aya kana 200-na. 200 juta. Urang cokot leutikna we nya 50 juta we. Anu ngagem agama Islam. Tanu 50 juta kali 1000 perak nyisihkeun duit geura sok. Sok 50 juta kali 1000 saberaha? 50 miliar. 50 miliar teh saberaha hiji masjideun geura sok? Ayeuna jelema di sisi jalan geura sok marentah duit keur mamayan masjid. Nya. Coba lamun aya 1000 we teh saurang. Tidak 50 juta. Nah, ada 50 miliar sabar masjidun. Tuh. Tidak sabulan, gitu sabulan, 1000, gitu aja. 50 juta. Sabulan sabar masjidun, coba 50 miliar. Lamun bener mah nyalur kenana. Nya. Ngana, hatu, dina lebah dia tuh. Duh, ampun, ayo, aduh. Kudu kumah, hatu. Eh, pira aku udah ngegantung mana wain je.
1: Oh, oh.
0: Ayah masjid anu 7 tahun can angus. Ayah nggak ampun. Muni can bersatu pisan itu. Oh, oh. Kuduna diperlebar Islam dader dipersempit. Iya, aduh, ampun. Dipersempit kunaon. Ku goreng hate. Sirik pidik jahil kenaya iren panasin coba lamun bukakan mahatena. Jadi jelemanya ahan dedehan ulasan asihan grepek bunga ngangkeun. Oh, da bunga ngangha teh teh saolah-olah teh teh antena. Da antena alus numburun ka ituna ge bengras. Nya. Oh, netra nu matak. Duh, aing mah kudu ngagantung mana teh aku nya. Aing tuh, aing ah, aing ah. Oh, aing ah. Oh, nya teh da aingna tuh. Duh, ampun, aing jelema ge teh nu matak pentingna sakola teh kitu euy. Ah, aing mah da bungana aing mah. Duh, da lamun dewek sakola mah nu matak ka anak-anak bo di kampung, bo di mana-mana sakola. Duh, era teu sakola teh rugi. Karasa rugi na karasa. Sakola enjing-enjing sonten ngaos maca Quran. Sakola agama. Aduh, nu matak aing mah lah.
1: Karasana
0: mah geus alah. Malam Jumat tararus. Dina bulan puasa atuh cenah tarawih. Itu tarawih, eta mah norek 11 rakaat pek, nek 23 nu penting mah tarawih. Nya. Lah, ampun cing aing. Jadi kapancing saeutik ribut-ribut jelegur. Atunya pugu anu keur ngabuntut bangkong mah atoh pihak katilu mah atoh aya nu kitu teh asa dibere jalan. Lah, Ampun ting, aing ngamun teh nararingkat pikiran teh.
1: Salah rupak.
0: Muni. Aduh. Aing. Heeh. Mode urang kadupanak, ai aya kaanehan dek kitu diheujeunkeun ngomong teh. Eta we rambutan bareureum ge. Allah. Baru. Rambutan muni bareureum. Ini dihujungkan nyebut burung teh tiluhur tarik teh anak biji ya biye. Mulai launan orang mah. Baru itu motor ini tarik. Tarik nanti digenggorong nanti.
1: Aduh, ampun.
0: Namun tunggu nyindiran jeding saya kaya. Baru kita kukur di pikap. Eh, ampun dek euy. Si dadang cobek teh geus teh. Astagfirullahaladzim. Dihujunkeun. Mun urang cukup we astagfirullahaladzim. Kitu nya. Dia mau astagfirullahaladzim. Rambutan barurum. Aduh. Itu carana kolorna soek.
1: Eta mastaka dugi ka buta.
0: Ye, mentang buta-buta ah. Heeh. Yeung ah, dek ah hiburan aya.
1: Hiburan naon?
0: Jaipongan,
1: jaipongan. Jaipongan akan.
0: Lagu na mah naon eh?
1: Ngajak-jakeun.
0: Ngajak-jakeun tur.
1: Heeh. Cangkeng ngalempengkeun cangkeng. Heeh. Sajeng.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasa nama kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. nggak perih, nggak berair. Berair
4: sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68 iya, usianya ya,
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Anak bibi kasep mudah-mudahan hidup teh sing buru-buru pangih jeung anu bakal ngaruksak hidupnya teh budak bule, budak hideung. Nyah teuing sabab numutkeun impian hidup, impenan hidup cenah anu bakal ngarubuhkeun ka kawasaan teh lintang teh budak bule, budak hideung, budak kemar salasi. Dah, ku bibi keur diteangan salajan di mana ayana diteang.
1: Ya. Nya sia si geureuleung teh euy. Nu geureuleungna naon manuk caladi teh kitu. Heh. Caladi si Sunang teh nu kitu teh. Heueuh, sada manuk tadi jeung si Sunang.
0: Barang ningali kahanap aya jalma nu cing jalan tunya eta Raden Bima, Raden Arjuna, Semar Badranaya disarengan ku Astra Jingadawala.
2: Katingali sidik ku ieu Dewi Gorawati yen Semar hideung, Dawala bule.
0: Tobat. Tobat.
1: Duh, sora naon dah?
0: Eta teh sora naon pot?
1: Dad,
0: sora naon dengekeun ku maneh?
1: Sada benang teh. Ah, nah teh tatu ah.
0: Tobat. Aya aneh kabina-bina. Nah, aya ku bagjar.
1: Lah, naon? Aya si lain teh ngomong teh tadi.
0: Lain keur ngintip eta sora di mana datangna?
1: Sora naon cing siling euy dengekeun euy?
0: Sada sarung. Sada THR.
1: Sada tunjangan hari rebo nya euy.
0: Wala dia balat.
3: Inggih.
0: Tinggali di hareup aya budak bule, budak hideung tewak. Tewak. Tewak buru-buru kaitu buru-buru tewak.

0: Alicia.
1: Derek.
0: Derek Shaw, Derek.
1: Ayah maksudnya selingau ni, teh.
0: Mana bapa ananya?
1: Bapa anu mana?
0: Itu bapa budak hidung yang budak bule.
1: Itu nu hidung bapa dewek.
0: Menyak sia. Budak aing ge nyaho. Mode kolot oge boga gawe.
1: Aduh, ampun euy. Ieu teh kunaon mun ditu meunang eta dileu? Mun lompat teh mah teu meunang lompat. Lamun eleh mah teu meunang eleh. Lamun ngalamun teh mah dewek teh teu meunang ngalamun ieu mah teh.
0: Urang ajar sia.

0: sahang orang lah.
1: Aduh, dari yo. Aduh.
0: Nyasok siapa yakin ngarana manis sahang.
1: Dewek.
0: Oh, oh.
1: Mandra.
0: Oh, Mandra. Manya Mandra itunya parisa derek.
1: Ayo gitu naon.
0: Itu siap budak kule, budak gideng. Namun dipasirakan kain syukur. Jadi pasirakan siap bapaknya di bodaran kain mah. Syok, siap marokannya cewanian. Mereka pemirsa.
1: Tebat. Ayo siling ke budak kolot.
0: Maka yang budak kolot. Naya kan budak kolot. Aja ke ibu kagawin. Nanda agar aja ke dewasa. Siap.
1: Eta. Nges buka bayaran siling.
0: Ya can katarima THR ya can katarima.
1: Kumaha atuh teu ngamuk.
0: Ngamuk teh ngamuk teu etis teh indah bakal dibere. Ya ngamuk mah urang teh kudunungan bakal dipikang ewa. Tuh usarerea bakal diomongkeun ngarusak pangwangunan nu geus aya na mah teh kudu ngamuk pentah mah pentah we ku sarara mah tamah. Ucara sopan santun. Ulah ku maksa.
1: Mudekna ge dewek nu ngomong kitu mah lain silaing. Pan silaing mun rek rusak ayeuna.
0: Ayo, apan miheulaan silaing ieu geuna ku sia jempe wae.

0: Aduh, Gusti, saya daya-daya kurang, Gusti. Sejumlah wala dia balatang tama dempak ayah jelma anu jangkung gede ngarana teh bemo.
1: Di mana?
0: Paling ditukulan, Gusti.
1: Hari itu jelma anu kasep-kasep saha budak ngora.
0: Eta teh ngarana teh Arjaun. Cenah mati Astina tetekulan, Gusti.
1: Dah. Tobat teuing omat eta mah hiji ulah di kumaha. Iwakeun eta mah keur kami.
0: Nah, Gusti ari ka Abi Alim.
1: Ah, si kurang ajar. Kali.

Narayana kaget anu taya papadana ningali anu dikepung waku buaya mangga. Nanging seueur ulah dia balat tamtam manura denawa anu pabalat taklir pinang hurang malu. Hebat eta gerakanana satria. Jeung eta jelema nu jangkung gede biasa nama boyot. Tapi ieu mah geuningan gagah luar biasa saha jeung urang mana ieu. Raden Narayana emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan lajeng ningali dina gambar lupian naha saha ieu jalma urang mana. Sing landak kumamat madugia marasil sinandak pusaka kang lineuwih

0: Gali dina gambar lupian yen ieu teh saderekna nyaeta Arjuna sareng Bima putrana Dewi Kunti Naliberata. Gusti Nu Maha Agung. Geuning ieu teh putra Bibi Kunti.
1: Aduh. Yakin bakal dibongohan itu Arjuna ku hiji dedemit awewena.
0: Kelong wewe. Au.

0: kaulanun pula.
1: Aya jelema anu suka anon bebela. Aing dek dibongohan ku kelong. Aya panah nyasar kana ti koronana sampun masing pati tumak karing perlaya.
0: Kan, kan. Itu awewe nu bieu teh sampun mati.
1: Naon aya sampun deh?
0: Kan?
1: Aya sampun teh naon?
0: Sanes jepit.
1: Tobat, tong bodo repot ah geus teu nyari maneh teh.
0: Kumaha teu teh abdi bade dipecat moal? Margi abdi tos teu nyari. Nge, abdi bade ngundurkeun diri. Ayeuna. Kumaha cogan?
1: Ye sahaya.
0: Kekeke itu saha nu leumpang ka dieu pot? Dawala abdi kulan saha itu? Moa tukang kredit mah kitu. Nya. Buat pagawai kebon naik lagi. Bising cie, dahulah kemana kara pay ngomong cie, monite relevan cie ngomong cie. Oh, jauh-jauh. Oh, itu saha, amuing ujang saha nilai itu. Tuning kat dia.
2: Yai.
1: Iya, nyebut yai saya.
2: Arjuna lan Bima ieu Akang Narayana ieu Akang Kresna putrana Kangjeng Rama Prabu Basudewa.
1: Wis si Kakang jeuliteung.
2: Aduh Kakang, ngahaturkeun semasung kem rayi Arjuna. Duh, ditampi nuhun rayi kumaha? Bibi Kunti damangi sae kaulanun. Kakang Mas.
0: Dah dengekeun batur mah jebut ka lanjut teh Kakang Mas. Atuh sia mah ka dewek Kakang-kakang perak atuh. Heeh. Teu nepi kana emas oge atuh. Ieu teh putrana Gusti Prabu Basudewa.
2: Ieu saha ieu yeuh?
0: Ieu teh Kakang Semar Pawongan sareng itu Dawala Pawongan. Duh, ka dewek teu disebutkeun. Nya dewek kudu ngundurkeun diri teh yeuh. Ah, geus apa sih dek mah?
2: Hayu urang lumampah ka Agasunya nyamper ka Kang Balarama kalain urang langsung ka Widara Kandang nepangan Kangjeng Rama.
0: Teu pinodamel kaulanun. Ya. Alhamdulillah tepang sareng saderekna di ieu. Nya ieu lalampahan Raden Narayana ngalalana urang cekapkeun ka dieu. Kembang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam bianti mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang.

0: radang pinggul.
1: Mohon. Namanya sabotolnya ngalah teh.
0: Mohon.
1: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
0: Ento sehat.
1: Ento sehatnya.
0: Pas
1: lungsur.
0: Kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit sarang,
0: sarang
1: radang pinggulnya.
0: Radang pinggul namun.
1: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkan ya.
0: Mohon. Alhamdulillah. Ini namanya tos dekaraos.
1: Sabara kali sadin tengah leut.
0: Tilu kali.
1: Sabara tetes teh.
0: Genep tetes.
1: Berarti anjing.
0: Siang sarang wengi.
1: Wengi bae bobonya.
0: Mohon.
1: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: kuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap paraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Mohon. Biasa mam teh teh kersa.
1: Iya. Yeah.
3: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh paal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Iya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Arriba.

Señor, no.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan ciremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel gitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeletutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jabo tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang tara siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan

Ayah, dayah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awake nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanes.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cowok dokter lelah otot, sarang osok ieu, pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejed di nama pasca teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mohon, Ma teh tos CF sabaraha botol?
2: Nama oge setengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos senang we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Aye mah punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan
2: kami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, si kabari di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

กาสมาจังเงินไหมมาจังเงิน

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju serangan di nada ngetis serang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meter kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
3: oh.
2: Cepada selungsung ke darah tinggi na bapanya.

0: Untung mamu ya.
1: Ai ngamamang ngamamun saali.
0: Ai mohon
1: dikirangan.
0: Ya ya ya.
1: Bapandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
0: bapaknya. Sami-sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
5: Kaosun, sabelah namun gitu, sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, ada perih sedikit gitu.
4: Aya katarak mah ibu teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balegbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
2: Anu
3: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mun geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini
1: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
2: ya,
1: kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair
1: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: Itu
1: berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya.
1: Punya.
2: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Tesma Aini.
1: Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuneun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: Pak,
6: iya.
5: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Rupanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna, ah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol Bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: Nembe CF seberapa botol ku propolis? Janten nembe sabotol Bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: Genep 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa sok aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dok ke kantos genep pulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos aya, jeung celetot tos aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Ngadong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Habisnya kata Aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin,

dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tresma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tresma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tresma Aini.

0: Maria Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nama ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
2: Ciemas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entu sehat teh?
3: Entu sehat.
2: Darah sehatnya
3: aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Maria Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 jangan didiamin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
4: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tanggung naon wae, Bu?
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan iya terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, Bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasaha namina?
5: Iwa Santi, wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna masa teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi kalau ke dokter teh tak ada harapan.
5: Dan sebenarnya teh faktor usia oge akan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
5: Anu ningali kene. Anu teu ningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo tes maa ini kumaha karaosna?
5: Sabaraha terus nganggo tes maa ini namanya oge satengah botol. Anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Dei itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma'aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge, teras berobat nih, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntun atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nucaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae ieu buka obat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite.
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah dapat dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Pernahkah sahabat MK, kita tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi saat sendirian justru hati terasa lelah? Atau sebaliknya, semua urusan tampak berjalan baik, namun ada ruang di dalam hati yang terasa kosong dan sulit dijelaskan.
1: Semula.
0: Memang, hati adalah bagian dari diri kita yang paling sunyi. Ia tidak terlihat, tetapi dari sanalah lahir cara kita memandang kehidupan, menyikapi ujian, hingga memperlakukan orang lain. Saat hati tenang, sahabat MK, masalah yang besar pun terasa lebih ringan. Namun ketika hati sedang gelisah, nikmat yang begitu banyak kadang sulit untuk kita syukuri. Karena itulah, menjaga hati bukan hanya soal mengelola perasaan, tetapi juga tentang merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hati yang dekat kepadanya akan lebih mudah menemukan ketenangan meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi di tanggal 25 Juli 2026 di hari Sabtu, sahabat MK, yang juga kembali memasuki di tanggal 10 Sapar 1448 Hijriah. Bersyukur di pagi hari ini sahabat MK, kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin, Allahumma amin. Insya Allah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Pauzi. Kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama menyimak tausiah yang insya Allah sahabat MK akan disampaikan langsung oleh guru kita, yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPBVFIN ACSMM, yang insya Allah akan membahas terkait banyaknya penyakit jasad karena penyakit hati. Dan sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami juga mengundang Anda sahabat MK untuk menyampaikan kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami sampaikan juga sahabat MK bahwasanya program Manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetik MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 PIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Distel 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyampaikan, ingin terus serta juga menyambung siarkan program manajemen Koblo pagi hari ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WA kami di 0811-224-1027. Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada dan juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun berada, melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran pada pagi hari ini, ataupun Anda juga ingin berbagi menyampaikan doa terbaik di pagi hari ini, silakan Anda bisa kirimkan, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini. Sahabat MK ingin mendengut telepon diangkat menjadi berbuah manfaat, saatnya menebar manfaat, menebar kebar manfaatan dengan mengaktifkan nada sambung pribadi Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar dengan tarif Rp1.100 per pekan. Sahabat MG sudah ikut bersedekah dan berdakwah. NSB ini khusus untuk Anda, bagi Anda pelanggan Telkomsel.
1: Hai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kaharmu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Hambamu rasa.
0: DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

terhubung bersama Dr. Asep di pagi hari ini, sahabat MK. Kami sapa Anda yang bergabung menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Citra dari Ciamis. Alhamdulillah siaran radio kedengaran sangat jernih dan mencerang, jelas sekali. Insyaallah, terima kasih. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat MK dan kepada seluruh petugas MKFM Radio. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin.

data yang ada dan kita kumpulkan, Ibu Bapak semua, bahwa kalau kita renungkan, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan pada saat ini, sahabat-sahabat semua. Kita hidup di era digital, kita hidup di mana teknologi maju demikian pesat. Maka ketika kita ingat bahwa teknologi ini adalah sebagai salah satu karunia Allah pada umat Nabi Muhammad pada saat ini adalah salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Sahabat-sahabat semua, tatkala kita ingat pada nikmat yang demikian banyak dan berlimpah, kemudahan dan kemudahan Allah ciptakan pada saat ini. Kalau dulu Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah umroh harus berjalan sekitar 8 hari, 12 hari begitu untuk nyampe dari Madinah ke kota Mekah. Pada saat ini dari Indonesia kita hanya butuh waktu 1 jam. Kalaulah dulu ibu bapak semua menyiapkan perbekalan bagaimana makanan, minuman dan sebagainya untuk 12 hari perjalanan, maka sekarang makanan itu sudah disiapkan di pesawat. Kalau dulu mungkin perjalanan dari Madinah ke Mekah harus ditempuh ibu bapak semua dengan naik onta, sekarang dengan kereta cepat itu bisa nyampe dalam sekejap. Kalau dulu ibu bapak semua kita ingin berguru pada guru nan jauh di sana, misalnya ada guru di, kalau sekarang mungkin ada guru di Jawa Tengah atau mungkin ada guru di luar negeri, kita sulit perlukan perjalanan yang jauh. Tapi saat ini dengan media sosial kita dapat ilmu-ilmu dari beliau hanya dalam genggaman. Kalaulah dulu sahabat-sahabat MK pagi semua, kita memerlukan informasi, datang ke perpustakaan, kemudian pindah lagi ke perpustakaan lainnya, demikian jauh dan menyita waktu. Sekarang tinggal buka laptop, ilmu itu ada di hadapan kita. Ini karunia Allah. Termasuk juga sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang orang sakit ingin sehat. Kalau dulu mungkin ibu bapak semua ketika ingin berobat, ketemu dokter, apalagi ketemu dokter spesialis ibu bapak semua, mungkin kita harus ke kota besar, mungkin kita harus ke rumah sakit besar. Saat ini rumah sakit kabupaten, rumah sakit kota, bahkan beberapa tempat di puskesmas sudah ada dokter spesialis. Kalau kita perhatikan ibu bapak semua, kalau zaman dulu dokter itu mungkin berjumlah, kalau misalnya kita lihat datanya di sini ya Bu ya, dokter spesialis tahun 2020-an jumlahnya baru 44.000. Apalagi kalau misalnya tahun 1990-an. Sekarang jumlah dokter spesialis di Indonesia itu udah nyampe 51.201. Artinya sahabat-sahabat semua, dari segi ketenagaan dokter kita makin berlimpah. Kemudian kalau kita lihat lagi di Indonesia saja, rumah sakit kalau dulu itu tahun 90-an hanya sekitar 1.000-an rumah sakit di Indonesia. Sekarang sudah nyampe di atas 3.000. Kalau dulu ibu bapak semua untuk mengetahui penyakit mungkin ya Bu ya, dengan stetoskop segala macam ya, dengan pemeriksaan paling canggih kan dulu tahun 80-an 70-an ronsen, ada USG tahun 70-80-an. Tapi kalau kita lihat sahabat-sahabat semua dari datanya, sekarang ternyata ada yang disebut pemeriksaan CT scan, ada pemeriksaan CT angiografi untuk melihat bagaimana kelainan-kelainan secara anatomis yang ada dalam tubuh kita. Bahkan ada yang diposisikan untuk melihat bagaimana pergerakan jantung secara live, sekarang bisa tuh. Bagaimana kita melihat pembuluh darah jantung yang dulu itu gak mungkin, sekarang dengan kateterisasi dikasih warna begitu ya, maka akan kelihatan tuh pembuluh darah jantung. Oh ini yang ada sumbatan, oh ini yang ada sumbatan tapi sedikit. Makin canggih sahabat-sahabat teknologi. Kalau dulu kita untuk memeriksakan diabetes mellitus pada orang, ada kadar gula darah sewaktu, ada kadar gula darah puas,

sekarang. Begitu bayi baru lahir, bisa diprediksi apakah ini mempunyai kecenderungan atau diabetes atau tidak dengan pemeriksaan genomik. Ketika kita hidup di dalam area era zaman yang begitu canggih seperti ini, sahabat-sahabat semua, yang serba mudah, kemudian juga alat-alat mungkin ini serba murah untuk kalangan tertentu, sebagian mungkin dibayarkan oleh asuransi, Bapak semua. Maka seharusnya, idealnya, angka orang yang sakit itu kan menurun. Logikanya kan begitu. Kalau dulu untuk berobat, untuk datang ke dokter itu mungkin hanya seminggu sekali di puskesmas tertentu, ya Bu, Pak. Saat ini mungkin untuk datang ke dokter ini bisa ada tiap hari di puskesmas. Bahkan satu puskesmas mungkin ada dua dokter di sana. Akses pelayanan kesehatan lebih mudah, lebih banyak, dan lebih baik. Logikanya harusnya jumlah penyakit kan makin menurun. Ketika dulu dilayani, misalnya ibu, satu orang dokter itu melayani sampai dengan 100 ribu penduduk. Sekarang mungkin satu dokter itu bisa melayani 10 ribu penduduk saja. Kalaulah dulu obat-obatan, sahabat-sahabat semua, demikian mahal, dengan adanya obat generik, maka obat-obat itu akan mudah untuk diperoleh. Bahkan obat-obat yang dulu belum ditemukan untuk penyakit tertentu, saat ini obat itu sudah bisa diperoleh. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi, kalau kita perhatikan, kita lebih mudah, kemudian juga aksesnya itu lebih cepat, begitu ya. Harusnya sih, harusnya jumlah penyakit, kemudian juga jumlah penderitanya, harusnya makin lama makin menurun. Gitu kan, Pak, Bu? Logikanya kan begitu. Ya, tapi kalau kita perhatikan, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat semua, bagaimana kondisi angka kesakitan pada saat ini, punten ya teman-teman. Bagaimana sekarang angka penderita penyakit kronis yang ada di dunia ini? Apakah kejadiannya itu menurun? Bagaimana dengan orang yang hipertensi? Dok, bahas teko hipertensi aja. Ibu bapak sahabat semua, ketika kita bahas suatu hal yang sangat familiar, kadang-kadang kita itu terjadi apa namanya, itu mah kan sudah sering dibahas ya. Kadang-kadang kita a priori. Padahal kalau kita perhatikan sahabat-sahabat semua, penyakit yang secara syariat menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak, leading cause of the death, penyebab kematian terbanyak di muka bumi ini, itu masih tetap bertahan, yaitu penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ketika kita berbicara tentang penyakit jantung dan pembuluh darah, ibu bapak semua, maka tidak bisa dipisahkan dengan penyakit yang umum, yang penyakit sejuta umat itu tuh, penyakit yang sekarang gampang didiagnosis tuh, yaitu penyakit hipertensi. Ketika kita berbicara tentang gagal ginjal, cuci darah dengan hemodialisa, dengan mesin yang begitu mahalnya, kemudian dengan berbagai macam alat-alat yang digunakan, ternyata itu tidak mudah pengadaan mesin hemodialisa itu, ibu bapak semua. Ketika kita berbicara tentang gagal ginjal, maka ada kontribusi besar dari penyakit yang namanya hipertensi, penyakit yang selama ini kita anggap penyakit biasa. Jadi jangan heran kalau dalam berbagai macam bahasan, sahabat-sahabat semua, kita sangat konsen terhadap beberapa penyakit kronis. Di antaranya adalah penyakit yang menyebabkan leading cause of the death, penyakit yang bisa menyebabkan penyakit yang membunuh kalau dalam bahasa medisnya secara syariat. Sahabat-sahabat MG pagi semua, punten suaranya nyaman teman-teman cuma yang ada di IG-nya Agim, bisa ya? Ya, baik. Sahabat-sahabat semua, sebuah paradok. Kalau kita perhatikan, ternyata sahabat-sahabat semua, kita lihat angka ya. Tahun 2013 di Indonesia, orang yang berusia 18 tahun ke atas menderita hipertensi sebanyak
kalau kita lihat di penduduk di Indonesia 18 tahun ke atas, ternyata 25,8% penduduk Indonesia 18 tahun ke atas menderita hipertensi. Tahun 2018 ternyata naik lagi Ibu Bapak semua sampai pada 34,1%. Di dunia juga ternyata begitu. Kalau kita lihat lagi sahabat-sahabat semua, kita lihat angka diabetes di Indonesia. Tahun 2013 diperkirakan 6,9% penduduk Indonesia yang 15 tahun ke atas menderita diabetes. Pada tahun 2018 naik menjadi 10,9%. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi 11,7%. Kira-kira ada apa ini kok jadi begini? Kemudian kita lihat lagi Ibu Bapak semua, angka stroke. Angka stroke tahun 2013 prevalensinya adalah di antara 1000 orang itu 7 kena serangan stroke. Kemudian 2023 maka diperoleh data kalau dulu 7 dari 1000 orang, sekarang naik menjadi 8,3 orang per 1000 penduduk. Ada apa ini sebetulnya? Dokter makin banyak, rumah sakit makin banyak, teknologi makin canggih begitu ya. Tapi ternyata penyakit kronis, diabetes, kemudian hipertensi, ternyata makin meningkat. Dan outputnya terhadap stroke juga ternyata terjadi peningkatan, Ibu Bapak semua ya. Jadi kalau kita lihat Ibu Bapak semua, teknologi yang semakin maju ini, kemudian juga kemudahan yang semakin bisa kita peroleh, ya. Ada sesuatu mungkin nih Pak Bu yang terlewat. Ada sesuatu mungkin ini yang perlu kita perhatikan selain obat, selain pemeriksaan laboratorium, selain pemeriksaan ronsen, selain pemeriksaan USG, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat datanya lagi ya. Kalau kita rangkumkan datanya lagi punten ya. Kalau kita lihat berapa orang mempunyai kecenderungan penyakit-penyakit tertentu sekarang lebih banyak di usia muda. Bahkan dulu kalau kita kebayang Bu, kalau dulu mah ngebayangin stroke ya adalah orang kakek-kakek atau nenek-nenek ya. Iya kan? Sudah pakai tongkat, kenapa Bapak ini kok jalannya sekarang digusur, kenapa stroke? Kenapa kok Ibu ini jalannya kok sebelah pincang begitu ya? Bicaranya rero, kenapa stroke? Dulu ketika kita berbicara tentang stroke, rata-rata kita berpikir pada orang lanjut usia. Tapi saat ini Ibu Bapak semua, usia 23 tahun itu sudah bisa terkena stroke. Dulu ketika kita berbicara tentang diabetes, Ibu Bapak semua, maka yang ada dalam pikiran kita adalah orang-orang yang mempunyai keturunan. Bapaknya diabetes, ibunya diabetes, maka anaknya ada kemungkinan penderita diabetes. Dulu beranggapan, saya mana gak punya keturunan diabetes, aman-aman saja dulu seperti itu. Tapi faktanya pada hari ini, ibu bapak semua, ternyata faktor yang menyebabkan diabetes itu, faktor keturunan bukan faktor yang utama. Penelitian yang dilakukan di India, ibu bapak semua, terhadap lebih dari 600 pasien diabetes, diteliti itu. Kira-kira apa yang menjadi faktor resiko pada dirinya itu? Dan ditemukan di sana, ternyata faktor keturunan, apakah ada bapaknya yang diabetes ataukah ada ibunya yang diabetes, ternyata hanya sekitar 8-11% saja. Jadi di antara 100 orang itu ibu bapak, hanya ada 8 orang sampai 11 orang yang mempunyai riwayat keturunan keluarganya diabetes. Sebagian besar faktor resikonya, ibu bapak semua, lebih dari 78% bukan pada faktor keturunan ternyata. Tetapi faktor resikonya yang terbanyak dan terbesar adalah lack of exercise namanya itu. Malas gerak. Jadi sahabat-sahabat MG pagi semua, kalau kita lihat data seperti ini menjadi penyadaran bagi kita. Ternyata dengan berkembangnya teknologi kedokteran, dengan banyaknya obat, dengan banyaknya rumah sakit, dengan banyaknya dokter spesialis, dan dengan banyaknya
ditemukannya berbagai macam pemeriksaan, itu tidak menyelesaikan semua masalah atau sebagian besar masalah. Ada satu ceruk masalah yang sampai saat ini ternyata belum mempunyai solusi. Nah, ceruk masalah itu dari mana? Nah, saya akan coba berbagi sedikit Ibu Bapak semua. Ini bocoran ya, sebetulnya ini adalah bocoran yang kita akan sampaikan pada seminar. Nah, kita akan mengadakan seminar di tanggal 1 Agustus ya. Tanggal 1 Agustus. Kenapa ini bisa terjadi? Teknologi makin canggih, kemudian juga sarana makin banyak, makin mudah diakses. Kenapa yang sakit kok makin banyak? Dok, iya kan jumlah penduduk juga makin banyak. Betul. Dok, iya kan dulu ada penyakit yang gak ditemukan karena belum ada alatnya. Betul. Dok, iya kan kalau dulu mah ada yang penyakit yang mungkin tidak dicari, sekarang mah sampai ketemu sehingga jumlah penyakit itu banyak. Betul. Tapi kalau kita lihat secara jumlah Ibu, dari segi proporsi, maka ternyata juga terjadi peningkatan. Bukankah saya sampaikan tadi kalau dulu yang kena stroke itu ada 5 di antara 1000 orang, sekarang sudah nyampe 8,3 di antara 1000 orang. Itu kan proporsi. Tidak tergantung pada jumlah. Artinya terjadi peningkatan secara nyata. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, sahabat-sahabat MG pagi semua, kalau kita satu lihat data lagi ya, sebelum kita masuk nanti ke apa namanya, materi seminar, mungkin nanti akan yang kita sampaikan pada tanggal 1 ya, 1 Agustus. 1 Agustus Ibu Bapak semua, nanti yang jauh bisa kita apa namanya ikut lewat Zoom ya. Kalau yang ada di Bandung mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya. Sebentar Kang, saya coba. Bisa Kang saya share screen dari sini ya? Ah ya, alhamdulillah bisa. Jadi sahabat-sahabat semua, ada satu data yang kalau kita lihat ini menjadi miris bagi kita, sahabat-sahabat semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa nyampe ya. Ini bocoran untuk seminar ya. Nanti data lengkapnya nanti ketika kita bahas di seminar ya. Kalau kita lihat Ibu Bapak semua datanya, dengan berbagai macam kemajuan teknologi, rumah sakit jumlahnya yakin banyak, alat diagnosa itu makin canggih, sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat lagi, biaya yang digunakan juga ternyata makin banyak, sahabat-sahabat semua. Bahkan sekarang ada disebut dengan personalized medicine. Seseorang itu bisa dilihat karakter, baik itu karakter jiwanya, karakter kecenderungan untuk penyakit tertentunya, ataupun misalnya karakter kemungkinan orang ini mempunyai resiko penyakit apa, yaitu lewat pemeriksaan gen. Harusnya penyakit itu bisa deteksi, harusnya penyakit ini bisa diturunkan, harusnya secara logika penyakit ini bisa diturunkan pada titik yang terendah. Tapi kalau kita lihat Ibu Bapak semua, ternyata angka kejadian diabetes sekarang di seluruh alam dunia itu sudah nyampe pada angka 530 juta pada tahun 2021. Penyakit hipertensi juga naik Ibu Bapak semua, dari misalnya dari sekitar 300 jutaan menjadi 1,2 miliar. Penyakit jantung juga Ibu Bapak semua tidak menurun. Artinya sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat di data ini ada sesuatu. Di balik kemegahan, di balik obat yang semakin canggih, ternyata penyakit makin bertambah. Kalau kita perhatikan, harus bagaimana, apa yang terjadi, dan apa yang harus kita lakukan, Ibu Bapak semua. Nah, disinilah titik baliknya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat semua. Kita coba muhasabah, kita coba merenung. Sebetulnya teknologi kemajuan teknologi yang Allah titipkan pada saat ini ada sebuah anugerah. Pertanyaan besarnya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi kedokteran dan ternyata angka kejadian penyakit sebagian ada peningkatan, bahkan penyakit kronis itu terus melaju, terus meningkat, kenapa ini bisa terjadi?
sahabat-sahabat semua, mari kita merenung sebentar. Mari kita kembali ke titik awal. Bagaimana diri kita ini? Siapa diri kita ini? Dan bagaimana kita diciptakan? Sahabat-sahabat semua, ketika kita merenung, ibu bapak semua, maka ada dua hal besar yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita merenungkan kembali dari mana kita dan di mana kita serta akan kemana kita, ada dua renungan yang Allah titipkan kepada kita. Yaitu bagaimana kita merenungkan, ibu bapak semua, terhadap apa, pak, bu? Terhadap apa yang terjadi di langit dan di bumi, pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memperhatikan penciptaan dan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi Allah mengatakan wa fil ardi ayat, di dalam bumi, pada penciptaan langit dan bumi ternyata ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Yang kedua dari mana? Wa fi anfusikum. Di mana? Dalam penciptaan diri kita, pada diri kita. Dengan mengetahui di mana kita berada, di muka bumi seperti apa, dengan mengetahui apa yang terjadi dan apa diri kita, apa diri kita, maka kita akan tahu bagaimana yang terjadi sesungguhnya. Yuk, kita kembali ke kilometer nol. Sahabat-sahabat semua, bagaimana kembali ke kilometer nol ini, ibu bapak semua? Nih, ya bu, kita tinggal di muka bumi ini. Bumi ini adalah salah satu bagian planet yang Allah ciptakan. Bumi ini adalah bagian dari tata surya. Galaksi Bima Sakti, bumi ini ternyata adalah bagian dari jagat raya ini yang disebut dengan cosmic web. Betapa luasnya alam jagat raya ini, betapa luasnya alam ciptaan yang telah Allah berikan, yang Allah ciptakan, yang Allah perlihatkan kepada kita sahabat-sahabat semua. Ternyata kalau kita lihat saja satu bintang, ibu bapak semua. Tadi malam mungkin ada yang lihat bintang di sebelah selatan gitu ya. Ada yang disebut dengan bintang Sirius. Bintang itu, ibu bapak semua, cahayanya ibu bapak lihat tadi malam. Ternyata cahaya yang ibu bapak lihat tadi malam itu dipancarkan oleh bintang itu. Dipancarkan sejak tahun 2017 baru nyampe ke bumi tadi malam. Saking luasnya, saking jauhnya alam jagat raya di ibu bapak semua. Ada lagi satu bintang, ibu bapak semua. Kalau kita lihat tadi malam cahayanya, maka ternyata cahaya itu dipancarkan oleh bintang itu kapan? Sejak zaman kerajaan Majapahit. Cahaya dipancarkan baru nyampe kepada kita pada malam tadi. Saking jauhnya. Ketika kita melihat betapa luasnya alam jagat raya ini dan betapa Allah itu menciptakan ini mungkin tak terbatas, semuanya itu ternyata lahu ma fis samawati wa ma fil ar, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, ibu bapak semua. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita dihadapkan dengan penyakit, ketika dihadapkan dengan teknologi, maka lahu ma fis samawati wa ma fil ar, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi ini, sahabat-sahabat semua. Ketika pada saat ini, ibu bapak semua, kita lebih percaya pada teknologi, ketika pada saat ini kita lebih percaya pada alat-alat ini, sahabat-sahabat semua, menyampingkan terhadap pemilik jagat raya ini, terhadap pemilik jagat raya ini, terhadap pemilik berbagai macam ilmu pengetahuan, seakan-akan a priori terhadap yang mempunyai ilmu di mana teknologi itu bisa ada. Jadi keyakinan bahwa Allah menguasai langit dan bumi itu bisa kita terjemahkan pada Allah juga menguasai bagaimana teknologi yang ada saat ini ada dalam genggamannya. Maka ketika kita dihadapkan pada sebuah kenyataan, misalnya ada kenyataan sakit, tidak akan terlepas dari pencipta teknologi itu.
Itu yang pertama, ibu bapak semua kembali ke kilometer nol. Yang kedua, ibu bapak semua, ini juga penting. Wafi ampusikum. Jadi pada dirimu sendiri, ada sebuah pelajaran yang bisa kita telaah. Yuk kita coba balik dulu ke belakang. Bagaimana kita diciptakan? Bagaimana Allah memberikan ciptaan? Sebentar, saya coba sampaikan slide-nya ya, sebentar. Nah, ini ibu bapak semua. Moga-moga ini bisa menjadi salah satu pengingat bagi kita. Iya. Nah, ini. Yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari tentang penciptaan diri, ibu bapak semua. Penciptaan siapa? Penciptaan manusia. Nah, sudah jelas bu ya. Ketika kita mempelajari tentang diri kita sendiri, anfusikum, tentang dirimu sendiri, ibu bapak semua, maka kita ingat, kita ini diciptakan dari unsur satu sel sperma, kemudian kita diciptakan juga dari satu sel telur dari ibu. Kemudian terjadilah perjalanan itu dimulai. Dari mulai satu sel menjadi dua, menjadi empat, menjadi delapan, menjadi 16, terus. Dan pada saat itu kita itu belum ada, baru ada calon kita. Ketika kita menyadari bahwa pada saat itu ternyata kita nih 100% bergantung pada yang menciptakannya. Pada saat empat sel kita tidak pernah tahu berapa kebutuhan kalori kita, betapa kebutuhan berbagai macam nutrisi yang diperlukan sehingga tumbuh kembang calon kita itu bisa tumbuh baik begitu ya dan optimal. Kita tidak tahu. Otak kita aja belum ada. Bagaimana kita bisa mikir? Kemudian tumbuh kembanglah calon kita itu ibu bapak semua di dalam rahim ibu ya. Kemudian masuklah pada fase yang sangat menentukan, yang sangat krusial. Pada fase yang sangat krusial itu ibu bapak semua, yaitu pada fase hari ke-120. Inilah yang menjadi salah satu pengingat, yang menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada zaman teknologi seperti ini. Pada hari ke-120 Allah tiupkan ruh pada diri manusia. Pada hari ke-120 lah ibu bapak semua, maka manusia disempurnakan penciptaannya. Pada hari ke-120 itulah manusia bukan hanya organ, bukan hanya jasad, tetapi ada ruh. Ini titik tolaknya sahabat-sahabat semua. Ketika kita menyadari, kembali yuk ke kilometer nol, ke kilometer awal, ternyata ibu bapak semua, manusia itu, iya dok kan saya juga tahu manusianya ada rohnya. Betul, makanya kita ingat lagi, tarik ke belakang ke kilometer nol. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari unsur jasad dan unsur ruh. Ketika manusia lahir ke alam dunia, ibu bapak semua, maka kedua unsur tadi ini tidak bisa dipisahkan kecuali pada satu saat yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi ketika manusia hidup ibu bapak semua, maka unsur tadi tidak bisa satu sama lain itu dipisahkan. Ada unsur jasa dan ada unsur ruh. Ketika manusia punten sekedap, ya.

Ah, punten sekali. Mesti lepas kabel audionya. Punten. Ketika manusia lahir ke alam dunia, ibu bapak semua, unsur ruh itu akan berinteraksi dengan nafs. Itulah kolbu yang mempunyai kecenderungan berbulak-balik antara baik dan buruk. Dan ternyata kolbu itu adalah pengendali terbesar dalam diri kita. Nah, demikian juga ketika manusia itu ingin sehat, maka bukan hanya kita lihat dari USG, bukan hanya kita beri vitamin, bukan hanya manusia itu kita lihat dari segi nutrisinya, bukan hanya dari aspek fisik, tapi ada aspek hati, sahabat-sahabat semua. Dok, apakah antara hati, antara kolbu itu dengan jasad itu ada hubungan? Apakah ngaruh memang benar? Nah, ini yang perlu kita bahas, sahabat-sahabat semua. Jadi insya Allah dua bahasan atau tiga bahasan ke depan, insya Allah kita akan berlatih, ibu bapak semua, bagaimana kita menyelaraskan antara jasad dan hati. Ketika pagi-pagi kita sarapan pagi dengan nasi uduk, dengan nasi goreng, pertanyaannya, apakah hati kita sudah diberi nutrisi dengan nutrisi syukur? Ketika misalnya kita makan siang, apakah hati kita sudah diberi nutrisi dengan nutrisi zikir? Ya Pak, Bu. Dok, benar nggak ada kaitannya? Ibu, Bapak semua, saya sudah rangkumkan di dalam e-book. Nanti Ibu, Bapak semua nanti bisa minta ke admin ya. E-book untuk hari ini dan e-book untuk latihan. Seminggu ke depan, sepekan ke depan ya. Nanti ada vitamin hati yang bisa ibu bapak latihkan. Dan insya Allah ini sudah kita review berkali-kali, begitu ya. Ini sangat mudah untuk dilatih. Bagaimana dengan latihan ini ternyata bisa menurunkan kadar stres, cemas, dan depresi. Ya bu, dengan vitamin R, ngarang lagi aja. Silakan nanti ibu, siapa yang ikut latihan? Mudah-mudahan yang hadir di sini sekitar 1000 berapa nih? Ada sekitar 1800-an yang hadir pada pagi hari ini. Yang menjaga acara ini, ibu bapak semua. Semoga kita bisa sama-sama yuk kita berlatih memberikan nutrisi pada hati kita. Insya Allah nanti bukunya, e-booknya nanti bisa diminta ibu ya ke admin. Oh iya, adminnya berapa? Di 0811-20-10-111. Punten Kang Apip atau siapa apa mungkin nanti bisa disampaikan ya. Nanti e-booknya insya Allah gratis, Bu ya. Di 0811-20-10-111. Kita lanjutkan acaranya. Dalam kajian yang telah saya kumpulkan, ibu bapak semua, nih, ada penelitian bagaimana pengaruh hati terhadap jasad. Sederhananya begini, ibu bapak semua. Kita ingin buktikan apakah antara hati, antara kolbu dengan jasad itu pengaruh. Kita coba yang sederhana saja. Satu saat misalnya ibu berkali-kali nyeri perut di kanan atas. Udah minum misalnya obat-obat mah reda sebentar kemudian nyeri lagi. Kemudian juga mengkonsumsi pedas udah dihindari. Tapi ternyata nyerinya di perut kanan itu masih ada. Akhirnya kata dokter, bu ini coba di USG, USG-nya liver dan kandung empedu. Ternyata pada USG ibu ketahuan ada batu kandung empedu. Jadi yang sakit itu adalah jasad. Ya bu. Kemudian diperiksa oleh dokter jasadnya. Oke bu. Kemudian diperiksa lagi USG. Diketemukan ada apa bu? Ada batu empedu. Di mana itu? Jasad. Ya bu. Pertanyaannya, ketika diketahui bahwa itu ada penyakit di dalam jasad, apakah hati tenang-tenang aja? Enjoy gitu ya, kan itu urusan hati, itu urusan jasad, bukan urusan saya. Saya mah bagaimana mengelola cemas, kemudian stres, depresi, galau gitu ya. Ini kan urusan jasad. Apakah kata hati demikian? Apakah hatinya tenang-tenang aja ketika ditemukan adanya batu di kantung empedu? Mulai cemas pak hatinya itu. Apalagi ketika dikatakan, bu ini batunya sudah besar,
Batunya di sini ada 4 buah. Ukurnya di sini udah 3, sekian cm. Ada yang satu lagi 1 cm. Ada yang satu lagi adalah 1,8 cm. Ada 4 batu. Kemungkinan ini tidak bisa hanya dengan obat, harus dioperasi. Pertanyaannya, apakah hatinya itu kan tenang? Enggak, ya. Udah mulai itu stres. Tadi ada cemas, kemudian ada stres, dipikirin, terus ada gelisah. Stres, cemas, dan gelisah muncul. Yang sakit apa? Yang sakit adalah adanya batu di antung empedu. Yang sakit adalah jasad. Apakah hatinya tenang? Enggak. Stres, cemas, dan gelisah ternyata ada di satu. Jadi ternyata Bapak Ibu semua, ada nyata hubungan antara bagaimana aspek jasad terhadap aspek hati. Demikian juga sama, bagaimana ternyata aspek hati juga berpengaruh pada aspek jasad. Inilah Ibu Bapak semua yang perlu kita latih. Saya kumpulkan coba di e-booknya ini ya Bu ya. Nanti insya Allah ibu bapak semua bisa dapatkan ibu. Mudah-mudahan di antara yang menyaksikan di sini ada 1000 orang yang insya Allah kita berlatih bareng-bareng ya Bu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan didamping oleh tim kami dari MK Afiat ya. 1000 orang, mudah-mudahan kita sama-sama challenge untuk memberikan vitamin hati kita ya Bu ya. Baik, kan kita mas sekarang sibuk dengan vitamin E, vitamin untuk memperhalus wajah gitu ya. Tapi sudahkah hati kita juga diperhalus ya? Coba kita lihat ibu bapak semua. Tadi kita dihadapkan pada fenomena dokter banyak, pemeriksaan canggih, alat-alat makin banyak, obat makin bagus, ya Pak ya Bu ya. Tapi ternyata penyakit makin nambah. Ternyata ada satu sisi ketika kita lihat kembali ke kilometer nol, bahwa manusia ternyata diciptakan itu bukan hanya jasad. Manusia diciptakan ada unsur ruh yang akan berkolaborasi dengan nafs yang menjadi hati, menjadi kolbu. Dan kita buktikan tadi bahwa ketika jasad sakit, hatinya pun ternyata ikut sakit. Dan kita coba lihat penelitian, gimana kalau misalnya hatinya sakit, apakah ada pengaruh terhadap jasad? Mungkin inilah salah satu penyebabnya. Kenapa kok di alam modern yang serba canggih ini, yang serba mudah ini, tapi penyakit kok tetap ada? Bukan. Tapi kok penyakit tetap bertambah? Penderita kok tetap ada gitu ya? Kemudian jumlahnya itu ternyata meningkat ya. Ini mungkin salah satu jawabannya. Manusia pada saat ini baru fokus pada salah satu unsur yang ada dari manusia, yaitu unsur jasad. Pemeriksaan USG yang diperiksa jasad, pemeriksaan ronsen yang diperiksa jasad, pemeriksaan darah yang diperiksa adalah unsur jasad. Ya Bu, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan umumnya adalah fokus pada aspek jasad. Demikian juga teknologi. Belum ada CT angiografi misalnya untuk pemeriksaan CT scan untuk meriksa kadar dengki, kadar marah, kadar emosi gitu ya. Belum ada. Jadi Bapak Ibu semua, kita coba kembali ke kilometer nol yuk. Kita coba telusuri ada aspek selain aspek fisik yang sangat berpengaruh terhadap kondisi bagaimana penyakit itu ada dan berkembang. Kita lihat penelitiannya Ibu Bapak semua. Ini sebuah penelitian yang disampaikan punten ya. Bagaimana aspek kecemasan, stres, kronis berhubungan dengan peningkatan hipertensi 2,4 kali lebih tinggi. Ini penelitian dari Liu di Neurological Research ya, tahun 2017 dilakukan meta analisis. Kemudian penelitian lagi Ibu Bapak semua yang dimuat dari Jackson Heart Study terhadap 1829 orang. Ternyata di sini dikatakan bahwa stres yang tinggi berkaitan dengan peningkatan resiko 22% lebih tinggi pada orang yang wajar, pada orang yang normal. Penelitian lagi Ibu semua, di dalam American Journal of Cardiology, meneliti terhadap 118.000 orang. Dan dapat disimpulkan bahwa stres yang dirasakan, stres tingkat tinggi, berhubungan dengan resiko penyakit jantung koroner 27% lebih tinggi. Dari aspek hati pada aspek
jasad. Penelitian berikutnya, ibu bapak semua, di sini hampir pada 200 ribu pekerja. Dengan tekanan, kemudian dengan stres dan tuntutan yang tinggi, ya bu, dipantau selama 7,5 tahun. Ternyata mereka yang mempunyai tingkat stres yang tinggi, tuntutan yang tinggi, begitu ya, mempunyai resiko untuk terserang jantung koroner 23% lebih tinggi. Aspek hati pengaruh pada aspek jasad. Saya rangkumkan penelitian-penelitian berikutnya, ibu bapak semua. Penelitian lagi juga dari tahun 2025, meta-analisis terhadap apa namanya, ada 23 penelitian. Bentar. Disampaikan di sini, ibu bapak semua, bahwa orang yang terpapar stres, psikologi stres, mempunyai resiko stroke 46% lebih tinggi. Itu yang sakit adalah hati, yang gelisah adalah hati, yang cemas adalah hati, ternyata mempunyai dampak pada apa, aspek fisik, pada aspek jasad. Ya bu, pak, kita lihat lagi penelitiannya. Nih, saya kumpulkan, ini lebih dari 18 penelitian, ibu bapak semua. Nanti silakan ibu bapak baca ya, di e-booknya. Ada penelitian lagi, ibu bapak semua. Pada tahun yang dirilis pada tahun 2014. Ya. Ditelitilah 124.808. Dan didapatkan sana ada 3.700 kasus diabetes baru. Ternyata ibu bapak semua, tekanan pekerjaan yang berhubungan dengan stres cemas meningkatkan resiko diabetes 15% lebih tinggi. Demikian juga ibu bapak semua, penelitian yang dilakukan ahli dan kawan-kawan, penelitian terhadap 210.000, yaitu pada pekerja, kaitannya dengan stres pekerjaan. Ternyata stres pada pekerjaan, ibu bapak semua, yang diteliti terus selama 7 tahun ya, meningkatkan resiko diabetes tipe 2 16% lebih tinggi.

0: Alhamdulillah demikian sahabat MG dan seluruh pendengar yang menyimak program manajemen kalbu pagi hari ini, telah kita sama-sama simak ilmu yang disampaikan oleh Dr. Haji Asep Hermana SPB FI NHC SMM terkait banyaknya penyakit jasad karena penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sahabat MQ untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda lagi sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali sahabat MQ dan pendengar dimanapun berada. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Alangkah susahnya. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Jiwaku ini. Wow. Sahabat MQ, mari berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dapat bersihkan diri dari
0: Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin pula besar pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.

0: sirve.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Bu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan parimana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean unduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sob atu, digaskan, mulai datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, pula warga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang Jepang di Pangandaran ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
2: Bapak Soli.
1: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7, Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dinten uhun langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio, anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat, nembe erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Nu kasabara kalina
1: ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabita ditaros. Apun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah kitunya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing narasehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bari sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Dina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayana dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alpa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang hatur ke-